0: tinya lehera hon hau abai chuni agra waguni lau gringri luma adairu ni friso afara wagotia lau dubu asira hoatia hamida hamogwa afara wagotia tawe fein rede itia eibu ganya hatugu darugu hau ogwa larugu haura mudu luma haura gabara gudeme tinya meha nidiheri tinya meha ouseru agia uriba Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boi. Ligibu ge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sun suina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhaduguni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutinya. Kaisi kubairi gu hamu gaginye hadu la hama. Harita go huma hawago ha asufri banya. Kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umari gu hama gualao uarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu ha. Agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu. Gunda huma lao le humat. Lugundu. Lichu kubai buingi ule emege rubai huu. Arinya gali.
2: Naume girubadi huu. Migi runubadi.
0: Kayarati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabule mabungi witele kubale na manufu tapadini. Kapati kayara hama agiri gadega nao.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma libuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu, luujari, arufuda hani. Buiti mati lun, teresi birun, wawani ere, laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigba la, buiti hong ha, afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gaduni le ichugubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya gine baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugu di tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudun ile labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa ma lubo iti uweri guni luu lao wayuma. Mabule ita huma hadugun ile buiti boi. Luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadge mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumuro guatina lumbuingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, honiri mudun le weritimabwe, le achoro rubali lidara dubuingio laulita. lun luwadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristu. Lun gayara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele abirhana albe hun tida murusunkara dato. Nasubudira gudinye ginye hun logo furihalila waduhe Timoteo furisugugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabuiga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabuiga hanya Italia na hun. Binelo buingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli geginye aba gudemeti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharien gulun.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba bayhoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbay hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bung, ke bisi ango bungwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubay aba lau hanugu ni sungirigia, hadugu nya figo. Drugo humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grige lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arienga gatiginye.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi li baiti madugu grige agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguye luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larenga aba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wababa ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itera lila susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa tinalui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufude loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timenga Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyariya muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. ani mama regulagu la finya. Ligi meme meha asusere dubai tu rabu. To horu li da dan lesi guhalbe. Resibi lumutu bungi ukeisi richagwa tu logu kate le ta digbe da meha le tarufu dine ta finye la utaramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu li la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu li gine hafinye ahi marufu du huma la ukate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyo. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahenihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba li le ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba li reru simunu lenyehi lumutu la busera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima lugu ganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu oti lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahi anihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaye ha gama balilichu au le lumage be bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu laguburi hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luago ahi la gamadago ubay lumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago mala la le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo weri timati ide mo ele lichu gube bungiu la diga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una bugwagu da huma hungwa ligibuge bungiu. aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, ladimure henya vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu akaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinyi dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga, aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga, kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugni le, olira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le, mabuiduti. Lelu baiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hongha maru hamutiri hadugragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata, anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bahani furume tihuya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugue me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhuma nya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyo ni luhachoro ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aba hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo rohon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu be grige le richago be tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagubanya,
8: Bogu di Lui Hagera, Lobogu Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia Luma Bitinia. Huguyele, Anua Diralaya Bayabungiu Uguchili, Luma Giameha Binaru, La Diga Ligia La Labusa Rubai, Sandu Gudaladu Lani Sifiri Sandu, Luga Gamba di Huma Luma Lun La Ruma da Gudunu, Laulita Jesu Cristo. Ibiga Humalo Beiti Saragu Areini, Luma Darangilu Luma Giambungiu. Ruba ma uedi guni lubungiu, le luguchi bei wabure me Jesu Cristo, lo agul luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lidage oveni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda, le sinyambi la daseiru. Sian ligia la feri drunei lubuitu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana baila, wabihi ni asal barunei le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houta. Ligia lebu baibungi ya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari, Adumre hetinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subu di ragu din bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua bricata ile. Lagu lida bala vadani, a salva runi le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurici a girigi a hon lidon buridan le. Au lu bafu sifiri sandu, le nyubi bai sielu gien. Ibini angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani bricata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sani gugagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
8: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timegi tiluagu. lumagien lubaragien buga la digni bungi ubo aba la ranseru lum Kristu bala wasalbara gile luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuho dale lidagien Kristu aba hiabi luha.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Solidaridad.

0: a bagre de huma keisi grigia livre tinha. Gama lu momose ra kumei livrei, lunga digini lebu riba bei. U baragen lira, a bagre de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun grigia hun keisi lubudubu. Isi hema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hema hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abei. Gamalumu, ahun aduga kati buribati, habei chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegine hadugin kati buiti, aba havandu ni lau gurasu, bui itilira ligibu ge bungiu. Lunluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figou, mayeha ligie ni aba woyasu. Aleha nabuni, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudini, Masiedir lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanargu wafigon luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagaridu abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honiri mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya, gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luagurugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda, le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, Ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale seguhelibe. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubei. Manufudeuga luei nikata, uguya ginya wugirinya, Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwegie mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lu laredarunum lida hafuridu. Abagri duhama sun huguya lida uarini Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegien Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebusieti la bagaribu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lankundan. Lungti lumigi lumigi nyenye. Wile dimure abribani. Maria galigie me iyeni. Dice la loi uribani. Aduga lele buidibani. Alu halei terangiru abame lafalabani. Ladiga gongi rumonti abagureme bungiu haru chagobani. agambal lagi afuri dulu. Anganya hadig bani beribati, magoda tibungi ha.
0: Kapagi kanyana hadig beribati hun, ahang icha go hun gualu hadig ni buiti sumada. Gamalumu, flesi batu ahang asufiri la hadiga surula hikaburi. Manduf de dahuma loy niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kalalebu na bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyati en luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba la sufriru wawagu wagia lesa lufribai. Lula negri va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bonhasal bara vidirig girigia lau duna tiligia, itala linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lu laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, Salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto. Ausung angeligu amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro capítulo 4.
0: Igia lubeiti. Itarakela sufriru Kristu lida ugubu. Lunti ginye ananse nyo wa malu wa sufri nukei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo uluwagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisiye beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Kwento. Vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyubei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isieni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isieni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoserunin, Lubuyerigu idebe se le heresi birbe lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serebiduhun amu. Le gabafu beilu la purichinha. lunti la degani segun l'erenu bungiu. Le esseri viduti, adega lei lausun ere le licu bei bungiu lu. Sun catei le hadegu bei, adega humei lida aba i gabri le lunti licu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gie Jesu Cristo. Le caduna belin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Ni dunghe yuhise tianu, ma weri de taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gragueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun, bara gien lira, gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Cristo. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele lagiri du Cristo obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu eloegie lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gie, lumama la luegie la farha, o luegie la liberuha, ni luegie la dura aguni libiri lurudu, ni luegie le metere ulidu kate le miabiti lu midi. Ahin ti asufri ramuti luegie lanigu la Cristo, mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru, aguseru ni anihama gien guanari gulani gubungiu lagumesera. Ahinti wama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Cristo, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Cristo. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limirin, huguya ni buritinya, gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, waluo beikongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hun demele latiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungu walun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu yu humei lagu ligia meme laginye, asufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubei von, luga fara wa ma lida luenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Cristo, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tirere gara da to hun luma lun silubanu. Lena nige be kesi aba I duhe uara guati. Lunichigu digu da go lun hafinye, gefe aume, hun luago aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme, uma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marco suhun. Le itara bay kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gube kesu Kristu itara la.
3: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia lea finha libe kei waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von, lau lubaflu wa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudne Jesu Cristo, le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von, leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon ederege raguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadagon. Ahenihi lubei burikate lira hida letima timati, Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama beginye luago ni kata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua diralun. Ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumucha di bay, ligia narita guagda meme badun lubay luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidina la, afinyatina luagu buidu la lu narita guagdunum, Luago luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugubei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun. Luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bay bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisie bainu, leau bay ume bulani bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu wubu le sandu bay. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, ladari runi lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vigriya habe derega gotien hongo lubungyu. Dimuri buri lumagi eti bungyu hadum rehabai lugundu sifiri sandula adun dehabalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña lahida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagada irunen hafine. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadivanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, abala chagaru niya mafio ngati, abaligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi yabai honga fiko tiyan luha sakri ha, hama yased girigi labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagudu ni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti, leweri be lidikere luagu livie hagaburi girige vuribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lo larihni iluma lagamu ni kate buriburibati leha digubai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi ha afalor banin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberesi ni luagu le lubai bai bungi. Arufu da hati yang magamba di tiang ha hagana goa banya. Barugu wa tiang hongwa. Meberesi tiang launi kata. Marufu du hagiye inebe se hong bafu ha sieluna. Anaba rugu hamanya. Ibini angeligu. Lau sunghere ti mahama. Gabafu hagiya. Michugu tiang hadunu. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu, ua tigunfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu walu hafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tiya. Dale huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena uguwa ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun luagu li figon. Adumreha ligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru ne. Sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buiduburi ti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tiyan liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leba salbara gule. eni sefu hinya lidage ivi yele lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya larigu duninya, buribati mabele lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hong, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigi lau larigi laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimure le.
2: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
2: Agara bo hatu buir hu swampru gulari ge tagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniya go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le va salvar gile. Le meha warufu da habai wakui apostolo go hun. Lida ge sum burikate le varinya go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se iluagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune iluagu la dugune ila bungi usun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etobei. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigi a ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse ru lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariabu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu walubungi usun sui nagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha huma lu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiributu obowo ogun. Itara lea ginye laburi habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa loihe yedunu girige vuribatinya. Igra gdei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari le hun, luma figo hwa huma. Gamalumo, ahin afigo hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luegyen wafulesi. Ligibu gen wagu shibuengyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nwa la wafigo. Ani mamarigu wafigo, ferudu na watiginyo afigo sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jee tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibai buingio, hinsi ya le buingio lu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aban luma. Le arinya kuti logo lidanyi la aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugreina linya luburiga ani larungo ga gudunya lampule tima tima. Le arinya guti logo lidanyi la larungonga ani yere guti liduhe lun. Lidangili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungonga. Ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lidan luburiga. Ibidia ti lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingio hifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingio uguchili. Naburu habayi hun agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburu hanboy ilubayiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bay. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Ariyangu banyalogo Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye bwingi u ugu chili hon. Ligia, araida huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, eredaru baginye lida aba luma bwingi uirahu luma bwingi u ugu chili. Resipi ruba ginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni hesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hon, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya, ani sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun. Lugundu arufu da halumuti sifiri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufu da habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu da halali bai hun. Itara linya luboi ti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu. Walamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu walang Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi logo lirangunyu la mbuingiu sunha richagu wawany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luwari visi ya lu mbuingiu ugu chili. Dari lunga yara alang lagua runi wawon lirangunyu mbuingiu. Ani inari ni logo lirangunyu wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ejili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahi hadi wa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dungi ili la won, kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti luagu dame la le, lagiri budu Kristo itara waba la kailigia. Lugundo, warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura wa habali, burikateri le, Haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi tisun le afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kate ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abwe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo, Marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi egili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati niyaba le lirubu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu, Anihe ibagari le lichu kubai buingi ulu lida. Sinyati la sigiru lida figo lugundu liru la buingi. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingi lumo kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furume gwerugu le madigu bali le buidu bai. O misi habu la lu lidu he luwege Yesu Kristo mama lani gu buingi. Aniha uganu le hagambu bai lumage furume tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikain, le meha lani gubo imafuye, aba lafaru ni lamule, kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigubo ikain, ani buiti le ladigubo ilamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tia waduhe yuloege Yesu Kristu wang, le misi habuti, Hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lun tiginyeti waharu lun vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia, ani lariha logo anihi la lemege runliduhe, ani midere gulumuti, ida lubagia anihi la isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate le wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie, wasanti ragu ngongwa, shauru nyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate, Wari timati buingiu suguta waningi lugundu subudi la sunkata inu. Ahon madari irun waningi duru wawagu niduhe inu gayarabe wajabu indigibu kiyon buingiu la uvemenigin luagu. Logulichu kubay la sunle wamuri habay luma wawu lugundu gufuli hadiwa la u lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagunda. Lugumadi buingiu luwafinye inu logu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha Larinya kuni Jesus won. Ha gufuli ribali la luguma di mbwingiu, agana watinya lida mbwingiu, agana waligia mbwingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe won.
1: 1 Juan, capítulo 4.
5: Niduhe inu, hinsi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, mbwingiu la adimur habay hayumu lugugi. Ocho humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya guti logu kai lan grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Ani hii sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige ligi. Agamba atin logo liyabi bala sifri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama mga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia laa, Hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligia la hinsi habubo inwo. Aba launa hani lirole aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usunlira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya gawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubu logo liru la bu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida mbuingi. Ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabwi asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu mbuingi. Isiani mbuingi. Ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida mbuingi. Ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabwi lumu insinye la mbuingi uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jeye tigrigi ya ligi. Lugundu, ahimisi yang luboye libiri abagri yelun le ariha lumuti siyabai jihisi yala abuingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hisi abuti lubuingi ulun tiginye hisi yala libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age li rahunyu banya buingi ani sunha hinse abu banya lun aba uguchi hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi subudi wa muti logo dan la le hinse la bungi won ani adiga wa moile luboi boi hinse ye ama ginye lirahunyu bungi yo won la digu no le luboi boi bungi yo ligi ya hinse habuni boi lun ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi lugundu sun le lirabu bungi yo ganye lumuti ubo ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganyi iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibu lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia arufu dubali insun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubuingi logo lirau. Le larinya gubuingi logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boi lirau buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boi lirau buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye boi logo lirau buingi lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarugu kate kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subudiruni logo agamba lani buingiu wafuri edun subudi wa muti ginye logo lounabu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri edun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni. Malati lo lafuri edunu alu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chili. Maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyati la dugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani gu wama buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yunu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afaluru balin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru ni le tida bwe wanigi, ani le lumbwe wama bwe la, sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi, areini, agute me habu luma hadarangi lun, hon lida inaru ni luma, isi haboni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagari da sekun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibuingi won, lungwa bagari dun. Gweton ti nitu, ayumara gwat na bun lung, nisi ya gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habay bun, ligia meme le wama bay, lumage furumi ti dan. Mini la isieni, lungwa bagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lungwa bagari du lida isieni, kaisi, wagambu ni lumage furumi ti dan. Anya hain sarago, ege hatia ubo wogo, ama finye banya logo kailan grigia, tima tima te liabu in Jesu Christu ubo wogo. Le itara bay, ligye leje bay, le lagani bay Christu. Koni ki huma hawai, luwe heferi diruni le, nyugwi bay hun lida agen, huwadig mari, logo Christu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarigu bay. Furume gwarigu, le adira iruti ani meredati lida larufu da han, Kristo, uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu dahan Kristo, anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe achili raba angrige humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hu, gama lumu, Mabuse ruti na abiruhu gnani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanwa huma, luu lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu, toa ginye lanuwa dirubu buingiyo, itarala.
3: Turuwali garada apostolu huan.
5: Aule tabu tiligilisi, naburuhunyu garada tobu, numada gayu, le hinsi ya bai nun le gumuti. Numada hinsi ya tinun na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibu hada agen ya waduhenyo, loe igen Jesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi yati nu, buiti bauseru lida servi duni le badugubay hon waduhenyu luwegen Jesu Christ. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda guatinya ligibu gen, adamuri ni le jabay logo bisi habu hon. Adiga bay flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bay. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibidi habuma nya lubu ingyo. Ligia lunti lubaye weteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honi wa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubaye tinyundu, nereru ba lun luwagu le ladigibwe. Adagwa ti maraswa lugu luma iyeni wawagu. Bawgu din lwe lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiliruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, Lula subu dirigadini hon lanigu kata ile buri lumbo ila susire du madise. Subudiga dalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumon lularufu dunilu ariega lali Juan inarini lausun le larihuboy anigefeti luago lugano tebungiu lememe lachoro ruboy Jesucristo flese watinya ha alihati hamaha agambuti laliho uganule le eresi biruboy lumage bungiu adiga hage gasulo kate le buruwanyu boy ya la diga jarafa lidan.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: furumeti ubu ani u ali buka baran au hua ari en mutu burgu sandu di lei ser Jerusalem la rai nu cielo ge no me bungi ara se linia ke yaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu la ni guaba umala li here di cielo ge
1: ari haba agana wote bungi hada grige gueto lagana u bahama ani hagia balumutinia Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga habaisun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigaha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari yago bungi yu?
2: Ariha ba, adega dumuti sun kate iserime.
0: Ariha yaga tigie?
2: Baburiga, ladega inare niti dimuri brile, ariganyana ti lafie nunu waluwa.
0: Lari gie, Aba lari ya gunu.
2: Sunha na degu ni sun kate le. Au alfuwe. Dumo omene. Lagume seha. Dumo lagumu chagule sun kate. Le magura buti. Nichu kubalung. Lulatu lida gen lise se duna le. Ichu kubay ibagari. Mafaye haga luaga. Ha agayi lubayu uriboni. Herisi lubay sunne lubay habihini. Kei halagate. Kei nirahi. Au me habungi te. Hagia minirahi. Aha yeti ha anufide banya. Ha mafinye banya. Ha yere hebu banya. Ha gafa yade banya. Ha ahoru habanya. Ha abinye habanya. Ha ahudurogu banya hongu wariwa. Ha mahaye banya. Ha guruba lidon lagunu le silvi la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi. Abahada ge sed angeligu, halome sed kopu, bui hau sed, hagum hun igei, abalani egunu.
3: Higab, narufu daru adari bu, tolani mutum werio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu, weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini, ome buburu gu sandu dile Jerusalemu. Larani nun sielu gie, luma gibungi. Amiri eti buburu gu ligia lau, larungu ngabungi. Iterlinia laminia kei limini aba dubu buitu merauti kei dubule hasupe harungongati kei biduri nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena keyegu lau upurugu ligia aba angheli logu kaa bena lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu israeli buruwenye logu buribena uruwenye bena loige ubo ile nyinge lubai la boucha weyo Iru aloige norte, iru aloige suru, luma iru aloige ubo lenyihi luba ilali dawei. Dusu nye dubu lebu barie ilulikia. Lau, hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru iru wawe gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bari iruligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabureme bungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga, lumage weyu ni lumage hati. Ladiga le guanarigu luwe ni gubungiyo, roti larungong galong. Jesus Kristu ti li lampu ba iburu guligi. Heibu guba sung nechani gu hasal ba wanya banya li da li lampu iburu guligi. Aba me hanegu ni luru ite gu bau hawairi gu nyehi. Lu lichu gu ni lu bungi. Madora wa guba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La negu ba hawairi gu nechani gu nyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata vieti nyehi. Nile adegu di kata ili uribati. Oge ye raguadit. Hari gu banya buru yu banya iri ti da libru to lan na ibagari to luma bong mudu hagie rigu banya ibelu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angel iligia abadun harumati nu leishi gu bai ibagari. Harubu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuri. Nyinyi duna ligia la mida wa lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agini dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenyera kubungi. Nyei bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me hangudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nye begie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti ya nye. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba wabure mebungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
3: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafiye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gumba idimure hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumba ila susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Polese watile adigu ba ikasu lau lugano te bungi yu le buru yu ba itida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahudura gungu. Lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu abalariye gono.
3: Madiga paile, lupoi bungi au kei bungui hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa adiga banya gasu la ule borimu nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigie nu.
3: Maramu dapai lugano te bungi ule borimu nyubaitida liburu to la diga garafali da lumla gufriru. Igira banya haa uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dudu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
6: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lidagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Ao Jesus, onde há nali nani angeli, lula sub teregudo ni sumbir kati le hontila na buriligilisi. Ao ladugo wagun uruwe Davide, ao gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
7: Higabu!
0: Legia gabu bay, ariya gala.
7: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. Le busiyati gurana lita geduna le ichigubay ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinomuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. La gidaru baigie lufana alidage li tidibuwewe lani na ibagari. luma lida ge buru gu sanduti leburi wagu bai la buru howa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninya gati.
5: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
1: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagichagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Josafatu. Josafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salataeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon wasalbaragule. Itara lian ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungu wa lau dagaina yon lan lau lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
8: Jose la bunga wagunga viti. Manufu de Gabalu beresti virunu Maria kesi gumani. Adu geirahu le lubu itagaran tuni. Lumu ni asifi risandu liabi. Agaru di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ge hafigo.
1: La susa re dubai sun kate ele. Lu lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagaruzi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
1: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
4: San Mateo capítulo 2.
1: Lida fulaso le giri be Belém, lumuar gu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulaso ligia. Abati hachilere fiu u gurin aturi ate waruguma uburu gu Jerusalem ge loige obo le nyenge lubei la bocha weyo. Aba halga da ha haringa.
9: Hageisa haru ite huri ulea agura hobe. Ariha omaru luaru guma, lege obo le nyenge lubei la bocha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
1: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga de halila hausu Jerusalem. Abati laguaru honsun habuti gu fadiru gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia. Aba lalga da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
0: Belém, lelumuar guba jude. La diga italinha laburu de ni profeta. Buguia Belém, lumuar guna judea. Buguia abalida ge uburu gueri utimati lida mole. La usun binira, la diga lafri duba aba abuti bidanya. Le lube loni giruninha numutuni ha israelina.
1: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalga dunia luaguti ma dan le tarufu da guaga le waruguma tungwa hon. Aba til lonahania Belém, larinha gahon.
10: Heiba, aba me haluha ni iraha le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyendu namu aginye ahudura guwalu.
1: Larigea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyenge lubei iraha le. Dale harihinu, wugirin ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebel rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu anhele lun gwa lun hose lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
11: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladega lalu ahali Herodesi irahe le, lulafarune ilagudu.
1: Aba ti lasaru hose, aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
11: Sagana mutimiru Egipto gi.
1: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunirahin ha biyamati irumu haulu unabu, ha aganobai Belém luma sunfulasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa iraha ligia. Itara liyan lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
11: Aga buwaki, laguara ha aba umala li rama, la uomebu igari, umala li ligia, umala li rakeli. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtulu tamayiko, ladiga hilagwa hamana.
1: Lari ye lowe Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
11: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuse rube ameha afarumi iragu le.
1: Aba lasaru hose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilirenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu arugubai Galilea. La susere dubai sun katele, du lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luagu Nazareti na la Yesusu.
4: San Mateo, capítulo 3.
1: Lida udan ligia, aba le abi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma, nadiga yarafa li la ruwe ha buingi.
1: Huang le, ligia le wagu bai meha laburiha profeta Isaías itere.
13: Agam uwati, lumala li aba kiribia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
1: Lautu lura kameyo la dera gu huang, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi ban yaluma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufesta runi hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida geti ha damri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi seirun. Aba larinya gu hon.
12: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu loka sakri hadu la masami naradigu huma hida agwa ladigu wagun abramu wagi ladigu nariye hei hun logu gayara la ladigu buingi u ladigu wagun abramu lida age dibule aranseru harawa lo lachwa hon titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagu dun Aou, lauduna na badi serou. Arufu de logo a sacri hadu la. Ahi tele lumbo ilia binarigi. La badi seruba dun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. La ruma da gaduba i trigu. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabui hel. Aba me la reidu ni trigu. Uda lei me sagadi le mabui heli. Lidan watu gemet ile menyi kuchadibui.
1: Dan le liabi bei Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bei horda, le nyen lu bei huang lu labadi seiruni. Mahati ya bei huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
12: Au lungu bei babadi seirunenu, bugu ya lu bei nyumbu inu lungu na badi seiruni.
1: Aba la riengu Jesusu lungu.
14: Itara luba kwento, la duga lungu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
1: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
15: Ani haliru lehinti ebo inu. Le awwe ome bulanugunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
16: Ahen liru bubay bungiu, saligu agitabay dibu le feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
17: Tari hari leneno bungiu, mama rugby tau fain habagri de grigia. Habagri tu baginya lausun dumure le larinya go bai bungiu.
1: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
16: Ahin virubu bai bungiu, chuba baya ge luhuna bo. Ladega tari halereru bungiu, Larinya ku bobo ge hon lani angeli gu lung huni giru nibu. Hanege bati ku haha buru bu. Lung macho gera gula bugudi luagu dugu.
1: Aba lung nabu ni Jesusu larinya ga lung.
17: Arinya ga tugin leneru bungiu. Mausha go boi babure me bungiu.
1: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gu boi lung luma buri luwairi gu. Aba larinya gu lung.
16: Nichi gubai sun lebon aha bua hudura huanu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
17: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiu. Lun rugu ba babure me bungiu bahu turakua. lun ruba guinha be servida.
1: Aba ti la disse do mafia lue, aba hayabi angelugu e servide. Dale la gambu bei Jesus lo aguani la Juan Frisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le, lu lagun fuleru le la briha bai me Isaiasi, le me profeta le ariangu bai.
13: La keira Zabulon luma na fetali. Lida luma lubagi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veio libiti Jordan. Galilea, le nyengi lubai agana vaha mama banya kurini. Kuya hameha lida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kuya lemeha lida bay lamunyonga, lani na ovene, arugonga lida malihawa.
1: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
17: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larua in hapongiyo.
1: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi esenia ni habagari be haguriyeti aba lerenya go Jesus hon
17: fala humana aba me meseni hadu la udre ana harugado me kuriki anu lunani kume
1: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro go me mere Jesus aba yalarihi biama gamule no guati Akobo luma huan direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubo agogia judia luma, loegia obolen yenge lube la bocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wub, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
17: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungiu. La diga mene go bem hon lu rebelurun lidon laru in habungiu cielo. Ulese watinho ha ayahu banha. La diga lichi go babungiu kuras hon. Ulese watinha ha uno bugu banha ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanha ani magrabu hagia lu hadigni lugunda bungiu. La diga líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yo hon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yo keisi lirahi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba houni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon arinha gagia sun luyeri yeni huago, luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, itara linha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu arinha ga?
17: Itara hinha keisalo hon lila na ubole, gamalomon ahin leferi dira salo lubasuan, Kaba gye un hula, o alime hula ni ka un loidige lun la guruniwa, aba me hadigrego ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubo le, aba uburgo le luagu te aba ubo siyati laramu dagon, furangu te lari hinua. Mebe dunti gin aba lampu lun lichi gu nu watabu gin aba gafu. Luagu dabula lichi gu wa lun lorugun ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma ginye, durungu agu da humi hi lampu hata gurigye. Lun dame la harihi ni buiti leha digu bay, aba meginye hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabia gidere, niyabia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru do Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku timeberese ni luagu furume warga kumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dah lagi yang hong guru yang luh aduk ni li bela aduk bayi. Nyerau bayi lanu gunu ayat tasyelu li dah laru yang bungi. Ahin tila nyudu bayi lau sun buri gumadi li dah lu aragon. Itaragi yang laru fudaha, wayu bayi lanu gunu ayat tasyelu. Nari yang hari hong luaku ahin lama bui don liga berhauseron sarago way yaso, awey aru fudaha tinya liluru do Moisesi ama Fariseo. Mebel badun lidon laru en habungi yuselo. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lu monarin hare hon luago furume warg lan le agayndi ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio watao luago inye uma lu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahin banunga bidebe se luagun lani bungi ulatari baunyeng ababarita guni luagun nihin lan kate lidan furume warg gurigi buba igira bay le lumbay bedebe hani nyen ligibu gen latari abame bidi arandara luma gurigi ligie larigieme ti gayara halime bagiri budun luagun latari ichigay bidebe se ahin abunsera abagurigi lanungu nibu ligibu gen lurudu beluba lidon uwar ni luma Luago hei buguni wago luay ledereg eru nibu lun agusere guduti. Ledereg era bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupo di gula nyingiye dari bafaye eru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi gwar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, Tidak lanik. Abang lubai ti lafui kau kita bagul le bangun ni. Saka bay, fui bay buari wa. Bui ti mati lumb befer dulu ni abah lidan ke umeg ke gunil le buagu bay segel lau bidin lau sun buku bu mafiu katin. Ahin buha bu lubai le bangun ni afui kau kita beti bu. Duru bay, fui bay buari wa. Bui ti mati lumb befer dulu ni abah lidan ke umeg ke gunil le buagu bay segel lau bidin lau sun buku bu mafiu katin. Arinya wagua ti meha ginye luagu furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunitun. Au narinya hane hon luagu furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahi mama lubay ladika tagamure dun ligibu wagun, abatagano luma amu wuguri, adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu wuri igire warga ladiginye ginye agabara hane. Agam bat nginye luago ariya wagu walame hon agucha golun agun fleron laulel hariya kupai lau afinyo ni ligibu gin bungi au nariya hane hon luago monlu mutila hafinyo ni ka wago ni luago sielu ladiga ligia lala na bailaru en habungi ni luago muwa ladiga ligia lebu bailugud ni luago herusalem ladiga ligia luburu tabai waru ite bungi yo le weiri kupai Ni luago hishego ladiga siyante ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furume gwarigu amukate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Agambandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. le alugu til lanugunu ligi bugin luru tu toige hisimise igre homi lugi lanugunu habite aha la fosra abagri gelu hanuga abanugunu luago abamaili baru homi lau biamaili furumi guar gle amuri ati abakate homa rohumi lu mishika homai gi hanaga luago le afure dehate homa agamba tungi luago rinya wagu alame ha hisi labu madobu Liere gudame bagani bu. Au narin hare hon. Hinse huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba in hon. Afurite hugia melu bungi yo. Awago ha anaba gubalu. Au riba bay au seruno. Itara luba lirahan in huma hugu chin bungi yo le siyelu bay. Leona habali weyu hon buiti ya ama uribati. Ona halei huya dando hon mua ratinha kei hon ha ua ratinha. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faya iti heresi dira luago lira. Adega hamuti gina salufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahen honu guin lubei hamada gu ha busar wa, kabu iti haruhtu bai lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi le siya lubei.
4: San Mateo capítulo 6
9: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
17: Goni ki huma lwe hadiga kate bui ti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara kwa aba gudemeti, Masubu dirago da humai lunsum ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibia hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gin libidin wa li ci guba hafayiru wa. Ta gin le hafuri dun lu bungi yo. Mi tara huma ke ha biyan go bai ki bo ha hisi bai hon lo hafuri dun rara ti da haligi li se luma li da lege ya dun uma lo hari hini ya gurigi. Ni naru hau. Lagu lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayiru wa. Ta le hafuri dun lu bungi yo. Belo mahirumu rugo daruhu mai me hubeneri aba me hafuri do lu hagu shi bungi yo le labu go bai humanye hagu shi meti bungi yo le arihu balli le hadug bai li dan limani li shi go ba hafai ruwa li da le hafuri do magu yo wagu da huma di mure le malati kei hadug hai piti habu bai lu bungi yo harita go tinya ti luagu lagambu bai la bungi la diga li be hadumre ha Mitara huma lubai ti kei hagaya. Ladiga lubane kei hafuri do lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wagu chi bungi yulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo kei ladigunu wasi ya lu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu wabur han lidon ucha waguni. Di segudari gu bawa lwe. Ladiga bugu ya le aruwa ha bai. Bugu ya le sunti bai gabafu. Bugu ya le wiri gu bai lu sunda. Itara la. Itara liya lu bai ti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lu bai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
9: Aba lariyangu Jesusu.
17: Uguya, tame leha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyangu tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hugia mehungwa, mefeha mamu kagiriki ya lau hayundo ni ya la.
14: Ubus ni ruguba bungio le marin hi beige fen luago ha yunori ala. Aba meti lichugun ha faye ruaha. Mondara kwa huma irisi ni jawo buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nye. Ladega lenye lumuti hirisi nye nyonginye hanigi. Ago le lampo bay ugubo. Ahen lubay ti buidu lubay bago. Harugo ga bay ginya lao sun bugubo. Kamalumo ahen sandi lubay bago. Lida bay luburi ga sun bugubo. Ahen lubay ti luburi ga lubay lampo le bida bay. Ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun. Liyere go dame le aba lun. Uwara kwa bai luma aba hata gie, lishika memebere sini luagu le aba, sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridu, ni tuagu daugu to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini, gebegi ugubu sigo tau daugu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti mata, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimeha uruwe salomo lau son luwende gon, mewende ti meha la dagra gon keifulore. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ariyaga, kabasa waiga o kabasa wata o kabasa wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yo sielu le subuti ha bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Ladga barulu mutiginye haruga lidihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai cada vez yo lumago.
4: San Mateo capítulo 7.
18: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginha.
14: Michiga huma hadoro amo. Michigo alamo gaginha hidoro. La duga keili gabiri hichigo hadoro amo. Ita la roba ginha lishigo no hidoro. Le au bai ha misra ha, lau baginha la misra ha bungiyo. Kawago haria ko ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane lirara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli, migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gung hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ngi leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gung aba onheve lun dale lamuri ha udara luma. Ahin lubai ti lau lubai son wuriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go, gubu megi ya lishi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinya luma. Son ada lubai ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bene le burura bai, ladiga bene luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu,
17: tuleburiti kabaru ga ligi yanyi ani sarago hanya belurut ya lidagi ahin ti ben luma uma le nugu be guri ga lido i bagari le magumu chaditi burur linya murugua mi betinya adari ruti goni gi huma hawi profeta go jeti hanyu bi banya hun kai mudu bogu digi habiti ahimuna dagi itrahanya kai ani maligo ganyiti Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha dugu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagia luagu leha dugu bai. Mama son harinho que tinha nua. Nabureme lu rebelur balan li don arruai hani le cielo bai. Argu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi le cielo bai belura. Dame la chilurun weyu lani na gusara guduni. Sarago banyarinha que tinha nua. Wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luago biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidi ego banya don nua. Dise huma noi huwe le adagu bai uribani. Le agambu tina, adiga le le nubai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba liyabi uwa huya, aba linyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu ladiga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na kubai ligibo kusago, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
18: Dan lasu rubai la dimure ha Yesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu lurudu Moises.
4: San Mateo Kapitulo 8
18: Dale la rai rubai Yesusu loige wubu, Sarago hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
19: Nabureme. Abu busien gayarati barei dagwagadinima.
18: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
17: Busentina. Arei dagwaba.
18: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinha gu Jesusu lun.
17: Maniga baitia nika un. Nyudur gu barufu da guabungu lun fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinha gu Moisesi. Lun harihi nigurigia luagu arei da guadi gula.
18: Dale lebelo rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
20: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu. Luma sarago gariti luagu.
18: Aba larinha gu Jesusu lun.
17: Neibuga agara niha lun.
18: Aba luna bu gumada.
20: Nabure me, madinat nalu bebelu runubiu. Arinha gu gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira ladiga au labuga inyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuga nagumadiha. Dale narinha gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dalen narinha gu lu aba lu liabi nyibuit. Dalen narinha gu lu nubuin lu la dugu furme gu katei adiga lumut.
18: Dale lagambu bali Jesusu le larinha gu bai gumada ligia aba taweiri du lanigi aba larinha gu honha afala rubali.
17: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubei la luda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu, lida arue hani le siye lubei. Ainti haye be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon luweiri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakuni hahari le luweiri hagarigu.
18: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
17: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinya rabun.
18: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu loago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu sarago grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesus, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandibai. La susare dubai sun le, do lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
2: Barulu muti basandi, gidale magari.
18: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya lan grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu do hati luduru do Moisés lu Jesusu, aba larinha gulun.
0: Maestro, você na fala no nibu lenye ilu muti bide.
18: Aba lona bu ni Jesusu, larinha gulun.
17: Daritinha gasiga muhu yu lun hagano unye. Gadi butinha ginha do nuru. Ahinti aule uguri garau walgoti, ma darit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
18: Larinha ga aba hada gelane disipulu gulun.
0: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
18: Aba lona buni Jesusu, larinha galun.
17: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
18: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulu go. Aba harinya gulun.
0: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
18: Aba lona bunye larinya gahon.
17: Kasa wago hanugu deda. Logo watafinya hugia le.
18: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya go.
21: Kata isawu grile. Agamba lubalin garaba li luma barana.
18: Dale la tiliru bai Jesus lou bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
22: Kaso wago bemetira wamu, Jesus liru bungiu. Biyabe sanga sufri la gidwa lupare gili dana sufri luni.
18: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura gu sifiru gu uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
23: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadu buiruha.
24: Awa bure meifule saibawa.
18: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
17: Hei ba ti hadon.
18: Aba hafuri du sifiru gu uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun. Ha onigiru bali ya buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu ugiri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
4: San Mateo capítulo 9.
18: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yura gun lou bafuru gu duna. Aba latiliri lagairo. Aba hanigu aba uguri maibugu ti lun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
17: Raguba guraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
18: Yenye nuti hada agi arufu da tele luru do Moisés arinha guti hongo arugu.
19: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinha gube?
18: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinha guhon.
17: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinha waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
18: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
17: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
18: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia katele, aba tawairi duhanigi, aba hichu guweri guni lubungio luago lichu guni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le gira.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Ruto,

0: bugano buiti luago ti aruei ha nile lani na cielo. Arei da guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan la rii nia grigia, aba ha gudeme da gulun. La dega ni diheri hama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba la rii guhun lani disipulu, habugri grigia hagia.
1: Sara guhanya grigia busenti hagamu ni ugano luago ti asalbaroni. Lelinare katei, gibeti lunti la luba hon ani logwa ti anadag mitin. Lunti lubaiti hamuri ha luma labure menadu lulona ha anadag mitin ya lun haluba ha.
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu. Aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukatele. Aba harinya gulu Yesusu.
3: Anya hati ya bani disipulu kadiga wadagma nule mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
1: Mali hangidu nsa lagu leme haladugbe David lagu apa dan. Danle lalama chubay ligi ya hama haa uwara banya luma. Aba lebelo nutidan luma bungiyo. Aba leigi tida gefinto sa agrobon tu mon lubon yebe leigi no. Ni ligi ya ni hawara banya luma fadiri guruginya no lun heigi no fein tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugu bay Davidi ligi buge bungiyo. Adi mali hagidu tidan lirudu Moises ilwagu na dagi miha ma fadiri gu tidan luba bungiyo lidan luweiru emera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luwagu anihin la aba weiru gu ti sigu tau luba bungiyo ya. Ugu ya uwagi ligufuran da humani le larinya gu bay bungiyo tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lao hadagara gaduna ni malugu no. Luhamuga kufuwa nda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagini au le uguri gara uwaru gutil, luna inye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Nyengye aba uguri hilali aba luhabu. Kaiti busyeng hama fariseo gu hama arufu dhatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
4: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay la dugu bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lugu giri ligia.
1: Tule bay buhabu.
0: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon, lumarinya gu hamani katen yenla. La sustere dubai sun lira, do lagunfu liru lemhe larinya gu bai profeta Isaías.
5: Aniha, ni bu en lena nua diru bai, lu la seri bi dun lu, le hisinya bai lu, le au bai nagunda, linya mungiu. Michi gu bai nani siti niluago. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara dun nigibu li. Magai nda gubai, maguwara dun, Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le barugu ali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siapa lampu le nyegu meme. Itara meme lupa darime adiga lali laruen ale uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
0: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agen. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gun.
4: Aniha funasa aladiga wagu bay Davidi.
0: Dale hagambu bali farese ugu kate le. Aba harinya gun.
6: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri uribat yen la saga hayen.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
1: Kurang mewar garu yang ni le afani ragu ti luha gini tu hama kuah. Lagu ni cikuba. Ah yang gini afani ragu walila na apa uburu ko, awa malai duhenyu no laduga uribu siapa yang hadurano. Itar alinya gini ti ah yang lasagara mafia mafia lila di, ligi aku anar gafani ragu bay. Ani de lubati ladurano lubafu itar. Ugu ya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sevu mafia nasaga hasifi ragu uribatiyo. Ah yang itar alinya lubai. Kati ichigo ba yubafu hon haa hani go lo hasaga hani. Mafia odibungi, agia kwa nari aruhu tahamuti loagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yusifiri na saga haa sifiri uribati. Aruhu talumuti lira loagu shiluha lila larue ha bungi yuhomo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwa apa gurigi ya lubi nwa apa uguri hereti lun la nugu ni lila go ahi maguro go la furumi. Ita rarugin luga yara lala nugu ni lila go. Le mama bayi numa gini, naga nih. Le mondar aku agit nu bayi numa, caga aku agudat. Kugu ya, aniya gatun luagu laulan lubafu mafia nasaga sifiri guguri batin. Ani lau lubafu sifiri sando nasaga hein. Liga aniya gubayi hun luagu gaya rala ferud na wala sun figo luma sun guguri batin le aniya gubayi gurigi. Ahi tu luha dumre guguri batin luagu sifiri sando, siapa ferud na wala figo ligi. Furume guarga gini leharinya guti furume guarga kati uribati nuago, aule uguri garau uribati. Gaya rati ferud na wala. Ahi ti le dumarati uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubole nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi bay gini le. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi bay gini le. Luago le idibo la subdiru wakala luu yerubai. Anasa hewe hugi ele, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le bui baiti dan anigi ligi elerinye gubai iyumaw. Grigi ele bui dubai, kati buiti elerinye gubai ladiga tidan ila lanigi u bui duni. Grigi ele uribabai, kati uribati elerinye gubai ladiga tidan ila nigi uribani. Nariye hane hon, luagu dame la chilurun luweyu ya guseruni, sun grigi ege febanya luagu sun timuri malati le harinye gubai. Ladiga luagu ba le barinye gubai bagusara guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hatel lurdu Moises lu Jesusu.
3: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gurigia uribatia, ani magunflirutia amuri hatinya seini. Gama luma michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dubai lu profeta honase. Ladiga kelerederun honasi urwa weyu urwa ari buloragiru udu. Itara lubagi nerederun awle uguri garuwarguti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni dame laha gusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehichi gun haduni ladiga sansi kwati hagabri nini ve na dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibuganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida unuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela giribu do abaladari roni gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malato. Abuita hoa aro aranseru. Aba tilidi abaliabi hau sedu sifiri guguribati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesus adumri en hon grigi ha, ligia tiabi lugushu hola mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
7: anuha bugushu, hama bamule nu ya bogudi, busenti en hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
1: Anya ha nugu chubanya, hagi ya ginya namule nubanya. la daga furme warig le daga ti lugunda nugu chi le sielo bay lige namule bay nitu nugu chu.
2: San Mateo capítulo 13.
0: Veyu ligia aba lafri du Jesus umuna dagia aba la nyuru laru duna kai hagibe da gu grige le nyain lubay aba ladino tido aba ugune aba la nyuru aba herederu sun grige laru duna aba la rufu da hasarago kata ihon lo hempulu aba la riago
1: nyenye aba abu na guti ila aba lafri do abu na gu lida afru haina lani lila nade aba labru han lida gen luagun uma aba hayabi dunuro aba heigini libri aba labru han labad na gu dugu le nyin lumuti uwa la sarago mu aba labou chumfurese la duga mahuli lila mu dan le lasu dnuweyo aba lasura keti malagle lubei aba lomu aba labru han libri ilo labad na guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwa lomu aba lafarumu Nyenye lidagye abur hati lida umu abuiti, aluba huwa tibuido, anehi lidagye iji kuti saain luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimune ha, hon grigye lau hempu?
0: Aba larinya gu hon.
1: Huguya. Subudi gu dalali bungi son kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ra gudu lumuti. Le gamati, li chuguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay, aba heredaru kamamarihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba heredaru uga gufaranda hama kamahamuga magambu ti. Awagu la mufli ra le meha larinya kubi profeta Isaías da le larinya kubi. Ugu ya, agambu ba gama lumo uba ikufuna da huma. Harihu ba, gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga deleru hanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitana ti, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harige, ufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la duga ariha tun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufli ti lumo bungio, abuse erunti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu habi lida uuma. Aba liabi mafia, aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lida ndubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malagule la madura tihada. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumun, ilo le abri habi lidun mua buiti, Itra linya kei grigi ya haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saa agu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai darani.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu kei aba ugure le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, Aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu nu hidu uriba ti labad na gwa turigo. Aba lidin. Dale lawinu muduba y turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hidu uriba ti. Aba haudin muso. Aba hainya gu lun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Liya jen san la salira hidu uriba ti le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le, abalina guhon, uwa, ergada me hagula hani hidru ribate ulah yali gi turigu uwar luma iger gu be hume lun la wino mudu uwar dari me lidani lubahni aba me nani gu ho na dag me tin lo hagula hani hidru ribati furumi aba me hagura gu ni lo lagu duniwa lari gi me aba me harei duni turigu lidon lagai
0: rulu mutige hesusu hempulu le hon lariaga
1: Itara linya arue hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri licharirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labochun ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri tedari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arue hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu lariyaga Jesus sun kate ele hon gridia, mariyaga guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ele lun lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi liumulu uge profeta.
5: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate ele buri meha aramu da guaba ikum. Numa
0: gila tudo upo. Aba launa hani Jesus grige habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani discípulo go aba harinha golun.
3: Furango go dabai exemplo le luago te hiduru uri batibon.
0: Aba lerengo go Jesus hon.
1: Aule uguri garo urgote. Aule abu na go bali ile ubuite. Mua lige ubo ubai. Ile ubuite havia grige halila na larui habungi. Hidru uribati, agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati, mafia meme. Aluba hani, ligia lagumu chumubai ubau. Haaluba habanya, angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati, abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati, nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafio gati. Aba me hayahu wa hanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duguba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keweyo lida la ruwe haa wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruwe hani lelani na sielo kei irisi nile ramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya laramu duni nye meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun leluma bae, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiriti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sun leluma bae, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no esen hetin laron beya. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udrag. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafaniru ni ha buidu banya hadagin ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba te lalaga dunia Jesusu, larinha gahon.
1: Kufuna da hamuti Sanson kata ilé.
0: Aba harinha gon.
8: Aha, uaburem.
0: Aba te larinha gahon.
1: Danila aba ruhu dati liluru do Moisés lu kufuran da lani luago ter aruihani lelani na sielu. Itara linha ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaga hati kata iseri luma kata ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairo, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
9: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
10: Hiraga sarafu angeile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lumo, Judas. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direisunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesusu hon.
1: Gunda tinha songuri que lau ama profeta. Mama regali ligi alida que fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagro nye ladiga mafia hamalu ago.
2: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banha.
11: Huale abadisa habai le, sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mun lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodes gasi lau. Businyati ebeti Herodes laforeni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete luago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lou finhu. Luago lichigu baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamuri hani labu lo buhuang le abadi sa ihabay. Lo lichigu tun lida aba asiyad.
8: Aba tamuri hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kay arinaga lali la lau fiyo. Agamba hamaya misro houtia. Aba larinago lo lichigu ni watun. Aba larinago lo ladirirun wa labu lo buhuang furisirugo. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani guhuang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri du lida geburi udu. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luago saragu haya la grige hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina ali lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
12: Dari galitia, aniwote grige agana ute lida flasule. Ona baya grige ha. Yid hamamu galidu bulirahi flasu yarafa agaiha heigi ni lu heigi.
0: Aba larinyegu Jesusu hon.
1: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba harinyegu lu.
3: Sengiri ginyon fei wama ya, hama bia udiro.
0: Aba larinyegu Jesusu hon.
1: Baruhu ma unu ya hon.
0: Aba larinyegu hon gridia, lu hanyuru luago hidro. Aba lanigu no sengi fei, hama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba larigi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fei, aba lichigu nuhu lani disipulugu, aba hafare nhanu hada gridia, sunha gia hauti ya kimule, larigia, aba habuncha gudu du sufania tau to igiragutu. Sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranayu. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin rogun lubafu rogun sun aniha la ona hani grigia agwe. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dube, yenye in Jesusu labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
12: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gagura su humawei! Aule, manute tu humawei!
0: Aba larinya gu fedro lu.
12: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba larinyegu Jesusu lu.
1: Igabuti.
0: Aba larayru fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibuka lenyehin lubai Jesusu ligibu kuduna. dale la sandiru bali lere garabali aba la nufu de dago, aba la gumesteru abuluche, aba la guara gularinaga.
13: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
1: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbe bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali, hati bugotida banha ugune, aba hahu drogo ligibuge Jesusu, aba harinhago.
3: Inari ni luago lirau ba bungio.
0: Aba hahin roguni duna, aba hatilur henesarete. Dale hichi gubailila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguago deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni asun sandi tele nyehen lubai, aba hayumra gulun lo ligiru lurugu, aguru taru ladagrago, sun ha aguru baru are dagwatia.
2: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba ho di fariseugo, hamasadu seugo aria he Jesusu, do habre gudune tida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon, afinha hamamo galo agoluma gela bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weio arinha gatun.
1: Buido peida la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peida ugunha la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugui ele, subudi te luago ligabri da hon, ani bidia ti hon luago chuluha lila li dania salbaroni. Gurigia uribatinha, muaratinha ha, amuri hatinha seine lunha fianro luago aula anugubei a salbaroni hon gurigia. Gamalumon, marufu dubei amu seine hon luei li seine honas.
0: Aba ligiru nia, aba lidi. Dan le hahin uragubei disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba te larinha gu Jesusu hon,
1: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinaga hama kwa.
12: Ladete manuga wa mafeng, la rinaga baitara.
0: Aba la subudiru ni Jesusu haritago, aba la rinaga hon.
1: Kau wago hadihere da luago uwa tafeng huma, logu wa tiginye hafinye, uwa gili kufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feng to nafani habon hata sengu milu wagunia. Luma atrinye la faninya tau igra gotu. Bule wadu funasa toi sedu feng to nafari habon hata gaduru milu wagunia. Luma atrinye la faninya tau igra gotu. Idaliyaga me feng hubei luago mamba la tuago feng na dumreha. Dale nyanyi kubei hon, luma haunigra gom hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
1: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gu.
3: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
1: Ati huguya, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
13: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi yakati lebu. La sub dirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubogu, lagura waguba ginya cielo. Le bafaraga dun ya ubogu, la farago duba cielo.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufurira gu dubai lan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gu lun tousun lanigi.
13: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, Siati la suser ducati le bu.
0: Aba la gara ragu Jesuso, aba la rinya golu Pedro.
1: Dice pa noi mafia, babu serun ye berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam narukei ugur.
0: Aba ti le rinya go Jesuso hon lani disipulu go.
1: Le busenti la falaru nina, bule le katinye la. Awanda le sun luwe re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba uguri luguruan. Falalan. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagri yao ubogu nuegi di bihu bi ibagri le magumu chediki sielu. Kagi hu lan lungu rigi la ganyiru ni son le lanina ubogu le feridiru mi lubara sielu. Uwati ni kata lanina ubogu le auti kayaran la ganyi ha gurigi ya li bagri. Nagiru buduba au le uguri garo warigati uwar hama nani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo grigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigutu.
2: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hauluago aba ubu inyot. Hagi ya riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariyangu Pedro lu Jesusu.
13: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adiga oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lauburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyo ligia.
14: Aniha nire le hinsi ibenu, le aube ome bulanu bunda, adiga humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulu go, aba habulu shagu lo hagibu muoraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariyangu hon.
1: Sarahuma, manufude dahuma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariyangu Jesusu hon.
1: Mambahu dagu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
0: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi lwagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba laringu Jesusu hon.
1: Enaru ni lwagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan ube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubdiruni disipulu gu luago huang la leme abadi sehe bay, ligia la Elias ibe le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahu drogu ligi budu. Aba larinya golo.
10: Mbure me. Gude me la nisadu bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu mutinyaho. Haumbani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
1: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu narede rohuma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladeinha Jesusu lung sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harianga lung.
12: Kasa wau siyam wabani sifiri buribati ligia saga na?
0: Aba lariangu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu hafinye. Ninaru hau luago ahin la ibiha hubai afia ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniya gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lido mamu fulasa. aba me lagi daro wugu ligi wo be ni kata hasiro ahi ibi ho be afien ni leti mati mati ahi ti hebe sifir go ha lauru go nyen afuri edu ni loma yunor ni lu bumbi ga yara la hasa garo ni
0: dale e bugo ina habe uore lobo wo ga le ha aba lariye go Jesus ho lu wa go le dere ge ruo bala ligi le wu gri gare wo guti ha ha buru go wo gri ya guri batia aba me hafaro ni hilago be Gama luma un lasaru balan lida ge owen ni luago liru wa wieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugo. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu fedru. Aba harinya gulun.
9: Ma foi hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu fedru, aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinha galun.
1: Dele bani hilun le Simon. Kata ya hakubra banyo uruwe go halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha go Fedro lun.
12: Haterencha.
0: Aba larinha go Jesusu lun.
1: Hati lile na fulasu mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lirau bungiyo, mon lumuti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wama ni aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu reduna rugo, aba me badigi ni furumi yeti udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubay lumba faye ha wawoguwa, barubay aba me bafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halig duni harin galu.
3: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba larinya gu.
1: Ninaru hau, luagangu la miyabi lun hitara don keirahi, mebelba don lido larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungua, nyubu iligia lun itara baila, ke yaba irahu dige weiri ti mabu ili da arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahu li da niri resibi lumuti na ginye. Furume warug le fuo gudu ti abba hada agin hai seri gin yabu nya li da hafiyan nuago. Bui ti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tulumbo anihin laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ila gamalumo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu magu ga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manunga humani yaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angeli gu ligibu nugu chin le sielu bai son wada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri garo warigati. Ida liya harihin ilu, Ayanyahi lubai samudu luma aba uguri teferi diraba hada agie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahunti ila darira choru ti luagu gunda abu ila tausigu hau sun hau mayuri da gubanya. Itara linye gieti mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu leferi diru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun bayanu haluma habu warugu Aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obia gurigi haun lu son la lerinya waguti. Anyahi hamamu ga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me barinya guni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badiga ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamgo la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Darinya hari gini hong luago, ahnya la uar da biang hidang ge jau bogo luang hamuri ha abah kate luma bungi le sialu bay, lishi ku bay hong. Ladega lenye hamuti biama, euru ondernyo lidan niri, anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya gulun.
13: Nabure me, atri boy sa wayo so ladega nibiri aba muribani nu, lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesuso lun.
1: Manya gutina bun darila sedu wayasu lun ti ferudu na bani, dari euru wain disi wayasu sedu. Ligia itera linha lubei arui hanile sia lubei que aba urui le nyubu be lua laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagome sarumbe adugue, ligia hanuga aba le adue rubali sarago minho no fiado. Que ma senso lubei tun la faye ha, aba larinha gurui lua la luguru no aidamu neme ligia tau son lumare, liranhenha, luma son le luma be lula faye runi la due ha. Aba lahu drogon muso ligia ligia buge urui. Aba la yumro go lua, larinha ga, nabure me, Gagura so ba nu ba, na fayru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gudani. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiyadir. Aba lari gudani luwe gen ligi na, aba lagume sero a chokre. Aba la nye gu lun, faye bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumro gu lun la rin gu lun. Gagura so ba nu ba, na fayru ba di bo. Mahatile aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayru ni.

0: abali de adiga weyaso. Dale la chilura da lunga lubahani, abalona ha hata ge lumusunia amuri he lufara hama ge natagmitinya. Abariga, harigudunia natagmitinya musu haguya, ulese heme aba, afar home aba hilagubay. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ilona ha labure mechari gi betimatinya sigu hau ha lona ha banya furumie, ligia meme hadiga natagmitinya hong. Lagum hong, abalona ha nilira, abalarinya gulungwa rugu, inibe benira hong. Dale harinhi bali natagmitinya lira, abaharinya guhamagwa. Ani ha bale eresi bire alaga, wafara li hilagubay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigudunia, aba hasagaru nilida gichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalaga daha Jesusu lariyaga.
0: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau nadagi mitin hagi.
1: Aba hariya gulu.
2: Lafara gubay salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitinya halu tiya hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba ti lariya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hong grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawei grigia, La diga afinya hama grigia luago profeta lan.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumezaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya diga ti aba fedu lubam la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya ka kuma hon wa misuro houti ya luago waransi ya lila eigini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibuneti ya. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya a misuro houti ya gasu. Aba lidi aba hadaginye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigudaniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bay. Aba ti laganyi du uruwe sarago. Aba lona haniye lisudara niyo afara wanya gafara hatiye hagiye hilagu bay luma agu de hagayra. Aba larinye gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, aniya misra houtiye hagura maduna matinye lon hamisra houniwa. Heba lubay ti luagu burilariga yuma. Aba me hamisra haniye sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaro niye sun hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama wuriba tiya, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba wuguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada, idali nyagi ya be belu nube nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lube ila yahu waha. Akuni hamelari.
4: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon larui habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lu haniya gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigu erodesi, arinya galu Jesusu.
5: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la lueri gugrigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulinha Jesus ulun luriba haritago, aba larinha guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso leaube la faye hoa le senso no gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulun, dan larihi balin aba laligu dunia.
0: Kayawa le laube senso le, lumaire le buruwa nyumbe iluago.
1: Aba harinha gulun.
3: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinha gu Jesus uhon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba tiharinha gu lu Jesusu.
6: Maestro, aninha gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon hasede. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadagi sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sale larinha gu bungi yu wanaru gu hon. Larinha hare. Au lubungi te bai Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Itera linha lubai te. Ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda. Marinha gu ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi le larufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Insi ya la babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gutimabai, furumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungiyo. Anilele bia ma lida wiri guni le nege le, itara linye. Insi ya hama bibiri gubun kei binsi ya gubungua. Biango madi le, lige ebu beilun sun lilurudu Moisesi luma harufuda ha profetago.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondarego, Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
3: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Idalinha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu guyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
3: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilarinha gu Jesusu haunlani disipulu gu hama hibiri grige hanyaibaya.
0: Gabafu tinha aruhu tahatinha liluru do Moisés hama fariseo gu lunha furan wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le haninha gu benhon, gama lumon mafala ra humay le hadiga bai, ladiga haninha gatinha aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa, ayin hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera gu ninha gurigia, luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadigini sun kate lun harihi niya gurigia. Hinse ti hon lon hichu gon tiran hanyi gafu lau lereru bungi hereberu go luma luagu buri haruna. Luma lon hadawra gon tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halo le hala weiri gutinya ti dan haligilisi. Usente lon habusra gon gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu go. Ain huguya, migre hon malu laninya wagunu wa hon maisturu go. Ladiga son huguya aban habu. Ani abar gine gine ha maestro au le Cristo bai. Maniega huma gine luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le cielo bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Cristo rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna buda wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu yani le sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugo yati, migro lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no loegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Danti le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunte hatinya marihintinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti timurei, ahin afine toagu templo malana lira. Ani ahin la afiro lagu tigolo na templo, ana la lira luti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, golu o di templo todugu bon, lun sagrou bai la golu. Arinya gatunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latario, mala la lira. Gamalumo ahin la afiro lagu kate le adagara guduo bai luagu latario, ana la lira luti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi, kagi weiri guti mabai, kati telei luagu bai lataru o di lataru lea digu bai linkati ligi ya lon sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyi luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyi luagu sun le ligi bagu bai lataru. Le ginyi afinu bai tuagu templu, mamari ginyi ginyi tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyi luagu bungi le agano bai tida. Le ginyi afinu bai luagu sielu, La finyuriyagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yu le nyuri bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liliru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba farinti lu bungi yu. Ani meberesi ya tun lau arufu tani le weiri kutimabe li dan liliru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigu ni. Minkinu ka humi mehadiga ni le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatinya liluru don Moises hama fariseogu biangwa tigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduwa. Fariseogu marihitinya, Aruma guda humi weru luma siya do loragiru gugin furumiye, aba meginye la ruma du bogu digine libiti. Ugiabu gu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digine libiti. Uende ti larin hin, ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itra hinya, bogu digine hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gine gurigia, ahin muna digine hibiti, Buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya arufu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, Luagu hadiga wagunya dun la haafara gubali nya profeta gu hagiye. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagucha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuru loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetego, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadanya, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba labur ha duru huwagun luagu son hita le aviru bai hadage son wagunya buitinya ha hafara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ni naru hau luagu labur ha bala duru ha wagun guriki ha lani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, hafara gwa humanya profeta gwa. Chegou a rugia dubu hawagon halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro nia gaio tiranha nia labugia taruna. Mahatan. Wetote tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinha gon. Bini wati le nyibu bei lidan liri wabure me bungio.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lunga dunangu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manungu tinya amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Barutinya habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Keibri luagun amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani te adari, furihu mai resibirei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa me hon. Heiba gu bai lenyelu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga honguwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wa bena. Lari gine, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagiya, aba harinya go, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya go hon, Ni narin hao ibidye tono.
4: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyo homa. Ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala aura nagiri buda. Aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu ginyo haria han. Ruti keibri sengu milu fiadre lun aba hadagye, keibri bia milu lun aba, keibri milu lun aba. Lafari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, Aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudin lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resibirubay sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi ru ligibuagun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusu nirugote nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resibirubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibogon. Aba larinya gun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resibirubay milu fiadru, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabu na guban, abuta ha buguya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Liga na nufu tatu bay aban nidi aramu de bisensu labu gi moa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilu musu salufuriti mauniti. Subudi gubay biyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta hao lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligi ya lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarin ko honha nyembanya gita humi sensu le luma bay lui ruh me lun le lau bay disi milu la dega la dega wi puiti lau le luma bay li chugo ba lau lu aba me ligre gon lu ahe le madega bay puiti lau murusun le luma bay la gida ruwa ba lui musu ti mauni ti le fui humi li don luburi gale le bogi di bay le nyemba lu bay la yahwa ha akuni ha me lari dame nagiri budon au le wuguri gare wurgati u bowa gon Niabi makai uruwe gayego angeli gunao aba mena nyuno lwago nala lau uweiri guni luna gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso nigibugi aba mena fani na gunia hawari wago wakai la fani na gunia huniru mudum mudum hata ginge kabar aba meni chigni hari chagwa bany ligibuge bungi loege nowere hauri ba bany ligibuge bungi loege banya nubona nania ga me hon halwege banya nowere Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai arui hani le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladga dale nalama chubai, runtu eigini no, dale magra ugu nubai, runtu duna no, dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no, dagati madagra goni nuagu, runtu dargu no, dale nasandi rubai, nyututu arihana, dale nadarubai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa dona bu. Ida buga giya wariha bu keichi ludugu ti, aba vichi ngwa muna bu. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bu. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisiru go, aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hao, furime gwariga kate leha dugubi, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebu gatina kechi ludigutin michuguntun muna no. Megetina dagwa michuguntun no. Sangitina, dawa au, midiutun arihana. Aba meharinya guguribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulaw ilawmo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisiru gun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ninaru hao, lagu furumi wariga na kate ile madugun hubay hongurigia kala luna bubay madugun humuti ginya no. Aba meti haudin ha mafio gati lunha sufiru nyen lun sundan. Ameti rishago bany legibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugiri wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia aba la rihi gu hon
7: afigo uhadin la umedere gu aba guguri maduru ti lulonwe
1: aba harinya gu lon
8: kami agele uama buge lubarihi lao lira
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
8: Fianti vichu gu ni sensu le ti dongafu, tolage ili sensu nabungi. La diga la begi oweni.
1: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubay liri fulaso ligia chile luma udan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
9: Baruga buti darandi murusu fulata ligia. Ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri likia. Aba hagai hani lufula sun aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariye nui nabuhe menuni.
1: Bari wati, Hesusu ligi bugion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
10: Bugunya saharu etabai huriyu.
1: Aba larinya gu Hesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uugurinya weiri gu te liduru, mauna butiha Hesusu ni kata. Aba ti larinya gu pilato lun.
10: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
1: Mauna buti Hesusu ni kata. Abati taweri do lani ye gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba laliga dunia pilato larinya gahon.
10: Kahabusa erube nigra gada hon. Barabasi o di Jesusu leon belarin wagu a Cristo.
1: Liri do bali guia Jesusu la diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni aba tauna ha lumari yarin galun.
11: Ma diga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. La diga gurigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama uguri ya weiri gutia hadon grigi ya luo hamuri ya luo lafuri gubarawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon sun grigi ya hagia. Aba larinya guhon.
10: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudunhu.
1: Aba harinya guhon.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya go pilato hon.
10: Kabatu na diga lao Jesus leon be larinya go a Cristo.
1: Aba hon na go sungu be, aba harinya go.
13: Da go be lo agu guru.
14: Aha, da go be, da go be lo agu, da go be.
1: Aba larinya go pilato hon.
10: Kati uri batu na diga be.
1: Aba ti ma hagu aragu, harinya ga.
13: Da go be lo agu guru.
14: Aha, da go be la, da go be lo agu guru.
1: Dale larihi bali pilato luago sian lan la duga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariye vena
10: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba haria gusu gridia
15: wagi hama warahi wanegubo frumi ya rugwari guduru wa wungu luago longwe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibugu. Aba hehera halau, aba haria gulu.
16: Kabanga ila harua ite huri.
1: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gia hehera halau itara. Aba haraga chunu dugu ufunatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyei hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itere liye la gumfili rulemehe la buriha bayi profeta.
17: Agure da tinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede la kau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni lougia lichigu ne nyei lubayi lariye ga kala liduru bayi. kitere niya aburi honi ligia.
10: Jesus le haruwa ite huri.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, ariye gina.
10: Gugie le ganyara bibagu lulu tempu, aba ye barara magudumu li daurwa weyu, salba goba bungwa, ahen li rebu bai bungi, lariba luwege guruwa.
1: Itera linha guia rehera ha habuti go fadiru go hama rufuga teleluru do Moisés, fariseu go hama wugurinha weiri go telau, aba ha harinha go hama goa.
6: Salva te amo, ahen lungua, sinhati la salvaragun, ahen ligia lubei haru etebe israelina, rarila loigia gurua, afinho amamo galuago, ula lafinha luago bungio, salva leite bungio gueto, ahen inaani lubei luago hinsie lalu, kei aninha galali lubei won, luago lira la bungio.
1: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa daguwa banya luwagu guruwa uwa raluma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwa ragu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidire geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
18: Ingira bay, wariha le hanyumbi Elias salbare.
19: Wariha hanyuwe.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete. Aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bia muruso. Inugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau hadubu. Aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
8: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyenu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariyango Pilato lulichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la dauru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
8: Wabuti, arito gu omuti luago arinya gala meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru waveyu lidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuohu. Darime luru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweruhe ilugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sarali la. Weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba laringo Pilato hon.
10: Baruhu mafiu sudara, heba choru humay umuohu le lubui duage huarats.
1: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luago bai umuha, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lue yure meragoni, ani arugo de inelia weyo de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuho. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali heriti ore ligia, lo lareiro aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luago umuho. Aba lagidaru ni dubule obe ladorua. Aba lanyuro luago. Miriti angeli ligia kei aba la biriheniga. Teabi la derego, ma la nari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
17: Anufude da buma. Subu se tu luago ala yenu ke susulege. Aga luago bilago gurua. Ua tiya. Sarali ke lariago ni. E dou o marido em flaço negrini no coelite do. Aba me rida em fureça. Aba me maria do rolando de si fio. Logo estará ali lá. Logo a nígira lá no papo a galileu. Nhei o atarife. Aninhava o delgado na lumba e mente bonita.
1: Aba rode o urinha hagia. Ofu da goina. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba rode eipa goina arinha ganhou o discípulo. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulun, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu de dehuma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale houdi ya lubay uriya, lige houdi hadage sudara ha onigru balia, aba houdi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariangu hon.
15: Hariange me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimu rehabaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni suda rahagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, Logo ti hafinha luago ligia lá. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinha go hon.
0: Rula ali son upafu no cielo luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu laso, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu ta hahuguya me hon, luka kamba ti haman lu sunle uwago bainarinha ga hon. Subudi humei, Luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
8: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
2: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buri wanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
17: Nona hanyin nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biago. Agambu o tiago umala linda flaso magenda bati, larinha da. Aran se uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
2: An itara linha liambi benhuan lidon flaso magaira bati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu e la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba he labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
19: Anit bayaba le gabafat mat noi
10: dari lu madina na ni lu nele mucho afara ga de tagre ga leke idi au lau duna na bad serang ahi legia la bad serbad lau sefri sand
19: lido um bugati dan ligia aban lidi Jesus Nazaret gien fula sule lidan bilimu ha Galilea aban la bad seruni wan lidan duna legiri boi hordan dan le lafri dun boi Jesus duna ruguginye Aba la dara gun cielo, aba larihin, lareirun sifirisando, luagun kei, hamuga aba unhu. Aba lagambunua, larihun aba umalali cielo gi.
20: Uge nero le kisi bini, le aube ome bulanugunda.
19: Lari gie, aba lanuguni sifirisando, Jesusu, lidon fulasu magairawati. Aba lerederun Jesusu, biyamwein, Veju nyei hagana kwa anima aluguganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari ginye, aba hajabu yangeli gulun heseri viduun lun. Lari ginye ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa lilaruwe habungiyo, asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
19: Logo abanweju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Higo ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
19: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegube Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyeyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
21: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san lubagiri chuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
19: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
0: Maniba, furiba lida agnya gurigia le.
19: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugdagun hamagu.
6: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
19: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun, Aba tateni run hon. Dan le lali dun veju gunye li aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditia halau tinya amu yeguen rigu luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. migirunti mehati lun hadimure hasifri guagia ladiga subudi hamani katini la luba laruga da burigali aba lasarun hesusu aba lafri du borugudin loi uburugu lidun aba fula sule magairewati lun lafuri edun lun bwingi unyeni aba lidin simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba harinyegu lun
4: anya intesaragu girigi alwa habu
19: aba larinyegu hon
0: keimo lidon buri fula sule jarafobe apurchi hanamu gaginyenye ladega lun lira niabi ibowegu
19: itara linya luboiti aibuga lumuti hesusu sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sunflas asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen hesusu aba layumuragu lun larinyag
6: gayarati varido guagidna ahabu busen
19: aba lagude medagun lu hesusu aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun
0: Pusentina, arida guaba.
19: Kei larinyangu itara, aba laraida gusanditi ligi. Aba ati launahani Hesusu nyingi, lari ginyegua arinyaga ina lun.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyangu nun liluru dun Moisesi. Itara luba harihi nigurigia luagu arida guati bulan.
19: Aba regulidi aba la bahuda guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi legi ale bubai la sinru lan lerederun hesusu furango lida ni aba flash aba lerederun le nyi lumuti u hama grigi la sun lira nyimbu imeme tinya lida ge sun flashu arihe
3: San Marcos capítulo 2
19: Ati reveyu larigi aba ya lagiribu dun Hesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halilan aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba ati hayabu ingadiru ugurinya baruna hagia aba uguri le deregdali lugubu Kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Hesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loige tablu gumuna. Louginye lenyi lubai Hesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Hesusu hafinye. Aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
19: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
19: Subudi lumuti Hesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gubi larinya wagunwa lusandi tile, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garu warigoti luferut na nafigo
19: aba larinya gulun sandit
0: saraba budabun bubarari baiba bubiyo
19: aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyengi ariya gusun hanyen banyalun Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaya.
7: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaya.
19: Nyengi nye, aba lidi Hesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: falabana.
19: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi, nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisenyin suna gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulu, ladiga sarago hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi, hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
6: Ida linya san legu in bai kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
19: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
19: Logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bwingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
19: Aba launa bunia Jesus.
0: Gayera tifunage hayuna ruwa misra huti ya lidon aba amariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihin lubai adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri dati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iguero le binadu hali la diga tabousha gube diwen iseri guero binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon guero iseri.
19: Logo aba lue yuri emera aguni, eibu gina linya Jesusu Hau lani disipulu gu labad na guanadi. Aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasigiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
5: Ariha ba hon bani gu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la digun walida luwe yure mera guni.
19: Aba an larinya gu hon.
0: Malay hagidun luagu leme ha la digubi David luagu abadan. Dan le lalama chumbayi. Ligeya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadiri we le inyu timabai. Aba leigi no fein to sagra ubon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedigi ya fadiri go segun liluru do Moises. Ani ru ligeya hon gurigi ha luma banya.
19: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligeya. Ligia, gapafuti naginye aule wuguri gara uwaruguti luagu luweyuri emera guni.
3: San Marcos, capítulo 3.
19: Aba yelebeluru Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugirigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lida luweyuri emera guni. Lun hadari run lidurun, aba lariyangu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
19: Aba laligu duninya hahibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugun walida luwele mera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
19: Sun hagia aba hamanichun, aba ati lariyangu niya Jesusu, Lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyangu lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
19: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fariseugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, Haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileena. Dan le lagambu bai logo onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigi ya hudhegi. Jerusalém gye idume gye lobo aforo guginye duna Jordan tiru gye luma sidon gye lun harihini ligia larinya guboy Jesus hon lani discípulo go lun aran señor hama aba uguni luba loe hamur daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenye luboy lari dagwa gudun.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Luego,

0: Ama ibirilani go aba haligduni kala lila bay hempulule aba lariya go hon
1: huguya subudigu da lali bungi yukati yaramu da guati le lani na larue ya hon aha ya hama bere se banya lau lerero lau hempulu lariya wagu wakati iluagu ti larue ya hon lo dame la harihi ibidi elamu go hon kala lanichi kupi kati ile harihu bay dame hagambo uwalamu ga gufuna da hama Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo nuferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gung hon.
1: Uwati saa kufuna dahumani le. Idalubati kufuna dahumani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu. Itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Ayen ngurigia. Itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiyo. Larige hagambu ni aba liabi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun laluba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni. Alubo ho tikate buiti hada gien ke ilila nadle ichi gube darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itarali ya lubaiti, legamati, lichukuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba lwe.
0: Aniya gatiginye Jesus.
1: Itarali ya lulue habungiyo, Kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mu. Ligia meme lu aruma gu nyula o aga gu duwa nyula. Ari ya bula yebe o weyue gu yebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo ibidi ya ti lu abu nagu ti ida linya la la susar du. Mua gu anarigu arandarati. Furumie aba lafri du idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bi laruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara liyaha larufu dhaha Jesusu logu laruwi hampungiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhahati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura guagudani sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Keimo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru niya sungrigi hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
2: Maestro! Me parece que usted la agua tibre guala.
0: Aba Lázaro Jesús, aba la tenja lungarabali, aba la riña gun lung lagun.
1: Manipa, derega de guapa.
0: Aba la galuma dungarabali, aba darangi la la suncate, aba tilarino gun hong lani disciple.
1: Casa wagu luenri bay hanufude. Casa wagu mafine hubay.
0: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halg dagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garabali luma barana, adiga hamuti le lubay bay?
4: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu legiri bay gadara. Lari ginyarug lafridu Jesus tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyin la laganua, ani uati ni aba ngayarati lagiraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati niya bangayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu wejuwagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubarun. Aba lahuduragun ligibugin. Aba laguaragun lung.
5: Kasta wagu bemetera wamu. Jesusu lirabungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
1: Sifri uribat, igre bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesusu.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
5: Lehiyo ninya, ladiga kibetiu.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi luagu wibu. Aba hayumura gun sifiri guribat nyan hagia lun, harinya ga lun.
5: Una bawahado buiruhu hara, ruba uma uon luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu uma hon, aba hafuri dun lua igrigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyanyanu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nyin lube Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyulinyi. Tahu nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigi elebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumuragu luha susu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba la yumuragu uguri elebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung leading lung mahati Jesus arinya garaguti lung
1: be babu bi hamu bi do hin aba me baba da guni sun lela dugu bi babure me bumbi buago lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba da goi sun lela dugu bi Jesus logo lida sun fula su de ka polisi aba ta wiri dun hanigi sungu ba dan lela giri bu dugu Jesus tida uguni lo bafuru gugi duna. Aba hayabu igwa, gurubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
6: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tukuyame.
0: Aba lidin Jesusu luma, Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. ani vesi tali sun le tumat marei da gut gaun goina ru ligi atisandi abata gambo la dumure hon logo jesus abatia bu la naga age hada saragu grigi abata gunru nu la dere bu la diga tarinha gutun gorugo
7: la urugo me na guru nu la dere bu narei da guba
0: lida ora ligia abalere de un lesen ajito tuoi Aba ta sandira gutungwa logo areido gwaula Abati la sandiru Jesus logo areido gwaga dalila ngrige laulu baf Aba lagara ragu hawagu ngrige ha la naga gembanya Aba lalig da ha larinya
1: Kaguru bitwago na dorago
0: Aba arinya gu lani disiplu gulu
3: Ariya gu pinte luki be grige ya alba gu mulu hanya la Algu da hagidi kala aguru bwa
0: aba laria gu Jesus ke yegu lao alu akala aguru bwa aba yebu yuri tuguya atanda garena lao anufu subugi unte ile asu sere dubai tu aba tahu duro gun ligi bugi aba tarinya guni su inaru nilu aba laria gu Jesus tu
1: nira arida guadi bula duga bafie baiba lao darangulo arida gunyulida ge bisandi
0: Nyengil Jesus wadimureha lige hayabu inlubi egen wugiri lebu ga nyumbu iboi augai logu tisandi lira aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya
8: hilati abira igira gubebe maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus ule hariangu bai aba lariangu lun wugiri ligia
1: manufu dedaba afinya riguba
0: mahati haudi ngamu luma luedigia fedru Santiago luma huan le la mule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariyengu on.
1: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu niya Jesus sungu bae nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama ha nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyenhi tubai irahu. Aba larugudu ni tuhabu aba lariyaguntu.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira bu nariyaga saraba. Leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Wairi uhuru du sirumu tau. Aba tawairi du anigi grige ha nyenhi Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesus nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilurubay lueyo emera aguni, aba larufudahan tidan haligilisi huriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu tahan. Aba harinyagu.
9: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luuyeri lichua ule luagu bai? Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Saran fangai gale tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyo gu Jesus u hon.
1: Gunta tinha sunguri ge lau aba profeta. Mama regali ligia lita ge hageira o hadu hela o tila na haba.
0: Ligia lasi anu bai la duga amu milagru nyei. Loid ge li chugun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba larei da guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugu loidige badu, maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
1: Namele hebelu rutidu aba muna pusura, Reide humanyi ti da meme muno tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, uri humanyi gien, Aba me hafur duni kaliki lwei gen hukudi, li seyi me magunda ni hau lilna na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ni naran hau, lagu dame lala chilo no luwai rubungi lun lagusi ragu dunia sungu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongrigia, logu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigungu uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, ligia luweni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba larinyagu.
10: Mwa le meha nadira kutiba ichig le saray alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugu taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba la nukunu erodesi lumarime. Aba meha la dinya gunhua luon erodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba le yere gudunhua tun erodesi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu, siyantumuti la duga hanufutetu meha erodesi luay. La duga aba la wuguri richakwati ani sanduti hua. Aba te launigiruni. Lausu da lan la gambu ni erodesi le la riyangu benhuwa Aba le rederun ibidi yo galun gaba lan la dig Agamba lumuti lau ugundani Aba tadarinu ni erodesi tichansi Da le lagufli rumbo erodesi irumu Aba la dig nfedu honku madimatinya Ama habuti husudaraga Ama amu grigia weiri kutin hagali leba Aba tebelu runti yo erodesi nyehi lubai fedu le Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri ha bai lebabuse runuma nichukuku.
0: Rulumu ti lereru untu luagu nichuku baila furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinya guntu tuguchu.
12: Kapasa namuri ha luma.
0: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habi lichig huale bati se habi luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboit uruwe. Aba tarinya gun lun.
12: Busena lu bichu ni lichig huale abati se habi nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulun. Mahati lun michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese, aban launa ha urue aba sudara, laudimure lun lanigni lichigu huan lun. Aba liki sudara ligia furisu lun, aba ladiruni lichigu huan, aba lanigni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huan, aba hayabu lun hanigni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huang. Lari gen hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chihan. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariye gu Jesusu hong.
1: Igo ugu. Kei mungwe mera walida mafulasu le darangi lati.
0: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia. Hibiri nyundun, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada ge ha aribali houdin hasugu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida ge sun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara ge lachilu ni Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi lan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kate yon. Lan letari hali aba hayagu ilani disipulu aba harinya gun lun.
11: farga litia. Eni uo tinha aga no tinha lida flasule. Ou na rabanha girigi ha lupou de lido buri. Lirahin flasule ya rafa bem lu ha gai ha fém. Adiga uo tinikata ya lu peigi.
0: Aba, larinha gum Jesusu.
1: Ruho maigi ni hon.
0: Aba, harinha gum lum.
8: Bayara tifnagi uo de gai ha fém hon. Você é uma terra muga. Lebe que tinha a chave e o adague, mano. Luta, ganha um fé no sul.
0: Larinha da Jesus, o rum.
1: Atrinhong é fé em rumo. Ei, barinho.
0: Dale harinha em barum. Aba harinha com lum.
13: Sendo fé em ramabinha udru.
0: Aba lanhura do negrigue é sagadio. Aba hanhuru, sa, luma de mim, sa. Esse larinha com rum. Aba lanhura de Jesus, o sangue fé em to, luha burugubon. Ama bia udro ha aba la ribu cielo aba la tei yuni wingi utuagu aba la kupa chagunu la rige aba la muru sonu lu litu nu hon la ni disiplu lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya gi ye bia udro hagi hada sungu ba hauti sun hagi akimule la rige aba habuin chagudu du su faninye la utife fein luma udro igira Sengu ya numilu uguri ya aigiti ya baugu din hawaii uri ya hama irahanyo. Abati ladi na guduni ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya abalidi logu wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus urugale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hon lun, ehe ha, la diga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibuga ina, ngibu wa gutuna. Lasu giraye behao, na le harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la, aba haguaragu. La diga sunhagia hariha hamutu, aba hanufu dedagu. Aba la dimure a hon, aba la rinha.
1: Ganigo huma ei, manude da huma, aule.
0: Aba la dinu, tido um guni hamon, aba la galo marum garabali. Aba tawairi do hanigi lau. Adega ua gililan gufuranda hamani milagro, le latigo beitao fei, logo gabafulan lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu titage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tita habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Guru yebe, Liran yebe flasu, Arab yebe, Aba hicha hong sanditia umet, Aba hamuria ha, Luma, Lungu ligirunia, Lurugu, Agurunu, Sanditia hagia, Luago, Taru ladagrahu, Suntiha, Aguru banya, Luago, Araida guati.
4: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabin fariseu guhama hada yarufudati en liluru du Moisesi, a Nyubu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada ge disipulu go makufuli ruti ya lao echu ni lelani na aruma duni ligibu ye mbungi. Houti ya machibu ga hamai haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu ginye maigi ibanya machibu ga hamai haha. Ani hiburi ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesus harinyaga lu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubui huwago lagu biangu ala higibu. Larinha hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebe seino, ahon tuhaniki, tiseto noi. malati hautura kunu la diga leni kunyi hakuma di wuguri ya harufu daha
14: abalarinya gu Jesus
1: igre homale lukuma di bungiyo lu hafala runi binadu hakabri binadu gariki la sibunu wa Saudi ero wero lumakati libe inalira maestro kukinya buiti hukuye igre homoti lukuma di bungiyo lu hafala runi binadu hakabri anega ti meha Moisesi ineba hama abagubri gubun le anaba gutin la gubri go hilala ai ti huguya arinya gatun lagu ga yara la arinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinati neder go nibo la tega son le numa bay arinya ga dinna lagu lun la nichi ko ni lo pungi lagu forum e guare go la le arinya go ti tara mama le la lun ti lider go ni la gubri go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga huguya sara go kati le bina lera
0: aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba lariye gun hon
1: agamba humana sun huguya kufuna ta humana me uwati ni kata belu rutilidon grigi lun la vie da guduni ligi bugya pungi le afri du baiti dange la nige grigi ya ligi avie da gudu balin ligi bugya pungi
0: dan le ligi runi Jesusu grigi hagia aba le belu rumuna dun aba hal guduni lani disiplu gu logo himplu le aba lariye gun hon
1: Uwati saa kufura nda huma, uwati saa kufura nda huma ni luwago son lale ebelu rubai bogu digien lido ngurigia siya la lawia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga mebelu titidon lanige, luraga ilugun lebelu ra, nyengi aba ya lafridun lida gien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
1: Anati le afridu belida gurigia, viya da gudalumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gien gurigia o tida gien haniki lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien haniki gurigia liabi, ligiate avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runo wa fein hawe isani go lutichi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fe feinto. Hagu habon isani ko.
0: Aba tilariya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru. Aba lasi grun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gie lau Hawaii grigi. Aba ladaru bia lirahu niluha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye, nun ladimu rehabuidu. Aba lariyangu Jesus hulu, mabahudagu hamani nikaun. Tatuma lariyangu hulu, mabahudagu hamani, ligia tuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba hariyangu.
9: Adlika lumuti sumkati buidu. Garilu, lagamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoro Jesus hong lani disciplu gu, aba larinya gu hong.
1: Kudeme tinya grigi hano, ladega urwa weyu hau numa ya ani uwali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disciplu gu harinya galung.
13: Ida lubati hega guduni waja lida fulaso magaira watile.
0: Aba lali guduni ya Jesusu larinya gahong.
1: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
11: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nu sedu fei ntugu ya luhaburugu. Aba lichugu ete ingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hong lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni haluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milagru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa wago hamuri ha gurugi elani na danle milagru. Ninaran hao, lago marufutu bela milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun lagun. Bule hamuti disciplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu ti feng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disipulu gu, adangwa.
8: Ladete mandu goma fein, larinya gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galuagu manugu hama fein. Ua galigufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun sa lau hariga iruko. Marita gong hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
13: Duhus.
1: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faniye buin habudun.
0: Aba harinya gu.
13: Sedu.
0: Aba larinya gu hong.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachilu rubeti saidon, aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus, aba layurma regulun lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia, aba lanuguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu arire luagu lagu, aba lichuguni luha bu luagu, aba lali gudumi ahin gayara hali lubai larihi, aba larihi, aba lariyagu.
13: Ariha numuche ugiri, gama lumo, Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinya gaina lumu.
1: Ebelu rabati uburu gu, marinya gubei meluni apanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu gu, nito mbuyu, nirahi inflasu le geyegu bui, lau uburu gu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali guduni ya lani disipulu gu, larinya gahong.
1: Katana sa harinya gugurige?
0: Aba haunabu, harinya ga lu.
13: Anyahi harinya gutinya luagu kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi di harinya galuagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gungong.
1: Anti huguye, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gung fedru lu.
11: Buguya Kristu bai.
0: Aba telarinya ku Jesusu hong, lumarinya ku hamani ni kaung. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hong, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bai hichu gung uguri ya wairi gutin lida hafinye huri yume berese ni nao. Itara lubagiye, hauseru ni na habuti ku fadiri ku hama arufu daha tinye liluru du Moises. Narinya hare hong, lagu na faruwa balahi lagu bay gama lumo na saru balida ge oweni lagu luru wa weyu
0: furangu ti larinyo gunile hon abati lanugu ni feduru Jesus nyingi abalagu meserun adein halun abalagara ragun Jesus abalarinyo hawagun lani disipulu abalebe chuni feduru abalarinyo gunlun
1: disse banoi mafia buguya masami na luti bukaila sami na rubungio basami na runkei ugorinyo
0: Abati laguaru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu abalarinha gu hon.
1: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nyi la baru le ilugurua falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagie hu lan lu grigia la ganyiru ni sumu bau Le feri di Rome Luane, uo te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni gurige luago te sefron Luane. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwara tia anigafigo tia ha. Na anego baginye busiga na lao au le ugeri garoweri gati, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos, capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
1: Ni naran hao. La guanya hila hata ge haya banya wento. Maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lau ubafo.
0: Sisi wey yulari gye. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma huwa. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu. Wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu. Kayara ti hachibu ngamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
3: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
15: Anihangiru le isi ye boine, aduga humuine nuboi boine.
0: Lida ora iligia, da le harihin boi, geyegu unyei, marihin hanya amu unyei loidige Jesus. Da le areire ina hama loige wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahudagun hamani le harihi boi, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hada angwa. Alugu daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa arubai lidage oveni. Abati halugu duni Jesusu harinya galun.
13: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Eliasi balan nyubi furumia anilaranse rubilan sun kate. Kagia tarinya gubileneru bungyo nuago aule uguri garo warguti. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago ani mabahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabun, aba hada agen hanyibun. Aba larinya gu.
6: Maestro. Dia nero na nugu ibu, ni apa sifri uri batilu aku, mereru gudala. Ni lumut lari gede sifri uri batiligia, lahu curu ni muarugu, abal lafri ha aku tu limu lugi, abal lakiri ha lari, lede bilu dia tiatar. Amuri ahad na hama bane disiplu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siapa mut?
0: Abalona bung Jesusu, abalarinya gu.
1: Guri gih mafia ni ditin, atribui sadalu nereru ni huma. Ida melagu macam mafia ni leh ida bay, baru mereka hilangnya nyaho.
0: Aba hanugu ni lu, dalam larinya balik sifri uri batiligiya Jesusu. Aba lowe hagudu ni irahu ligiya. Aba leikuatumu arugun, aba lagara baha aba lafriha akuto lili mulugugi aba laligudi ni Jesus luguchi aba larinya gulu
1: atiri dan lau iter
0: aba larinya gun luguchi
10: lumage nyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai ahe lubai ti ani he lubai ti gayara lubai patugi sumukate bute mewa mabu iter go bawa
0: aba larinya gu Jesus lu
1: kawago barinya ga ahin gayara lubai son kate gayara te lulen afinyo bai
0: aba laguara gun lukuchi irahu ligi
10: afinyo tina iter go bana lut ma lagon du na finyo
0: Dale larinya be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu
1: sifri magamba dite Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigia balidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya ria guti ya logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuraguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus umunadon, aba haliguduni lani disiplugu, dale habu goroga anyaluma, aba harinya gulung
16: kasa wago sinya wabali sifri uri batelige sagara
0: aba larinya gun on
1: lugundo libe sifri le lauru gni furie gi luma yundaro ni lubungio gayara la lafurito
0: dale houdi nyingi aba hasguru galilee gi
16: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de hala hon lani discipulo Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lunuwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun on.
1: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba larinya gun huan lun.
17: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Me veri dire homai. La dugu watini aba le dugu ti milagro le dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagani wama gienye. Ni naru hau. La gufurume guarga na le ishi guti ama veri dunda hon le dan niri la duga lani gu homa Kristo le behu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo gu tabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawe hama heveru haigi bali hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu tabugudi guanargu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, la duga buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi wati lau biangu bai bukudi. Lenye lu bai mowe hama hevero, menye gusha diligia watu. Ahabu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaruni, la duga buiti mati hamuga bebeluron lidon larua in habungi lau aba agu, sigo lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, lenye lu bai mowe hama hevero, menye gusha diligia watu. La duga, hoshua basungu bila watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferi dire lubaswa, kabagi huu hula, me megera la lupeti salu hida gayara lamu gahaga no lida darangilo humago.
4: San Marcos capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu kafarna umugie abalidi lobo agun judea luma logun obole nyingi lobe la boche veju libidi duna horda aba ya honda ra gugrigi le nyingi lobe aba ya larufu ta hon kanya haligabri aba ti hayabu hada ge fariseu logun Jesusu aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba lobe lu ligira gugrigi tuma luma aba larinya go Jesusu hon
1: kameha gi larinya go Moises hon
0: aba harinya gu lu
18: harinya gati Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
0: aba larinya gu Jesusu hon
1: lisi kumbali Moises kumadi lire hon la duga tidere hani ahi meha dale la dungu bali bungi son kate uguri tuma uri la duganya lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari aba meheredero kei aba na gugurige mama anya lubai tibiyama aba ariganya Ligia mon lubai la fani ina guni wuguri le laundo rubai bongi.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyo. Ahi gie tigi ro uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyo ginye.
0: Aba hana hagrigi irahinyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagumesirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Dale larini ni Jesusu magunda tilao aba larinya gun hon
1: igre homa lon hayabi iranhinyo nomo mama hara homa ladega haitara manya ke iranhinyo agi ya lila na banya alaro en habungi ni narun hau luago lela marufu duti aba igaburi una buguti keisi aba irahu sinyabi le belu run lido laro en habungi
0: aba lanugu ni alaruna rugu aba labini runia lau lichu ni luha bu hawagu Dale la sigiru bali Jesusu luoyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge, aba laligu duni larinya galu.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumo chadit.
0: Aba larinya gun Jesusu lu.
1: Kawagu barinya gano buit, aba rivinyo buit, ungi. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, Madimre haba iyeni luago ni aba meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidin.
0: Aba larinya gu ni Jesusu lao isiani aba larinya gu lu.
1: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, larigien biabime. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligie kata ile, aba liru damu. Aba lidi lao iruni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu msungu bwe, aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi telidon laruwe habongio.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu bwe, aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu salebelu runu walidon laruwe habongio. Mene gunti mati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelurun aba risiti lidon laruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba halugu dagun hamagu.
8: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubongiyo.
0: Aba tilarinya gun Feduru.
11: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bai luba falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesusu.
1: Ni naru hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o litono, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Deresi biruba san wei asu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya gwen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luego ñanu uma lu Jerusalén. Jesús haba haba lani discípulo. Lao ñanu tueri anigi. Ani hibiri grige ha fala rubalinha. Lao ñanu anufu. Aba yeti la dinuru Jesús au lani dus discípulo go awe hibiri grige. Aba lagume serun ariñe gile lumbe la susere du lu. Aba lariñe gun hon.
1: Que lao bei hari hei. Wa muderi lu Jerusalén. Le nyemba lugwe inedere geruwa au le uguri geruwa rukuti hon habu te uhafadiri kuri yo luma hon aruda atinga liluru du Moisesi haluba nyahasia doru nina lu nome aba mehedere geru nina hon ha mama bwenye huri yo no hehera han nao hapoi chubadina asu eragubadina aba mehafaru nina hilagu bwe lagu meluru mabeyu aba menasaru nlida gen oweni
0: aba ati hayabu insantiago luma huwa Alirang ni sebedeo aba harinya gulung Jesus.
17: Maestro, busenti walung badugan aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
1: Kagi habu senro beluna dugan ni hon.
0: Aba harinya gun lung.
17: Lung dame la barue ha lausun buwe irigun. Lung banyura gudaniwa aba luegen bombere aba luegen bubona.
0: Aba larinya gun Jesus hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gaya rabe funa ge hatuni uni engi fitere lube natuni odi habati se iron lau badi se len lube ni bihini
0: aba hauna bun harinyag
17: gaya ra wabai
0: aba larinyagun hon
1: lonti hatuni uni engi fitere lube natuni badi se wahugie me lau badi se len lube ni bihini ahen luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lube ni shuguni li shugu ba hon ha ubaba ya laransere bongio
0: La le hagambo bali ha hibiri dis discípulo go aba haganyi duluma Santiago labu hua aba laguaru Jesus hon sunkube lubadun aba larinya gun hon
1: ke hasobu diron haguma di habanya hada ha mama bonye horiyo aruda wati hon wa kama hamuga haburi ya lile na fulasi ligi hati oina mu banya hada aruda hamuti habafu ahin hida mama luba le abun seritu luweri gula hida Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gita gye le abunsa eruti luligia bala furumi ete. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warguti. Luna servi duni wa niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
19: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adai hatian lun lamanichu, ligia tuma laguara.
19: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marihi tiligia, aba hariyangu lun.
20: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabu.
0: Aba lachiru nulidu, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu lariyangalun.
1: Kaba busarube inadungu bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia lariya.
19: Moisturu, agi yoguagi da bai narihi no.
0: Aba lariya gun Jesus lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibu ge flasu buri le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu
1: eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai tamele hachilurun nye adari ruba aba buri gu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadugi le Hariya game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jigudu bilan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi burig ligia granyu lubadu aban bena baug di luoi uma aban hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya uma darugu hom
17: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu hesusu hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu hesusu aba hichugu nu hada logo burig ligi aba lawairu ni hesusu Saragun haña atule.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ani wa tibuga aba lulona hane aba lira hinsi telo lagu mohon ora aba lona hane aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lira la aba harinya kon dag me tinya hama kuwa ani hala en lube libini alaga wa fara lehi lagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate aba ti harag duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gnya fulasu ligie
1: aba ti lalg da ha Jesus
0: Kabati la diga labure me ichari, liabiba, aba me lafara gunia nadagi mentinya hilagu bai, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarinyo bilerenu bungiyo. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le ke hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo jesusu lun harinye gudu ni somu kate le gayara di hichu gu liduru un lao aba hayabui aba harinye gu lun
2: maestro subudi wa muti logo harinye gabani inarini Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigi e bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue te le romana oni mabuidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logu binyago la hagip. Aba la rinya gu hon.
0: Kame sahicha hasata rano ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanudu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le lwagu bai.
1: Aba harinya gu lun.
2: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gunlu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won lwagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye nu meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garauti tau. Lagumu hon oura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guato la diga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larinha re lun, au lubungi to baya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagun.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba laligduni larinya ga lun.
4: Kate zalinda ge liluru du bungi weiri gutimabui.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gu timabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabe. Ani leli bia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bun ke bisinye gu abungu. Uwa ti amu gu madi weiri gu ti loe biyama le.
1: Aba larinya gu arufu da hatiligia lu.
4: Buit baninya gu ni, maestro. Binaren luagu abar gynye la bungi. lagu uwa la amu ani luti hisi la bungi umo tau sumwa nigi lau sumwa samina tau sumwa wani lau sumwa were luginye hisi hama wabiri guwon kaisi wisi ya guwongo gebeki tisun lira ligibu ge bungi u sugi lau sum wadagara gudu lu luma sum kata ile agu dubai lagu latara
1: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
0: Madise adibuluwe lila na baa laruwe habungi yo.
1: Aba maniki henya laa nu halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinyaga.
0: Italiasa harinyagu baya rufu tahtinya liluru do Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando harinyaga ti itara. Larinyahare bungi yo luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niyabaga niyulabu yon bugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu wa tau dao wa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le halo weri gutinya tida haligile sinhuriyu luma lubui duaga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutinya sarago sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tido gafu to. Laduga sunha giya, lidagele igre gubi hama hichika. Ahon tuguya, lau tugude merutu mutisunle tumabiluye betavimadun.
2: San Marcos, capítulo 13.
1: Dale la fridu en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanani me buri.
1: Aba launa buni Jesús.
0: Arija gun hinya san lun tanari me templo to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, Logo wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya lu boi Jesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
5: Businti valu bariengu nivon, ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kate ile.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Goni ge huma. Meyeda gualon ni aba, laduga sarago haba nyubi itian harinyaga me, au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni, layano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, laduga nyembi uribu sunwada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lobe la sufri runwa. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hagusa regutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwaigie. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gen. Lubana ge lagu mucho ubou, la puri chowa bouganu luagu tia sal baroni hon sun nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga. Masami niragu bai humei. Aniaga humei le lariniagu bai bungi hon lida ole ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere gerubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me hagubri go hasani go, hagara bago ba isani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubo nuegi, le hafa go titari lumo lagumu hon, ligi yaba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele hari ni kati ligi le nye lubay mola lu nye la le ali habay ufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timet ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yuni anugun hadagragun. Fugia bugu me wurin ha dagai na teli don wei ligia ha mahagara hinyutin ha goragin. Amuri ha huma luma bungio luma malagu nuburu go la susere da sonle. La daga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la dugu ni bungio obou. Masusere no dugi ya li megin larigin. Ai ha muga madura go lame ha pure me bungio dan ligia. Uwa bai ha muga ni aba esefuruti. Gama luma la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagu wa hon, aria huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya na huma, la dira hayabi bai yeha ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, ani haya ni me. La dira basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahi nga yara. Aransi ni huma, ania ga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada ga ron son sielu, aba meti nari hinua, au le uviri ga ruwer guti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himpu le tau titidi bu igu. Da le nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagwa nite le la lidani lubacho uga. Itara meme, da megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse du balan sun le lubare ge homi gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulironga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun li rau, bungi rugunye le ugu ti le asubu direi. Lun ti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ti hon ida me la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, la daga bidi yati hun kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hun ariya ga numuti hun sungu bay, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi luba ye taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
7: Marek da wumay lida fedu loy hafudu girigi.
1: Betania nyin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu linya lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin buin lao ibin le emet le seruti abatadara ni budin abateseru ni ibin la bulugu Jesus. Aba haganyu dun hadanye anyin banya aba harinyu gun hamagu.
4: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu la lugu lugu saragu sinsu lu hidere gugu demeti.
1: Aba hebetuni, aba lariengu Jesus.
0: Iger homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidara gunia da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilindi hudasi iskariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun la dugun daradu hama lu le dere geruni Jesus hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logo hitu wala sain sulun abalagume seru huda si aluha idalu bala le dere geruni Jesus hon e frumi atwe yulida fedu le nyin lubo itego fento magana to lebini Lueyuru la farum mudun le lanina lueyuru esefruni. Aba halu gudini discípulo Jesús.
5: Halia sabubusere lubou di arensere wabarwa, luegine egini le lanina luey de esefruni.
1: Aba lona habia hada agelani discípulo gu. Aba larinha guhon lubaregin haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti le belura. Aba meharinha gono tabure memuna. Darinha hare maestro. Agon negeru muto lubo nyen la leigin egin elani na lueyure esefurni haulani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiritu hon. Togin wamuna to aranse nyutin. Aba meti haranseroni egin waba nyen.
1: Aba hafri don disipulu go. Da hachini rumbay uburu go. Aba hadari runi sungu baikai larinha go Jesus hon. Aba haranseroni egin elani na Lueyiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dube, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dantile, luagunye nulubay dabula, eiga aba larinya guhon.
0: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagu, aba hagumeseru aligu dague, aba harinyang.
5: Au funasa.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du sugubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedo. Nidi lubaiti, au le uguri garo urguti, lau le tenye kubilere rubungi no au. Gamalumon, fugiabu te lea lugrutina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
1: Dale anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesus fein luhaburugu, aba le tengiruni buingi tuago. Larigin, Laguba chagunu abalichu gunu hon arinya gai.
0: Ohuma, nugu bule.
1: Lari gen abalanugu abaveru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago abalichu gunu hon, abahatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awirua bui hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me ariye bule, ladiga tarinya hareleren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni. Niti ba Galilea hubaragi.
1: Aba ti larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Ninaru bao. Arye bumeme le. Lubarage la yugura hagayu piya wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinyagu.
5: Ni ahin lulubay nou me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinyaga sungubay. Aba te hachilurion lidon aba flasu giriti, heto samani, aba larinyagu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de nubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gung sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuwani. Raide ihumaya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe lasusere dulun lida ora ligi. Aba larinya gulida la furie tu.
0: Ungi baba. Kayara bumuti sun kate. sefo bano loi uni ingi fitile kamalumo mama la kei nabusero kei la papusero
1: aba lidi aba ladari runia disipulu gu arumo aba larinha gu lum fedu
0: simon barumo gu nyasa siati sabu ga beredo runia ba ora gago duanyo agago duanyo huma afuri da huguye me loi heigu adon lidon ocho waguni inari ni luago aransi nyilia la sifiri ahi ugupo debilite
1: aba ya lidi afuri da lubu ingyo arinya ga ina meme lei dimure lei larinya guba ifurumi na ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luari litabu hagu ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung aba lidi liru wa weyasu aba larinya gu hon
0: arumugu nye meme sa emera wa huguya buidirigali shiluhali ora luna derege runwa aule wugui gara uwarigote aha burgun kafi gunti sarahuma keimon anita lele lube ile derege runina
1: nyengili hesisu adimureha ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duisu disipulugu liabu iha usaragu grigia tau efen luma vebe hauna hahabu tigufadrigu arugida hatia nilulu dumonsesi hama amu wugiri ya wairi kutia lida hafinya huria Arinya gali tibuga huda sifon ita.
4: Leuguri lena churu ligia. Au mehari kuduni yaba mehanidi.
1: Itara linya lubaiti dan le lachini rubai. Aba la yara fadun huda silu hususu. Aba la rinya gulu.
4: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. Aba hanugu ni adoro. Kama lumo. Aba lalu kuchunu aba hada age. Anyebe elefente. Aba libu ni aba lariga y lumusu fadri le inyu timabay. Aba tilariña ku Jesus hon grigi hagi.
0: Ka uau bu hiabi tau efen luma webe lunha nugunin adara kama hamuga hiwerutin. Sabi ni hau weyu huma na templu rubarufu da hajon madau hamutina kama lumo la suser dupe ile luta gufli un lereru bungi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni Fedoru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadrile inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nuje etinyo asa rutinya arinyaga.
4: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumo templu toa, toha diga mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyo, to mama hadiga wugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
8: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago baibuago.
1: Aba lerederu Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyo tumati.
8: Bugia sa Kristu baile lirubungi yu, leluba ila salbaru niya grigia lida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihubadna aule wuguri garo waruguti, nyo luwege longwene sunti kabafu, ariha humime niyabi lida adueri siyalu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyo, aba larinyagu.
8: Kamu wabuse rubai, lulichu gofe lagu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungi yu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume seru hibiri asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serei, harinyagati.
9: Harinyaga baige kala gayo habaibu agu.
1: Aba aburi hagayo wa sodara ligibu wagun. Nyenye Fedoru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rugurugu watu, aba tariye guni. abatarinya gulu
10: maluma ya dibugie buga Jesus le Nazareto na
1: abaleye da gun Pedro larinya
5: ibidi tigrige ligeno ibidi ngubaiti no kalawagu badimra
1: abaladire rulida ke flasu lenyi luboye la bachara walu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguruha abangayu abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gun on anyimba
10: Aba gente errada que lá ninguém Jesus lê.
1: Aba leia dogun. Muros são ora larigue. Aba é harinha gun. Ani banyalun fedro.
11: Inarumi. Duia bahada que. Da diga galilei na buguia. Itra linha badimure aqueixa que.
1: Aba lagume serum fedro. Inyaragua luma afinur.
5: Ibidi antigiri que laguago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba la yuguru hagayo logo libia maweias. Abati larita ku Pedro logo le larinha ku boibuga Jesus lu.
0: Lo baragin la yugur ha gayu bia weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahu.
6: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba honda lagu, habu tiku fatiri ku hama arufu tatinha liluru do Moisés. Hama amu uguri ha weiri ku tinha lida hafinha kuriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesus larinya galu.
12: Ukuya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabu Jesus larinya.
0: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gulu.
12: Mona butiku sanikata. Ari habat nila biduru itu buti.
1: Mona bu memet Yesus nikata. Aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba aduru ti sagu fedu lelwe yure sefuru. Le hamuri hagri ge hada ge aduru ti. Yini ti aba aduru ti giri ti barawasu. Uwar hama amuha afar habanyu giri ge ilagu boy. Lida inyura guni luagu kumadi. Aba ti hajabu giri ge Aba harinya gulu Pilato lu ladug kanya haladug. Aba ladug duni.
12: Usetu saluni giragutni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira ladug subudi lani logu ladug Allah gimug edere ge habu tifadiri. Kurig da hamanya habu tifadiri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagutu na barawas. Aba ti larinya gun Pilato.
12: Lati habu seru be nanti gula ulai wagu be hari yang gaharu itu huri.
1: Aba hagu ara gu.
13: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be.
1: Aba lari yang gu pilah tu hong.
12: Kat huri betul nanti gitu.
1: Aba ya hagu ara gu.
13: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be.
1: Kaiti pusing ala Pilato lerade rumpui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanudu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba rigi lao iti hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
13: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugu la aba wewe. Aba hasu eraguni. Aba hahu duragu abu suralu. Lari igie heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lau mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luharihin gabala hadagin eredera tau ladavira. La dunru nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru. Aba laburu dunu a lidunu unyei.
14: Aruwe te huriyu.
1: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logo guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigi ya. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
2: Bugelerinya gubwe logo fui bong mela templu. Aba yalame barara magdunu lida uruwa beyu. Sefu goba bungwa, rariba luwege guruwa.
1: Aba ginye heera han habu tikufadri guhama arufu da dunu diduru du Moisesi. Lao, aba harinya gu hama gu.
3: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luwege guruwa gueto wagibugi. Afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weyu. Ligia laguara gu Jesus ularinya gu.
0: Eloi, Eloi. Lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyaku.
15: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu, ulachuru nu harinyakati.
11: Igira woman weto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago miherete aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu inyugelu unabu. Da lagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
16: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inepe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweji lulubae aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubae pilatu amori ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu deilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubae logo hilala. Dan le larinya gubwe, lun luago inaru nila, aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugu bu Jesusu luwege guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labonuwa Jesusu.
6: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las grube y luego emera aguni, aba hagañe hija María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salome, y bin ilu haudi, ahuru de luago lugubu Jesús. Veyu dimaso, lafuna de la ruga, aba haudi luago lumua. Aba de hariñagun, amagua.
10: Caba sangidre y dubule que lubenri umua.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nyei luwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gun hon.
14: Manufude dagohuma. Halu ahinza Jesus le Nazaret na leadra wagube logo guruwa. Uwa tia sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi, harihube nye kei lariyangu ni hun.
1: Aba haudi hivurinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Mariyangu tiinyati ni kata ni kaun ladiga anufute. Lari higinye lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumi etum Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, ibu banyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga lanirime iru niha dan logo lome. Dan le hagambu bali logo viwa jali la. Logo arihatani, mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dagu Jesusu lungu hon bia hada gen ha meha, ibu luma. Houdinya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Larigien ligye larufu dagun Jesusu lungu hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenha hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin larigye lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
0: Hei ba li dan son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu, batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyan nuagu. Ha saka ha ba sifiri guguriba tia hawe gurigi li dan niri. Ha dimar ha ba amu dimure ilue heneru. Aha ya arigu da hewe ha haburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishiku bi haha bu hawagun sanditian, aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba linyuru lue igen longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi, lau milagro lebure adugubai.
7: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Giben ya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bongi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, agudaha kupali ligibuge bongiu, aba laburi ha luagu Sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
17: Malufude daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenyu bayumono. Tagari duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirime. Takuinchu kwa panigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu hako. Ladiga waire kwa ibirawe ligibu ya buenjo. Matu kwa diwenyo ni ibinu. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbareka lagu hako. Ladiga balungu hakiri kutu sarabu hata ya Israelu na luka buenjote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda gubri ya gubri muhamma salibu. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
7: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
18: Itara bagi na choru ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
7: Abalaria gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuni buiyu. Ligeuna habole na adimara habu lu nichu ni ugano kuitilebu. Gueto, Y me fui a lo que fue luego le nadie voy bom. Veré de la meneruga, veré me lago a jubiré, la bufle vacate le le dale dale.
7: Sundan le, hanya hati buka giri ke bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafri du boi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega marinya gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seri bidun sakariasi templu rugu. Abalidi lubiyon. La rige kate le, abata daganya du isaveli to lumari. Aba mafri du la tau lubiange luago sengu hati, taringa ti tungu rugu.
10: La digunye bungi lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
7: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalarinya gutun.
17: Flase watibu Maria, anihi abore mingumu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abatalu gudagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, flasi la di bubunyu. Pataga nada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luago. Wairi gu bai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabore me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
7: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubaya la susere dukate le. Mama rigidi nagu?
7: Abatilaria gu angeli ligie tun.
17: Yabi pasifiri santu guagu. Aba melubura guni bulbaba kuingu le inyo utmabi. Ligie santu bai lubai irahele lubai bagada utini. Nira kuingu lupa laguaru. Yabi bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariega luago sinyala tabari utini. Anihe isisi hati dagai le tuagu, ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
7: Abati tariengu Maria.
10: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniengu beinao.
7: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutireu turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala li hereti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inyadina, lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugun lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abatitania gu Maria.
10: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi na ba. Ladigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladigu niyaha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
7: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, luago livido veio Abalerese biruni seini tuagu loustarun, buseti yebeti hichugu Zacarías y luagu ke liri luguchin. Aba tariengu luguchun.
10: Ua, ua abaleri.
7: Aba lariengu tun.
19: Kagie wagu, ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
7: Aba halige deni luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, Juan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, li dameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha Zacaríasi, aba lichugu uweri gu nilu bungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gu kate ile li da sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibeifunasa irahule, la de garufu de lumutu bungi lubafulida.
7: Aba labuinchu Zacaríasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagumeseru harinyaga.
18: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, la de ganyubi heliwon, wagie le lanigu, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun Davidi le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luago mabuli edagun la luei lidara don le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudeng. Lau uwe nani, derege gonyu wagie wongu walu, sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudi gida ba mugai hon lani gu, luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wa wagun sielugi. La unisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabu ge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furiduba y José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudun inyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho, onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angeli ligia hon.
20: Manufu de dahuwa, la diga anihe yoganu buit nanugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su ligi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la deida Davidi, Kristu le hapureme. Ke ilisengi ni le larinya gu hon, atari rubairahu ligia uburo kutida lage, romu lida haiku gile ibiya ni.
7: Ida ora ligia, Aba hasalira gu saragu angeli gu luruga bufurumi ati angeli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
21: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiyan, da angelu uwaru gu hata kirigi ha ibini bali yukulese.
7: Danti le hagiri bu dubai angeli gu hari gun cielu, abaharinya gu honiri mudun hamagwa.
11: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi won.
7: Abahodi freshe goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, Wairi tuhanigi lau leharinya gubai ho niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu ho niri mudun, are muheina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biruni seini tuago lousterun, abalichu gun Jesusu luago, Iri me mele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida li liru dubungiu.
20: Sun wangiri irahu le, igira ma lanua diruba lua dureme.
7: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumonwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi be lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenkiru ni lubongiu arinyegina ligia.
2: Nabure me gayara halibigiru ni na lun nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahule lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina lebuna begia salbaruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subdiruni wa le larita gubekada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukei aba efento ashurutu tuagu buani
7: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya liru penuli hadagien la duga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebu veyogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfli rubai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu dubai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari hamunti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, wedi tiha nigi lagu lichu lau, luma lagu buri louna bagule. Dan leharihi bali lagu burigu, abata wedi duha nigi aba tariya gu lugu chulun.
4: Kame sabaduge kata inlewo nira, lugia luma bugu chi walu hanya dibuti lau idiheri.
7: Abati lariye gu Jesusu hon.
8: Kaji wogu halo han.
22: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: La Natani Lulu

0: נתן, דודי, אסה, עובדי, בושו, סלע, נעשון, אנימה דאבו, אדומים, ארוני, ארוסון, פרסי, הודה, הקובו, איסאק, אבורעמו, תרא, נאורו, סרוגו, רגאו, פלגו, אברו, סלע, קיינה, ארופסדו, סמו, נועה, למקו, מתוסלם, אנוקו, הרדי, מעללי, קיינה, אנושו, סטו, אדם, בונגיו.
1: San Lucas, capítulo 4.
2: Buinyu Jesusu lau lu bafu si firisandu, abala giribu du lau bawa guginye du na hordan. Abala nangani si firisandu li don fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bian ven veyu lau mafia ocho goi. Maigiti nikata li da sun bian ven veyu ligia. Abala sandiru aba onwebu ilaman, abatilarinye gu mafia lun.
3: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gita bai debu le feyme.
2: Lariga Jesusu lun.
4: Tarin hare lereno bungio. Mama rigo batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagun flironi do morele larinha go bai bungio.
2: Lariga bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa go bai lun lida aba. Abalarinha go lun.
3: Nichi go bai sun o bafo luma sun o ei go ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi go ni lun le unti na gusera.
2: Abalarinha go Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu go babungio le babure me bahu drogua. Ani lunu go baguinha peseri vida.
2: Larigen abalanugani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templo abalarinha go lun.
3: Ahindiru go bai bungio. Chugu babungu yage lungunabu. Adega terin halereru bungyu. Luna bay bungyu lani yangeligu, lunhuni girunip. Anugubati buhaha burugu, luida chugeragu bugudi lagu dubu.
2: Abalarinha go Jesusu lun.
4: Tarin haregin halereru bungyu, mocha guabay abure may lebu bungyu te.
2: Tanti lema dai hali mafia kabala, luwaya di ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiruni lungua lagu atiridan. Abalagiribu du Jesusu Galileon, Bun lau lubafu sifirisandu, abati la dimurehon luagu li da son fulasu legeyegu boilau. Arufu da atiha ti da haligili sihuriu li da kada fulasu anibui ti ha dimureha son grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai la werida, abalabelu rutidon haligili sihuriu li da lueyur emera aguni keili gaburi, abalarara mun lula liha ti da lerenu bongiu, abahichuguli libro profeta Isaías lun, dan lela daru baru, abaladari lulenye lubai lariega itara.
5: Anihi lani bongi yosifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidihari banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigiye.
2: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habai templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
5: Gunfuli heli dimurile higibugien ugunye.
2: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halugudagu obriti hamagwa.
6: Mama sale lire Josele.
2: Abalariyagu Jesusu hon.
5: Subusa tinu luago harinha gubalan nu, sorusia, agari nugua ba bongua, harinha gubaguinha nu, agamba di luago buricate le deca balu bai kafare na umu, a deca baiguinha ya bagaira.
2: Abala sigiru adimure larinha ga.
5: Nenarenhau, luago ala niaba profeta, eresibiru ati buidu lagaira, choro numuti, luago anyahin lameha sarago urinha ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bai mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hata agen urinya hilagu anyo umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nobu sarepta, jarafa lon uburu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago o gawagu tinye lepura Israel lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
2: Da le hagambu bali sun hanyi banya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabay luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri larufu daha la diga lau la ubafu la dimoreha. Nyenti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
7: Higira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutib, ani subudi numutib la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
2: Aba ladenha Jesusu lu sifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
4: Maniba! Furi bali dagi ya ugiri le.
2: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gun hama ago.
6: Kaburi sa adimure ile. Adimure tu ugiri le. Lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribati ya aba hafuri du.
2: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
7: Buguya lirabai bungiu.
2: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutinya luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luwe lidi, aba larinya gu hon.
5: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira no na hawa.
2: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesa retu, Aba ti hayabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni. Aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha Aba larinya gulu Simon.
5: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
2: Larinya ga Simon lu.
8: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyabu, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguya lubea riengu balin, wagura.
2: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibu ge Jesusu aba larinya gulun.
8: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
2: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigine lanigi Santiago, luma huan. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
5: Manuhu de daba, lumage kwen to, gurigi hanyame badia ha.
2: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwarugun, aba layumunogulun itere.
9: Nabureme. Gayara ti bare do guagetna, ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinha gulum.
5: Busentina, areida guaba.
0: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi guguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lum, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galum.
5: Induru guba aruta guabungu alum fadri, rubime idevese le wagu belarinha galiluru do Moisés e luago barumadu. Ariga hamamo gai gurigi aluago arita guadi bulá.
0: Ei budan, ei bulaburu chogontima, luago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinha, luhagambuni, lumalula reida guagadini hasandi, abatilidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gurigia, lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin enuti fariseugu, ama arufudaha tililuru du Moisesi, Nyimbitin lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditinha, abatiha yabi fiu vugurinha, bareina aba vuguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha halege bela rebelura, ladiga kibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Da le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagu boi, aba larinha gulu sanditi ligia.
5: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Aba ti larinha gu arufuda ti liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
10: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimureha? Ua ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe di gebungio.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinha guhon.
5: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinha wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinha gu lun le sandi bai.
5: Saraba. Barubun pubarari baiba bubion.
0: Lida ora ligia. Aba Lázaro sandi tiligia, hagibugin, aba labudu nulubariri, tobuga idabun laronra, aba lidi lubion, adimure reina lago lueri gubungiu, aba taweri du hanigi sungubai, aba hadimure lago lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
9: Ariha adivacate weri gutiugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida geflasu ligia, aba larihi aba agubra tilisensu gumadi, Giriti Levi, nyuli lida lubara lenyi luboi laguburaha abalariyagu Jesusu lung.
5: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru nisun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu aguburatinya lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datin liluru du Moisesi, adimun he luagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
1: Kasa wagu heigi be hama agubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
5: Hama gadi banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigia rishagwa tinha. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
5: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isunani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
5: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharutau. Ahiladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon guero binaduhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guero binaduhali. Feri di meti diwein, feri di me guero. Ligelunti lubei tijugun diwen iseri titon ueru iseri. Itera luba le serivi tun ueru serivi me diwen. Uwa tiginye ato ti diwen, tobi nadu lon la buse roba lan to iseri lari ginye. Larinye guba, buitu matu tobi nadu.
11: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lue yu remera guni, ebu gina linye Jesusu, la bat nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
10: Kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti la digu lida liwe yu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
5: Mali hagidu san luagu le la digu bei Davidi luagu abadan. Dan le la lama chubei hau son hau waro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nigu tida gen fen to sa greu bong. Hau ligia tida gen, ru ligia hon hau waro banyan luma. La usun fadiri guru ginya no laye be lumba yin hegi tida gen fen tuguye.
0: Arinya ga tiginye hon.
5: Ga bafutina, au le uguri garo warigati, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le beluru Jesusu tidon haligi lisi huriyu, aba lagumeseru arufuda, nye in aba uguri hilali luha bule lonwere. Anya hati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba lubo ilu, lida luwe yuri emera agoni, luha dari luliduru, Subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, abalarinya guluhu gurile hilali bei uhabu.
5: Saraba, rara mabawa gibu ginye.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
5: Nala gudadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati, la salbarunio ibagari odi lagidaron.
0: Abatilarinya guniye Jesusu sunha gee guboyen lahu, abalarinya guluhu guriligia.
5: Tulebai buhab.
0: Aba latu leruni, aba larek dagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alug dago hamagwa, ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu log aba wubu, afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nye nugin saragu grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon. Sun grigeha, hayabin luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni Hassandi, habria sufri rubanha hao sifri uriba tinha, a rei da guatinha guinha. Aluga tinha sun grige haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu beilau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
5: Pulese watu hugi ale gudema bei. La diga hani hale la ruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bei ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bei gueto. La diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugu ni hiri kei ni kata. Ke uribati nuegi aule uguri garo warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugia le risi bai. La diga hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihi ni. Fugiabu gu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iru ni. Fugiabu gu hugia danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti ni. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi yang habu banyak hong, insi yang hong, kau buiti haduga bilau lir, la daga ibi ni gafiga utian, itra linyagi haduga. o ahun la adega buiti honrugu ha adega banya buiti hon ka buiti hadega be lau lira adega italiya gen hadega ka figo uti ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hama gen ka buiti hadega be lau lira afure de hatin gen ga figo uti hama go agora banyu hage ya herese biro murusu ro ya lau ahin ti huguya lun ti hinsi hama haga ni hon adega huguya me buiti afure de huguya me magora bahanga ni kata lemenyo go Itara luba wele la hafairu waha luma ge bungi le inyugube ani lirahi nyuba dungi nye le timati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radiba nya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi guba bungi yo sarago hon, la duka pa hon kai guberi ga haduka hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu henpulu le hon.
5: Gayara ti funage la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa ti ni aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikei lu maestro. Idalinya gayara buban le lirara ifi le lidan ba ilagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lidan ba ibago. Ida linya gayara lubai barinya gong lon bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai, biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni ilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lon basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lanlin, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lon buidu lanlin, sun tidibu wewe subudi wati lagu lin, Matu hau tu igu loegen hiyo ni baby tuwege guribi yu. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti tida bai la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti tida bai la nigi. Laduga lagu le gibe bai tida ba nigi la yanu habi yuma. Kasa wago harinyaga luago au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nubai bai. Itara linya ke yama uugure le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubai bai. Itara linya ke yama uugure le abu maru ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubai.
11: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi in musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogo lu tausun hanigi harinya galun.
6: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadago arinya ga lu Jesusu.
12: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba me larei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi, nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi ufurume kwa rege katei aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
5: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti le hachili rubai ugiri ya haa, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda guali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti nain, uwarene hama lani disipulu, Lumahama sarago girigia. Dale la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha abahilali le ligia rugutitira ulugu chun. tohilaru umari. Saraguhanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabude me Jesusu, abatagude me dagu lung,

0: Abalarinya gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun. Abalaguru nugahun. Abaharara muguhanugi balin. Abalarinya gulun hilali.
1: Irahu. Bunarinya ga saraba.
0: Abati lasarun. Lebuga hilali bay. Abalagumeseru adimuneha. Abaladere geruni. Hesusu tuluguchun. Dan lehari hibali grige kate ilen. Abahanuf de dagun. Abahagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliyege ina.
2: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Aliyege tinye ginye.
3: Nyumbi hebungi uidera guawo. Wagie lelu mutu ni.
0: Abalagambu ni wakate ile. Ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile. Abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwaru hon biyama hada ginye. Abalona hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligye lubay Kristu bay. Le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
4: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahin buge lubay Kristu bay le lubay liyabin, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Di dameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu sarago grigia, di dage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, Ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubay ti lariye gu hon.
1: Eba, hariye gaime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihintia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu ju guanya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago ti asalbaru ni hongu demetin. Puleste wati ginye gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, Habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigia lariyega.
1: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba wuguri tau daugwa wendaguto. Subuti humunti luagu hala wendagu banya adaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Lidan linaru kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, Ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, lagi ona gale le wau beterinya gale reno bungiyo. Nona hanya nona gale bubara gien. Lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hong. Uwa gili profeta wiri guti loi Huang hada sun gurige. Ani lau sun lira. Wiri guti mati le una buti ma bai li dan la ruwe ha bungiyo sugula u.
0: Dan le hagambu bali sun gurigia. Hamaha agubara bali lisensu nagumadi. Kata ile. Aba harinya gun. Lagu richa la bungiyo. La ularinya gu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen ti hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lu labadi seruniya huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Italiyan sa hagabri grigye halani natan le, kansa le negabay, Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwara ha hamagua. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agube hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu buibungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boy luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu,
5: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo uti.
0: Abati laniagu Jesusu lufari se uligia.
1: Simon, ani aba kate.

0: San Lucas, capítulo 12.
1: Abahonde regu sarago grigia, gibetia, darilu habuguha hawogu, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani discipulu furumi.
2: Goni vihumati lui halebi ni fariseu, le meme biangwa la igibu, la dega uati ni kata daruguati lau, lumafora godumbe la, uoligia ni kata, aramu daguati lumasub diruma bela, itera linha lubaiti, son leharinha gobelabu gen luburiga, lagam bua balida la rugonga. Le haniya go beda rugu bena hao, lagu wa rahoa batablu go ginye muna. Nariya hare hao nomadago, mon lu muti hanuhu da dun hawe grigi haa gabafu banye lun hafaru no hilago bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nariya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da dun. Ma lugru wati asengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, Mabuli duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubeya bahu da la li bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu dunuru. Nariya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibuga guriga lagu nani gu hama. Nariya gubaginya lagu nani gu hama hakibuga lani bungi yu angeliku. Ahaya harinya gubaya hakibuga guriga lagu mama hama nani gu. Nariya gubaginya hakibuga lani bungi yu angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi guare glearinha guti kati uribati nuago aule uguri garuwer guti, gayara ti ferud novala, ahinle anaba guti sifiri sando, sinyati ferud novala. Dame le hanugun ligibu gion luludu luha gosero, o hagibu gion la tabuti guha ligilis in hurio, madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa, dame le la chiruno ore luha dimuraha, la rufdu bay sifiri sando le lumbe haringa guni hon.
1: Abalarinha gun. Aba hada ge grigi hagia lu hensusu.
3: Maestro, arinha gaba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinha ga hensusu lu.
2: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinha ga tigien itara.
2: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama luigen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti. Aba lichigun lichari aluba hou ni buiti. Aba te laringu risiti le longu arugu. Kaba sanfu na naduga. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le naluba habai. Aba laringu subudi nale kaba la naduga. Naguni chaguaru sun nareide gile ilu. Aba me naduga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti laringu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houb, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinha gabungi ulun, uguri bidio watau, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kaba saon le redere. Italinha la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme ti ligibu gen bungi.
1: Aba larinha gu Jesus hon lani disipulu.
2: Arinha gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lau egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lausun lira, ou da lumutia bungiu. Mebegi timate ufunagia sugu hau dunur. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma idelia la lahu chumfulur. Mawadige mariti, mahu chagun ligia la daurakon. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, me wende tunti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubay, la daura kwagudun bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, hugia digame sa madura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata, ladiga lirahan yu ubole, larigi yanu burikate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habube ilun sunle hemegi rubay, alwa ha umay lubay tiha laruwa inha bungi yufurumye, aba me lichigu ni sunle hemegi rubay hong. Manufu de da huma, lubay ti nirahan yu, lau sumibe huma, gunda ti bungi ilun lichigu ni laruwa inha hong. Alugra humay le humate, hijige me le begi hongu demeti, lau lira, Adugu yon laga isensi toma uya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielu. lenye lube isinya la he belu nuhibe rutia uwa hage ha muti rinye lu haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampo luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge apa amariye lu hadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyure gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga ahia ladari ra agagu duwenyu ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati laligi dini Fedru Jesusu lariye galun.
4: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
1: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
2: Nufurumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Ulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubai lun kala la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luwe gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibabai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti mabai alugu ti luma gine. Niyabia aduna kwa gita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi ka darangi la ubowogun. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumege kwento, sengi kwa tida aba muna hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tugu chun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu lagu lahu ya lahuye, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada la, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidi ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agarige buwago, aba bidi ya luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luagu uma lubarage hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisi rugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegiye darayi bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
0: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye sun huwe. Agi ya disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi ariha ahi gine tubai. Madariti ni kata tuwago. abatelari ngon lule oni girubali lichari. Ariha basa, urwali rumuga bukuru waniabi alwa igu tuagu idibuto, madaritin. Chaubon, kaba uwagu terede nye luagu nikata, abalona bunile oni girubali ichari, abalari ngon. Ni ubudiri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luagu tugudina, awoha au metau. Hafuga tagindun itara, ahumagindun abametachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, ni Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ni nyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligi, si ati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariega tun.
2: Uri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, abati lagahin du tabut templo la degalarita guagdo no Jesusu di da luye yuru emera guni abalarinya go hungri ge hani banya
3: ani sisi we lida di mas lugayara la luadi ge marino yubi huma lida sisi we yu legia lu lagara ni hon mama lida luye yuru emera guni
1: abalarinya go wabune me Jesusu lu
2: biango tikibu hugu yele ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lu hanuguni ata duna lida luye yuru emera guni Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lu muti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luwe yuru emera guni.
1: Dan le lanie gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tile la dugo bai Jesusu. Abati lanie gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel laruwe habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
2: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bai la hebelurun lida gen. Ladiga kainarinye gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, uge le bogu di bai hadanho ba lagu bena harinyaga me, wabure me daraba bena waba, aba me louna bunu larinyaga me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinyaga, ho hati wa gura wagia buma aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu larinyaga me, harinyaga nali hon lagu ibitinye huma nu ibitinye nu halia na huma, dise huma nui sun uge le dugu bi uribani, Legia bahaya huha akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laruwe ha bungi. Huguye me asagaruwa bogudi. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi etia. Hame tia furumi etia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinye gulu Jesusu.
5: Bai bayagi, nadiga busenti erodes lafron ni buhilagu bai.
1: Aba larinye guhon.
2: Hei ba, harinye gamelu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tinha hadagin agarigia, areida guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuweyesun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profete hilagu bai baugu din luwe Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye uweyasun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatun bungiyu. Ani nariya ne hun lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariye gun biniwati le nyibi bai le dan liri wapure me.
0: San Lucas capítulo 14.
1: Luego veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubien aba fariseu weriguti. Anisunha ni banya, aba hariegu ni Jesusu, ni ginye aba vugiri sandini lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datin liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
2: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida guagadani, aba larien gulun, lulidi, aba larien gu hon fariseu gu.
2: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeragoni, la sagaru benyengia furesa.
1: Aba hasin logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanuo dani, amisuro hotia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, aba laniego hom.
2: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lanina marie, malu haboy lubidu aga ubaru. Nyubuin lien aba ya misro houti wirigu timati boy. Aba me liabin lea misro habalu, la niya game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabin le a misro habalibu, la niya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
2: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron hai richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, aba larie gulu Jesusu.
6: Fulesi wabanya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago gurigie. Dale shiluhali owre lun adineru ni aba lona ha ni lumuso arinya ka hoa amisura hootia. Keimon aranse li son katei. Son hagia aba harinya gu lagu sinyala haudi. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba aganye hadina sengu feru baga so lani na wadagmanu. Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bay nidi. Na le lagirubu dubay musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gu lun musu, bay ba lida sun uma le uburu gubay. Banuga nya meha agudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Larinya ladiga ni, aba larinya gu musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le bubwe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinye gu iyubu diri lumusu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lido nufedu, buintamu ganuba. Ladiga narinye hane hon, lagua baila niyaba hata geha na misra habanya egiti lida nadine regudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye gu hon.
2: Sinyati nani gu baila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, Atra bai la lagasteron lo larihe ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere i wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesati wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gien nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bai lubai lagendewo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon, luma uribo ha hama. lo rebelo no lido andarangelo, itra linha lo beiti, furumi guare hidagia, le mignuti son le luma belo la fala runina, sinati nani bela discipulo. Buiti salo, gamalumo, ahin le feri dira lubasoa, kabagia u hon la, ma buidun halime, nilo labu na waguna do lida, nilo la buidira godoni mu alubunago, fui barigalime, agarigere guban yelu hagambo, agamba hama.
0: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñe gatigin Jesús hon lani discípulo.
2: Ñeñe mehaba eyubu diri risite, ñeñe gien aba luneri lumege, aba hayabi ariñe galun luago la shagaru la o nigru tiligi yali risi, aba ti lagu anu liyubu diri lun, aba lariñe gulun. Idaliñe sa katile ariñe wagu bainu buago, ariñe ga bainu idaliñe la leibu gu buadigmar, la diga masigi hedibu o nigire lumege. Abati le rederon oni giriti ligi ya saminara, larinya galungwa rugu, kabati nadiga gwe to laringe gidala lani yubdirin wadagman noi, mereti naluna wadigmari mua, ani nibusi gariti naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habien dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri lunhayabi lun aba aba, abalalaga duni le furumiyati, larinya galung, atri nyemba doe runi ni yubdiri, aba larinya gulung, doi no muti sa barin garaba. Abati larinya gon oni guruti ligi elon, anu habi garada nyuruba foresa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya galon, agia buguya, atrinya badu inha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iubu diri luagu chula lau oni guruti ligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
2: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboaguna lonha duga buiti. Lon dame la lagumuchun irisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyahan. Ahon ti magunflirun lau hai mege amo. Kabage ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubudirigo. Ladiga liyeregu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don walu bungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere han lau Jesusu, la dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarien gu Jesusu hon.
2: Hugui arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia kei kate weiri ti linsi en hong, iere guti lumbungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li Dani Juan. La purichi honya uganu buiti le loaguti laruwa in habungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen li luru do bongi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nye gen agabarahani.
1: Ariye gatigin en Jesusu.
2: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwa rugutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa ti tilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu aba lonwe gudeme ti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labono. Dale la sufriru ni la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabon, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriru ni ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Gwento, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digi ya lui lira, ani aba gudungu afanire wawa huma ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho apati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lobona hani lasaro lubie nugu chi anyahi sengu na mule nunye lula dumre ha hon miabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile abalarinya wa abramo lo anihi le laburi habai moisesi hama profeta wa hama nye adika hama gasulao abaluna burisiti larinya ga binaro nugu cha abramo gamalumo ahenyudu aba hada gehilanya dimure ha hon asakri henya hamuga larinya ga abramo lo Ahi maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure hahon.
0: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lumo. Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigo lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gouni ki huma lubeite, ahin adiga ba mule, o bibu kanya uriba ni bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bon, sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya suli abi aringa bon lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
4: Wabure me, Ruba lamu wafinye.
1: Abati laringu hababure me Jesusu hon.
2: Lo hamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibi di hamuga nyure rila keisi abati la mostasa. Kayera ti hamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge aringu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, larige lawoha oloni gironiye ibinye nigo, Beluba nyuruba eiga. Uwa, ainye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube larinya gabungi hun lun hadugu ni, lun ti harinya gun, musu mouni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lumbay wadugu ni wadugu.
1: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itere.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelalehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
2: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan lehoudinye lubay, Aba haredago, yinti aba hadage, dan lelarihi bilagu aredago ala, aba lagiribu du lenyin lubay Jesusu, adimu lehena buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, aba tilariengu Jesusu.
2: Ma disi nyano aredago tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani hagubayrigu lubay terenche le agiribu da etengiri bungiu.
1: Abati larinya gu lu wugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba haligu dini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba larinya gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi waku bai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinya gu hon lani disipulu gu.
2: Lachiliru badan, Lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi. Mebene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susero dun lida lidani noe, itaro lubagi hala susero dun lida burime weyu le niyabigule, au le wuguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itaro lubagi nye kei la susero dun lida lidani lotu. Eredere grige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafri dobe loto, uburu gugye Sodoma, abalabur ha watu ke meti luma sufru sieluye, abalafara gugye sungube. Itera luba dame le niabi, aule wuguri karugurgati. Lidame weyu ligia, le grige le bogdi be tue luba, ahe anihi lube lumege munad, mebelura la sagare. Le grige le arabu belida aure ligia, magiri budala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubi tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari ya ubogu, le feridi rubi. Le feridi rubi li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubi ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguria arabu, la nguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
2: Le nye lumuti lugubu hilali, nyimba hondra kwa wadubi.
0: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu, suwandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
2: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, Lulichi guni tiricha tun, luago abma tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu daan, mahati ebe leteni ruton. Larigin, abalariya gun longwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gal tiricha tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Abalariya gun Jesusu.
2: Aniha alariya kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichi kay bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu du bafunagi ye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gube ila haricha hon, ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ru bafunasa afiye ni hata agrigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhamale gibge bongiyu, ananganya amu garigi ye kei nikata, lariyega.
2: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, bungi. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biyan weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritunu bon. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fariseo ligia. Ladega le anangu ti lungu wa weiri, unabube la nungu, ahen le unabube la nangu lungwa, Wairi baila nugu.
1: Ana hawa tingegia irahi ilu Jesusu lulaguru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le. Aba hadain hahonha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
2: Igir huma luha yabi irahi yu numo. Mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahi yu. Hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dini aba hadage abutigu Jesusu, lanie galun.
9: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumu chadit?
1: Lanie ga Jesusu lun.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
9: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetio, aba me garisi ba cielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dale la gambu bali wuguri le kate le, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dale la rihi bali Jesusu liri dagun, aba lariagun.
2: Hene gutilu hebelu nun risi tia lidon la ruin habongio. Mene gutima tilu lasigrin aba kame yulida geluhunu aba gusa, sigulau lebelu aba risi ti lidon la ruin habongio.
1: Aba hariego ha agambu bali.
5: Kati tigayara bila salbaru.
1: La riega Jesusu hon.
2: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bungio.
1: La riega feduru lun.
4: Wabureme, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba la riego Jesusu hon.
2: Ninaru hau, lagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari. Oliranginyi luagu la ruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubole, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
2: Weibuka Jerusalem kweto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburu habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau, anaba hamana me suegua habai chubadina larigien aba me hafaruni na hilagu bai gamalumon na saru balida ge oweni luagu lurua weyu luya na bagari don
1: wati gumfaranda hamani kata lida ge kata ilem ibidie gu bai ti hon kala wagu la dimure a hon darugu wati lanichi gu kata ile lania gu bai hon danle achil reinali Jesusu uburugu heriko nyi aba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali manihi tiligia, hasigri sarago grigia, aba lalig daha, ka la susere bai, aba harie gulun, laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi, aba ti lagua raha lariega.
3: Jesusu, la tiga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadein halun, lulama nichu, ligia tuma lagua raha.
3: La tiga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan lejara fali lun, abalarinya gulun.
2: Kapa buse rube na dugun bun.
1: Abalarinya gulun.
3: Nabure me, buse ti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi ti ligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagye hichugo uweri gunilo bungyu.
0: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la daga nyuru ti lugub, ani gibeti agerige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru tuaga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
2: Sakeu, lariba furesei, la daga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Aba ti larariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubiye la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate le. Aba hagume seru adimuneha. Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu aba lariegu lun Jesusu.
10: Nabureme. Nichika lamida le nuwabu hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigudiba gadri waya susigu lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lukundu, la diga wagungiye Abrahamu bukuye. Ligia niyabi beyu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariye gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti lariye gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyugutinye liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu waluru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinya gunhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gubi uugiri lige honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhania gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagumabuserun hamani lun haruiteme, lausun lira, ruati uruime. Abalagiri budun lagairun, dan le lachulu rube, abalona hawagun lumusuni, habuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atrinin la, lagayenu kara aba. Abaliabi le furumiate, abalariagun, nabureme, ganyinti na disi weya suligibagun bisensu, laringa uruwe lun, buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liyabi inhabiyama, aba larinyagun, nabureme. Ganyinti na sengu weya suligibo gun bisenso. Aba ginya larinyagun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinyagun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadi gimari tibuluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumbaa. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadi gimari tina luago. Aluba hau, lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
2: Gida humay sensu lwe, ruhu may lule disi bay luma.
1: Aba harinya gun lun.
2: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
2: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chuku ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu may nyanyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginyan.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, Aba la sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
2: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bay. Dan me le hechilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Hania ga me luago busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilarinya gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubai, afara ga dey burigu, aba halaga duniya laburinya harinya ga hon.
6: Ka wago hafara ga dey burigu le?
1: Aba houna buniya harinya ga hon.
11: Ladiga mege ilani wabure me.
1: Aba ti hanuga ni lu Jesusu, aba hichugunu hadara gu lanaga wago burigu, aba hawaira ga duni Jesusu luago, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
12: Biniwati huruwe le yumbi beidida liri wapureme, niadarani ilusielu luma uweriguli nida liri wage.
1: Abati harinya gu fariseugu hanyimbanya hagana gu grige lun.
13: Maestro, harinya ga bahombani gu luhamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Abala yahuwa ha hawagulila na fulasu ligia larinya ga.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabil ichi kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawu huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha gubai fulasu sun suina gubai, migri umbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bay bungiyo asal baron.
1: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
2: Lariye hare tida lere ru bungiyo.
14: Nuba na fure iduni lige batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buriveyu. Larufu da Jesusu templurgu. Hanyahati habu tigu. Hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi. Hama ginye labu tigu fulasu. Alu ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni. Ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia. Luhagambu ni lerenu.
0: San Lucas, capítulo 20.
1: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi, habu tigu hafadir guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia weri gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
3: Arien gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Nalaga da duginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, louna habungi o di houna ha wugunia.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
3: Kabasa warinya ga, awa arinya ga luago louna ha la bungi yo, larinya wagu oba won kala wago mafiyero wabailun. Awa arinya ga luago houna ha la wugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lagu ibidi la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
2: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu nadugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, lari ginyan abalaha ya hani lichari hon nadagime itinya. Aba lidi lido amo fulasu luago saragudan. Dan lelachiri rubi lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, Nona hali nira lehinsi ti mabai nu, hafu ga inebe bei hon, aba lona hani. Dale harin bali, aba harin gu hamagua. Ani hale lumbe le resi biru ni alaga, wafara li hilagu bei, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bei.
1: Aba ti laligu daha Jesusu lariega.
2: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gu nia nadagi mitinya hagia hilagu bei. Aba melishi guni ishari hong amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
5: Masusere dalamu ga itar.
1: Aba lariyo guniya Jesusu, aba lariya gu hong.
2: Kati lila bile buru nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lubai lariya ga. Dubu le me au bai mebere sen hama abu nagutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi warag le chugar guti lagu dubu ligiya, lanyoru daguba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luago, hawagu ti la hempulu lelarinya gubay, gamalumum, madiga hamuti, ladiga hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afamadu tiyan kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
13: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. Ladiga masuwe si hati bukaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun aba lariya guhon.
2: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba, aruhuta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Hariya galun.
13: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti lariya guhon.
2: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamu ti aburi guda tidong hasadara, laulebri lariya gubay, hagibu ge grigia. Wairigu tiha nigi lao loo nabagule hon aba hama nichu. Larige aba hodi sadu seugu, arie Jesusu, Harinya hanya le satu seugu, lagu masa rubu yang lah hilangnya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hari Moises iwan tida li liburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligur nulumari marahniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gadiga wagun lamu ga libiri le ovebei. Nyenye numeha tisedu wugirinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe. Marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma. Chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Lari ginye marie ita hama sedu guboy.
1: Aba lariegu Jesusu hon.
2: Lida ubole, Maria tinha ugurinha hama urinha. Ahen lida medalha lube liabin, ua bei amarido ni cielo hada hagaricha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamarido banyanyen. Micha ha hamanya me harahanyo lu Maria. Laduga, mouen digi ayame gurigia cielo. Itranyame ke angelugu, lirahin hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu, Arhuta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, arhuta lumuti Moisesi luago vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
13: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristo. Larinha hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo. Ani arinya gati Davide guanarigo luno Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
2: Gaunigi guahuma hongu wahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kontak daugwa udururu tu, busen hagi elu labusuru hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina guburiti. Uweiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
0: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu datin leluru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidin yoga hon grigia, ladiga hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, larita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye guluhudasi, luago hichu gubala sensulun. Aba ladiga daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba laganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye lubo iginye, ladagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba laringu Jesusu lufeduru lumahua.
2: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
11: halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Lariyega hon.
2: Tamele hebelu nu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniyega melu tabure memuna. Lariyega hare maestro, hagon rumu tonyemba lubaiga yara lan neigini egini lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiritu hon taugine guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, Aba hadari nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
2: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungiu la riega.
2: Baruhume.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Nehon,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mire, luba y la lugrunina. Abatija gumesero, alugdago hadagua, cabalafuna alugure. Abaha sigeneha lanigu, lagu cabala hadagien, werigutuma, abalarinha gu jesusu hon.
2: Lida aruihani lani na ubole, aguma tija tinha haburi lurui tu gufulaso, kamaha muga labure mehagia. Haburi labu tu gufulaso, aninha wagua tija wagu, lagu wagari hama haga diga di tinha fulese hungurigia. Gamalumu, Mitara la hida, lubarangi lira, le wiri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele une gutimabai. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagia wiri gutimabai, le anyurubai ega luau dabula, o di le eseri vidubai. Mafunega le anyurubai luau dabula, ani au, itara ninya hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi gubadu ilu haruweha, kei lichi guni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba. Gura huguye meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguye meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
2: Simon, Simon. Amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera bela loucha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumute. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo lumeferdi dirubani bafinya nuagu lida meaura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugdagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lun.
3: Nabure me, aransa tina lun idi buma furisurungu, o lun lanon me buma.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Fedro, ugunye meme, beyeda gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia na bon.
1: Abati lariega Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariyegun.
4: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti lariyegun hon.
2: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Nariya hane hon, lagu lagunfli rubala le tariyegu beleneru bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinya, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinyegun eto.
1: Aba ti hariyegun.
3: Wabure me, nuha bia efenja.
1: Aba lariyegu hon.
2: Buiduri gali.
1: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan lehachili rubelida flasu ligia, aba lariyegu hon.
2: Hafuriyida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuriyida lubungiu, laniyega.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lenda busen rubay, le laba busen rubay adugu.
1: Abati liyabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, dan letima la weri du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, loy, kama hamuga onwe bu lede dehahitu muarugu, dan le lasa rubay lidage la furi du, Aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati lariye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati lariye gu Jesusu lun.
2: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana, au le wagiri garoverigote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
3: Mabure me, afara guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyo tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
2: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagun. Aba lariye guhon, habu tigu fadiri guhon. Hon vuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyebi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihahida.

0: Ani luha dugu ni hugunta nau. Aura le lun lagu mati hale la bure me bay luburi ka.
1: Abati hari ga dini Jesusu. Aba hanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe. Abati la falaro ni Fedro disegi. Aba hafuru gu watu nyi la mida go bururu. Aba hanyuru geye gulao. Aba gen la nyuru Fedro hada. Kiti tarihini aba musu. Nyu la rugur gu watu. Aba terederu ariyagoi. Aba tariyagu.
2: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedro la niega.
3: Ibidi yanti bu giri ligi anu.
1: Maluti loige. Aba ya larihini aba. Aba lariyagu.
3: Hani gu ginye bugue.
1: Aba lariyagu Fedro.
3: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gine. Aba ya lariyagu aba.
3: Inara ni lagu luma nye hanya ila. Ugiri le la duga Galilea na gine.
1: Aba ti lariyagu Fedro.
3: Ibidi yanti nu kalawagu badimere ha.
1: Dida meme ora legia. Dan le aniyago la Fedro adimure ha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la digiregu wabure me Jesusu. Arihe lagu Fedro. Aba la rito gu Fedro lagu lebu galariyagu goi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru ha gayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedro. Aba la yahu alau igarigu. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau. Bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu. Aba hagayu waha ligi bogun. Ariyaga ina hagaya.
4: Kei buge la Kristu boy le profeta. Ariyaga boy ge kala gayo boy bogu.
1: Aba bari hanabu ni la uhania gu sarago amu kate. Danela ruga du boy. Aba hondera gu ugiri ya wairi gutinya. Lida hafinye huriyu. Habu tigu hafadiri gu huriyu. Ama arufu da atien le luru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu. Ligi bugin hadamuri. Le linyu agai luru du. Aba hariyagu lungi.
5: Arinya gabai won, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalu gu dagua, monu bu hubadna, migra gu dun humana me. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wuguri ka rower gati, luenge longwere bungi ule sunti ka bafu.
1: Aba ti halu gu duni sungu bai.
5: Buguya lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya gwa narigu arinya gwa humali lwagu awla.
1: Aba ti harinya gwa.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wage gwa narigu agambo wa mali liyumu lugugin.
6: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gwa.
5: Dariwa mali bugiri le ashagara gwagudanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu Pilatu lu.
7: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
7: Madare tina duru logu wagarile.
1: Abati maharinya gu here.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugrilgie. Danti leharia gubailu gali lea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, aba laliga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu ni kata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati lauseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei ni kata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagu duni, taudongu, vendegu tu, kei la daura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
7: Huku ya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alagata gua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gita la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuwa igi. nabai chakdale lubaiti lari geme aba nigira gudni
1: gagabule ti pilatu luha ligira gudu aba da riti fedrugu aba hagora sungu bai lida aba
8: afara bai le
9: afara bai barawasi
1: barawasi ligia la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha busete be pilatu ligira gudni hesusu aba yala dimu ne hahu ligia tuma hagua ragu
10: Dago
1: pilatu hon lagu luru wa waya sun
7: katuri patla dugu bai madari tina le buna la faru hilagu bai na bai chakdali aba me nigira gudni
1: aba ti mahagua raha lulada ragu no lagu guru ha here ti hagua raha haguya ama habu ti fadiri go aba habihini le habu seru bai aba gu bai ti la dugu ni pilatu le habu seru bai Abati ligi ragaduni ugiri le habu serubai le adarubai loge inyoro guni luma afara hani abati le dere geruni Jesus hon luhadguni hagunda lau dan le hodi ala lau Jesus lu ladara wagu lagu guruwa abahare gdu aba wuguri sirenena giri ti Simon li abi ara buge abahanuga guduni guru walu abali di lau larigi Jesus saragu hanya grigi afala ruti Ama saragu uriya hada ayahu heina agua ra heina lau iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu abalaniya gu hon
11: uriya Jerusalena mayahu ahumanu agu ayahu ahuogu luma hawagu hirahu laduga liyabi tove yu dame le lariya wagu fulese watinya asinyabu hagaru ama ginye ha barahin hanyabu ama ha mata gu dahabanya Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute Abu haba wawagu Aniga hagia me nu ubu unabute Darugwa bahawau Ladiga Aniga diga habali isonle Lau tidibu webe le dudu gili Kabagi ama diga hama Lau le mabai hali
1: Bariti ya ginye Bia gafara hatia Luhafaru uwara lumu Jesusu Dale hachili rubai Lidon filasu le giri bai Lubara labu ugubu Aba hadara guni Jesusu lagu guruwa Hama ginye biyan gafar hati yin hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
11: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, iditi yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariyaga.
12: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehere hati nyaginha su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
7: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
1: Nye ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenye.
4: Aniha, haruete huri.
1: Abala nabu ni aba hadagen, Gafare hati yang hadawa gu ben lagu guruwa Jesus ularinyaga.
13: Ahen buge lubai Kristu bai. Salba gu waba bungwa, salba bawa me.
1: Aba ladenha leaba lu loba larinyaga lu.
14: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu ge bai aba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bai. Ahen ti ugeri le. Madugu ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
14: Jesus, hari tugu bati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
11: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirugu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru warabang veyu. Abalaburi ga dun veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati lagua ragu Jesusu.
11: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Kelarinya guitara, abalome. Dan lelarihi bali, abu tisuda ragu romana, le Jesuser Dubai, abalichugu uerigu nilubongiu, lariyaga.
15: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi bali le Jesuser Dubai, abahodi nyigie, afarahaina hamai haniguagu, Ahanya sun lumada gu Jesusu, hamaginye wuriya ha nyimbi banya uwara luma Galilee ge, abahere deru dise arihi burikate ile. Nyinyi ngaba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri be Arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyinlinyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugiba ilinyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, abaloburu gunitau abagamisa, Aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboi uwagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawago hilanya, Abati hemera agun, didaveyu le hemera guagle, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu, binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohage ilafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, abaharinya gu wugirinya hagiya hon.
10: Kawamu halwa helegiyo hapaihata hilay, uwa kia sarali vida gawe. Arita gohuma logule me halariya gwe, humudale kalile mrime, logule rube la susarizubu, ligie le wugiri garibu wadibutsi. Lut na ledrege rung haha buka figu ya. Aba me hatar gari logu kurua. Aba me lasa rulita ge oveni logu liru awe.
1: Aba ti harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu rubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri urinya. Dan leharinya gubali brikate ile hon apostolugu, aba hanengeni ke lililu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesus erdubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du Jesus hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesus ula, abati lania guhon.
16: Kansa le wagu bai hadimure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gun.
14: Sun grige subu dihamuti le Jesus erdubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniya guhon.
16: Kagi Jesus eredubay.
1: Hariya galun.
14: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibay luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe we menigi luagu ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi dhamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabwe hagiri budu, abahayabi abahutuko umon luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadariruni itara kai harinyaguni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniyagu Jesusu hon.
16: Logu tige kufuranda huma, luti ginya luba hafinya no lagu lemeha harinyagu bi profetagu. Mafuna gya luti meha la sufiruni Kristu sun kate ile lubara ginya leresibiruni luweirigu.
1: Aba tilagume seru afuna wagada isunle tariyagu bi lerene ubongiu luagu hon. Lagume sere tumenge buri liliburu Moisesi, tumonsunha liburu profetagu. Dane hachili riboy didon flasu lenyihi banya luboy. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu lulere derun hama. Harinya galun.
17: Reidei bawama. Ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama. Danti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba ladugu nufen luha burugu. Aba letengiru nibungi tuagu. Aba laguba chagunu. Aba lichugun hon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu. Aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
17: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na luboy wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi luboy hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
18: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
16: Darangi lau hon.
1: Abatabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibay. Abalarinya gu Jesusu hon.
16: Kawau hanuhu dedago, kawau li lowa bi hafinya ti dan haniga. Ariha humay nuha buluma nugudi. Au memele, guru human, magrigo ti pantu, mabuligiya anati au.
1: Dan larinya gu bali lira, abalarufu duni luha bu luma lugudi hon. Kaiti mafinya meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bay, abalarinya gu Jesusu hon.
16: Anihisa egini humaya,
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
16: Le asusneru dubay no, ligie le mehe wagu bay nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le buruwa yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
16: Buruwa nyu linya luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubogu lunha sakri han lunha ferudu na walanha figon. Lagume serenya apurishi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habay sifirisando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le sielu bai.
1: Aba tila nigini Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa sielu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
3: Dale lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie ladugai bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga dubai hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama hua le lu bai larungo gandaga dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu lanungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela ladege bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagia luagu lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bongi. Nirahi bungi hagi. Mama luago agura ho hama kei furume guar grige o laula nuguda aba ugari. Nirahi habai bungi ladiga ladiganiya nirahi me. Leti dimurai bai saligoti ugari me. Aba labagari dun waganago. Ariha wamali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagien. Bungi uguchini. Ladiga ligela nirahubai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luago. Aba laniago.
4: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma. Weirigu tima la sugunau. Ladiga anihin halila meha nubara geginyi.
3: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri dirisi. Ladiga luma ge moisesi leresi birua liluru dumbungi. Aiti insia ni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate ini la. Aba laniya guhon fura.
4: Mama au Kristu bai.
3: Aba yeti hali gudani.
18: Tata buti, profeta Elia si buguya.
3: Laniya gahon.
4: Uwa mama au.
3: Aba ya hariya gulo.
18: Buguya sa profeta ligida le luba liabi.
3: Aba lariye go hon.
4: Mama ginye au.
3: Aba ti hariye go no.
18: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagle hon ka auna ha baliba, kagi e gayara bai bariye go won wogu.
3: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha, lariye go bai profeta Isaías.
4: Au umala lile aguwa raba ilidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
3: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
18: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadiseiha.
3: Aba larinya guhon.
4: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liabu imba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiriga ligaidi.
3: Sun kata ile lida. Kulasu le giri bei Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi esusu yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
4: Aniha amudun le launa habei buingiu lula gitaru ni hafika ungrigi. Luwagu nyaha nadumure ha dan le narinya guboi. Liyabi baba wagiri narigye le wairi kutisugu nao. Ladiga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yeti meha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
3: Ariha gati gie huwa.
4: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larei runsifiri sandu. Aba melarara mulabulu ita ga wuguri ligi le abati se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lirai bui buingi.
3: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun hesusu aba lariyego.
4: Aniha amudun le lanu adiru bai buingi.
3: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego itara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesus lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
11: Kahariya habai.
3: Aba haniye gu lu.
17: Maestro, halia baganao.
3: Aba laniye gu Jesus hon.
11: Higo gu harihei.
3: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gabu boni le larinya gubi huwa aba hafalaruni Jesus. Lubare gyamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Pedro le libunya abalarinya golo.
17: Dariwa mali Kristu.
3: Aba la nguni Andres Simon le nihi nubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariya golo.
16: Simon bugu ya le liro Juan. Cuento se fasi babiri. Mini la iri le Pedro.
3: Laruga, aba larita gun Jesus, lidi lobo gun Galilea. Aba la dura gun luma Felipe, aba larinya gun lo.
16: Falaban.
3: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lube gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinya gun lo.
19: Ei, ariha o mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru du bungi. Leginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
3: Aba laniye gu Natanaeli.
20: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
3: Aba laniye gu Felipe lu.
19: Higabu bariha.
3: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
16: Ani ten aba la duga wago Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
3: Aba laniye gu Natanaeli lu.
21: Ida liyangi ya basubu diruni.
3: Aba laniye gu Jesusu lu.
16: Ariha no muti bulubare nga logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulan titi bu igu.
3: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
21: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua itaba Israelina.
3: Aba laniye gu Jesusu lu.
16: Pafinu bai no la dagar gu nariye gu bon. Lago ariha nani bu tabu ginyati bu igu. Barihu bati kate weine muti mati luile.
3: Ariha katigia Jesusu.
16: Ni narin hao. Lago hariho bila cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lira uuguri.
6: San Juan, capítulo 3.
3: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hada ge habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
21: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
3: Aba larinye ngu Jesus ulu.
16: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelu ronlidon laruwe hapungi yo.
3: Aba larinye ngu Nicodemo ulu.
21: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagurahani?
3: Aba laniye gu Jesus lu.
16: Nienare ubao, la ulela magura houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, siyati lebelu nu lidon laru in habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi abanya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyegi lumuti la busera agamba bai la muri ani ibidi ya tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra hoba nya lida gasifiri sando.
3: Aba yati larinye gu Nicodemo lu.
21: Ida lubasa kata ile.
3: Aba larinye gu Jesus lu.
16: Aba omi bu maestro Israel na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninaro bao, laulen la wa subu dirubei, ligan la wa dimure habei, gefema gia luago le ariha wa malibei. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nu, dan le na dimure a hon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi liniaba amude riti cielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, nwaiti gia aule lira uuguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Luha salboro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ninyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
3: Aba la sigiru Jesus wariyaga
16: Laduka wairi iti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, me feritun hamamuga, kabagari rikhamamuga abai bagari le magumu chadite mona halu muti bungi le ra bo wagu lulichi mo hadono guri ge lona hani luha salbaru ha bo gu banya luwagu le afinya ti luwagu masia di ruwati ahile mafinya ti siya di wali la duga mafinya la luwagu le ra bungi le abar gote a mafinya banya siya di wanya la duga dabuga le liabi pe la ru kon ka bo wagu lo na ru go gadag du la bo hime ti mahamuti lela no bo Lubure ga sugulau laru gonga. Latika kati la uri pati hata agu bay. Songha dug banya kati uri pati iere guti laru gonga hong. Aba hadisa ton loi laru gonga ligia. Loi la subu diru no kati uri pati leha dug bay. A dug bale lugunda bungio. Inse ti hong lulit na hamal laru gonga lun larikuno lagu haruma la leha dug bay. La ulubafu bungi.
3: Lari Jesus kati le. Abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba leredenu atirida nyen abadise nyenye gye hua abadise helida flasu le giribe eno jarafalunu salim natuga nyenye ila sarago duna aba buriti ayabi wa grigia aba abadise iru nubarege lada iru hua nasutere da sun kata ile abati haguma senu hata nge lani ku hua asige neluma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galu hua
17: Ariha basa maestro, ugeri le buga buma bay, luagu obule nyinge lubay labouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimure hewon, gweto labadi sanye grigia aniha falaru nye sungrigi.
3: Aba lanie gu huan hon,
19: sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba sinyati la res birun grigia ni kata ahi mama lubo ili chugu bungi ulun agamba humuti lubo igia nariye gu hun furangu logo mama la au kristu logo aula aban le una hobo iluba lida amba marie adari taubo iladari leti lumada adari le nyeibu agambu wiri tilibunda laulagambu ni ladimureha itara ninyo ginyeti dayari halinigunda ngueto Ligia lunti la wari gudunti ma, au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu iba isi ya lugien, au genyum sun gregi. Ahi le ubo wago na, lere gunye ilani na ubo ufura andalan, ani luago layano. Ahi le nyingu iba isi ya lugien, au genyum sun gregi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Gama lumo, mibetinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahintile afinyeruti la choru bo logo inari ni la le larinyo kubibwingi le lona ha bibwingi le reru bwingi la dimure ha boy la duga mebe hati lichu kuni bwingi la ni sifiri lu hinsi hati le reru bwingi lu ruha liginye ubafu lu logo sunkate le afinye bo logo le reru bwingi kabagari ti le magumu chadi ahi le maha bo la finye lu logo le reru bwingi mabagari bo libe ibagari ligi ani mebelu bo isielu Labur haru gba liganyu buingi uluagu.
6: San Juan, capítulo 4.
3: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigau lani gu huan. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale la subu dirumbali Jesusu kateile. Aba lafuridun. Udea gine lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria dida waya suligie. Itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacobu. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kaiburi amidiri gora ligi. Abati tiabi abamuri Samaria na dabura duna lidage fusule. Abalania gu Jesusu tu.
16: Ruba morusu duna no.
3: Anyangra tibu galani disipulu gu agayi haigi ni uburu. Abati tarinya gu uri Samaria na tolu Jesusu.
0: Ida lage bamuri haba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yu hongu wa hama Samarian.
3: Abalania gu Jesusu tu.
16: Luhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawaiduno buma. Bamuri yang hanya hamuga numa, apa hamuga nici kong apa luhu jadi dunia legayar ati lici kong ibagari bon bon.
3: Apa taninya gulu?
2: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igiru balifusu lewon. Gurati meha duna lidage hao sun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
3: Aba larinye gu Jesus utu.
16: Sonha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage aduna le nichugu bai masandi rin dugi ya lime magra bua. La duga duna le lube nichigu ni lun, gesen sebe li dan lu lichigu I bagari magumu chatiti lun.
3: Aba tarinya gu lun.
2: Ruba I duna ligue nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
3: Aba larinya gu Jesus utu.
16: Baiba oge bumari, aba me biabi.
3: Aba tarinya gu lun.
2: Mamaritin.
3: Aba ti larinya gu Jesus utu.
16: Binaru lagu barinya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wugunia umat ya bagana wu. Ani mama bumari le umat bui bagana wu eto. Inari ni le barinya gu bui.
3: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba taninya gu lu.
2: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
3: Aba larinya gu Jesus utu.
16: Afinya banu, lagu anita bila da lum hahu duragua lumbungi yu, minti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu duragua ladika hada agen huriju liyabi ya salbaruni. La chiluruba obra, ani aniha obra ligia, lun lahu duragua bala lumbungi yu lau sifiri luma yinarini. La daga itara linya la busero ugu chile lun lahu dura wagun lun. Si firi bungi. Ani hau dura gubanya lun. Lun ti hadugni lau son hani si firi luma hanara.
3: Aba taniye gu lun.
2: Subudi ti nun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura wagu du bai sun kata iwo.
3: Aba lariye gu Jesus utu.
16: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai buma.
3: Ligeti hachilu nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimur hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga idna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
2: Higau gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
3: Aba ti hodi wa uburu gu ngelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
16: Anihi aba eigi ni numa le ibidi ya ti hon.
3: Aba ti hagu baseru disipulu gu aligu dagua hama gua aba haniya gu.
21: Mafu na sabaru hi eigi ni lu.
3: Aba laniya gu Jesus hon.
16: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yarinya gatun, mege iki ligadir hati luba luba hane, ahin au narinya hane hong. Ariha humay nad, lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayir waha, ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti, dandu abu naguti kei aluba hati, gunda gwatinya lida aba, kei lubay bay larinya wagon, amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
3: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lilani Samaria finye rutia luagu Jesus lau taniye gu uri tuguye hon, luagu aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesus, aba hayumu na gulu, lu lerede nuhama. Aba lerede nubia weyu nyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
7: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubo.
3: Bia we yu lari gen, aba lafri du Jesusu Samaria gen. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi ti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luago, me berese onwa ti la, la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fula subuidu. La diga nyidu hama gien, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sun le, la diga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu, lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu di meime. Nyei yati aba wuguri weiri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida flasu le giri bai kafaru nao. Da la gambo bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da nilira. La diga madise lila lun lowe. Aba larinha go Jesus lun.
5: Hugu ya ha umari hisei ni luma milagro mafinha tu.
3: Larinha ga wugri ligia lun.
8: Keima ufurese, lu baragen lowe nira.
3: Aba larinha go Jesus lun.
5: Giribu babu ubiun, are da guali biru.
3: Aba la finha no wugri ligia luago le larinha go be Jesus lun. Aba lidi. Da la yara fadun bai tun luba, aba hayabi lumusu nien lubano. Aba hariye gulu.
8: Arei da guali birag.
3: Aba lal gudunia kala aura la gomesere lira arei da. Aba hariye gulu.
22: Gunyar la dengre aba rabume yu la gidara biri uluay.
3: Aba larita gunni luago ligia la aura la niye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la diga ba Jesus da le. La giri budu bai hudea gine lu Galileo.
6: San Juan, capítulo 6.
3: Lari gine abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti la diga harihin ni buri milagru le la diga bai. Lau larei da guaga dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo aguaba wubu. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gia jarapa li luwe yuri esefunu ni. Le hafedu huri. Dalari hibe Jesus luagu saragu haya la grigia pala biti. Aba lariye gulu Felipe.
5: Aleba san waganyi haigi ni hong songo rigi ha.
3: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala ladigu. Aba lariye gulu Felipe lu.
19: Ni bien san fiadil fein, logo a bon luta fara in honiwa, murusum hada sun grigia ha.
3: Aba tilaria go Andres, aba gen hada ge discipulo, lele mole Simon Pedro no.
17: Ani haba ira hiya, anu hiseng fein luma, hama bia udre, gama lumo, logo belira, hon sarago grigia ha.
3: Aba tilaria go Jesus,
5: ani go huma hon songo belu hanyuro.
3: Yeye nuhawana sengu milu uguni ya bogu ni hawe uguni ya hama irahuni. Kaiti nyeye ila saragu sagadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nuhesusu fein luha burugu. Lari yeye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba. Ligia meme la duga hao udira. Ruina lei sunle abuse rube hon. Dale kimule ya aba lania go Jesus ho lani disipulu go
5: abota humai sunle iger go bay me feri dinu lamu go ni kata
3: aba habuda hani aba habu chagdu du sufani la ul tife fe le iger go bay tida ge seng fe datile hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba hani ya go
22: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
3: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busai hama hanuguni lau ere luhaduguni uruwe me abalidi labu gua luagu mwubu. Tale lagunya dubai abaharaga chulani disipulu gularu ndunu. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiyoro guwa luo achilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali afuro go here abalero gadu dale awasi luara sengo o 6 kilometro lagi hari ini lihat Yesus tu, tu aku guna. Ei bukan lagi bagu dulu. Aba hanuf itu dahum. Aba lari aku home.
9: Manuf itu dahuma. Aule.
3: Aba diheres biru ni lau guna niti dah guna. Aba hancur lalu, lidah flasule nyihin lubai houdin lidah murusungor. Laruga aba hari ini gerigi hari dengar belok bafrugo, lagu nyudu halam buka disipulugo. Tidak aku nih tau nyebo, ani tugu ergun yonye, ani midin lah Yesus ulhama, sun tidak lagi ya, abah tiapi gogu nih uburu ge tiweri esiluni dong abah flaso jara falulne nyi lubai, hei gongfei lari gele tengiru Yesus tua, dati hari hebegri ya lagu uala Yesus nyi, nila ni disipulugu, abah hadi nagu tidong ugu nih puri tugu, abah houdi kafar naumu. Alu hai. Halal la chilir bai lo bafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
21: Maestro. Ida buga sambi abi.
3: Aba lari go Jesus ho.
16: Inar hau. La ula diga la hegi dari hakim le do halu hana. Mama la diga kufana da humani la nichi go buri milago. Ma di hare da huma lo go egi ni lega go muchadete. Alu ha humai egi ni le lani nei bagri ma go muchadete. Lagi egi nilai lupa nici guni hong awal lelero gugur. Lada garur alibungi ugu cilu bafu nolo nici guni ibagari lagi.
3: Aba tihaniya gollo.
22: Ida lupa sawat duga luo di lau lelu bay bungi.
3: Aba laniya gu Yesus hong.
16: Dela busen lupa bungi yo luha fiyan onuago awal lelu nah bay.
3: Hariya katilu.
18: Kabagi esai mi gayara barufu duwon luha fiyan ubuago. Kage kata ibadigu bay. Oha mutu meha wagucha gufainto gilbo mana lida flas magheira wati. Keitania gunilerenu bungyu, ogu dalumutu ya fainto sielu ginyetu.
3: Aba laria gu Jesus hon.
16: Ninaren hao, lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getutugu ya hon. Nugu chin ichi gubaron fain sielu getutotima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu, tugia to arari lubon sielu gen, anirutu gine ibagari hon lila na ubo.
3: Aba tiharinya gu lun,
22: Rubo fain tugu ya wong sunga da.
3: Aba laniya gu Jesus hon.
16: Au fain to ichi gu bong ibagari. Le nyubu iti numon, malama dugu ya lime. Le afinyo iti nuago, mamagra bu dugu ya lime gine. Kei le nubay bay hon, ugu ya mafinyo tu lao song ariha humadi na la. Songgurigi hal ichi gu bong ya nugu chino, nyubu iti anu. Hati nyubu iti anumon, mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Ni abia luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa nirubu inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu darugu na ni elida ge owe ni lida melagumu hon uweyu. Le labusa nirubu in leona habalina. Lumsun laha nugu tina kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani na saragu duba nya lida ge owe ni lida lagumu hon uweyu.
3: Aba hakume seru huriyo agili liha luago Jesus laduga larinye gu. Luago ligi elna feinto arai mo cielo aba hariego
17: mafna ge Jesus le lire hosele subudi wa muti lugu shi tu malugu shu ida liati larinya gubai luago cielo ge la lararira
3: aba tilania go Jesus ho
16: magulu lu humano ago siati liabi ni aba numo ahi mama lubai la negon bungi ugu chile launa habalina ani nasara go dubai lida ge oweni lida lagu mo hombei. Larinya hari tida libru toherer un profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu bali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine, nyubu iti anumon. Mama hamuga ti aluagwa nihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubu ibe luma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ninaren hao, luago lela afinye ti nuago, kabagari ti le magumu chadete. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana li na fulaso magaira wate. Ani lao son luwi yari hilagwa tiye. Gamalumon, anu haa fein to arari rubon siyelu gien. Mawwe gu hamamu ga haa eigit niya tida gien. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon siyelu gien. Le eigit tida gien fein tuguya, la bagari duba son adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu. Nichigu belunga yara belan ha bagari du gurigia.
3: Aba ti, herede nuhuri yu adimune haa hamagwa, aba hariyegu.
12: Ida lubasa lega gudni le lugri guguana ruguon.
3: Lariya ga Jesus hon.
16: Ninaren hao, lagu ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri,
10: matun humei menita, ma bagari dobadan, le egiti nugrugu, gura lei nita, ka bagari te lema kumuchaditi. Ani nasara gudubi lidagin oveni lida lagu mohovei. Lugundu egini letimati nugubu, uni letimati nita. Le egiti nugrugu, gura lei nita, lida nyi abanuma, lida nuguya abaluma. Itra kei lona hanina uguchili vimati ani ka bagari nuguya lidagin. Itra memegin le egiti nidagin, ka bagari bai nidagin. Anuha feinto arari rubon sielugin. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luguyeri. Ilaguatin le egiti tidagin fento la bagri do balun sunda
3: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbon la rufu de jesusu kataile saraguha ya hadagin ha fala do balin jesusu dale agambo bali rufu da hanile aba haniyego
13: ere ngute rufu da hanile kaba saharalu
3: aba la subdiruni jesusu lago hagulu le hela lago kataile Abalaniya guhon.
10: Chuke kuwagudda lumutun san lira. Kaba hamuga funati asusirada ahana hamuga hariha au wuguri garo wargati. Amuda ile narigon sielun lemehe nyin lubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kata ile naringu binhon lani na sifiri lumay ibagari. Ananyahi wahina agen mafinyati.
3: Laduga lumage furumi atida. Subudi lanya jesusu kata nyala mafinyamaya. Luma kabala lugure. Aba laniyego.
10: Ligen naniyego bainhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lun.
3: Luma gedan ligia saragu hanyi hada geha afala rubali jesusu aba higirin. Aba maibu hanyi ala luma. Aba ti laniyego jesusu hon duusu disipuligo.
10: Agi huguya. Busentu gina hidi noye.
3: Aba luna busimo laniyego.
21: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungiu vivati.
3: Aba larinye gu Jesusu hon.
10: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira ani abahita agien lani mafia.
3: Da larinye gu bali Jesusu lira, luago inhudasi leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
3: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobo Galile. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri u legiribe tufedu dibase. Aba haniego lamule nulu.
21: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guiñe bani guha ñei baña, kati lebri badigbe, dan le busen laba girigi a la subu diruniva, madigin lumuti buri kati aramu do guargi, keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu guiñasun ubo.
3: Ni ibini lamuleno, mafinya tia luago, abat laniego Jesusu hon.
10: Masirgi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furumi warg ora. Sinyati hi yeregu dun hon halani na ubo le, anati au yeregu tina hon, la diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi badina kwento, masirgi li nidani lun nidi.
3: Larige laniyegu nisun le hon, aba lededeno Galilea. Larige houdi lamuleno, ligia lidi in Jesusu li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kamahamuga mabuse ruti larihinio. Italia halu hani huri ulida fed uligi. Aba haniya go.
21: Hagei funa savu girile.
3: Sarago haya di algu dahati aluago hada grigi. Nyenye noriya guti aluago. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniya ga.
21: Mabui dunti. Eye halumuti yang girigi.
3: Utnia ba dimuneti funa guluago. Ladiga hanufu di hawi huri. La mida unhali fedu lumagwa ligia lebelu no Jesusu templo rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya gu.
18: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate matuni haga ligia.
3: Aba laniya gu Jesusu hon.
10: Le narugu tahabai mama numagiyati. Lumagiyati leuna habalini. anihin lubay abale ranse ti lula dugni le la busero bi bungio la sobu ti rubay ahin lumba gien ti lubay bungio le naru da bay lumo lagu la nani nungu na dimure le adimure ha bay lagu la ni lungwa la dugni lon loweri ngu wanaru le alu ha bay weri ngu ni lun leuna ha bali le ge ari ngu bali inarine ani uwa ti maricha lida maina.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Lira,

0: Oye, le yedo con Pedro, le da hora ligue a bala yugru hagay. Aba tenen en eso su lube que gay fácil lo lube un gumata. Aruca de Naliati, me velo te jurio palacio con lo y javieto. Señal me gata en lania a dinero ni le lanina ve y recéforo. Le guía la fritumba y pilaco no la dimoneja ham. Aba la niña con hon.
1: Casa le duro be griga le humo.
0: Aba haría con lo.
1: Luhamuga mandu du la uribani, medere geru wamuti amuga bun.
0: Abati lania go pilatu ho.
1: Baruhulu, aku sedang tu humai kai lania go ni hilulu du guanaru.
0: Harinya ga huri ulu.
2: Wagi a huri yu, maricha ti walno wasia di runia ba grigia lun longwe.
0: Itar lia lagu fliru, le lania go be Jesus ulu agu ida lu bala longwe. Aba ya lebelu ru pilatu palasi ugu. Aba lagu anu lu Jesus. Aba lania go lu.
1: Pukuya saharu eta bai horiu.
0: Aba lania go Jesus ulu.
3: Luagu bani bungwa balu gata haluagu lira o di ladiga harinya go ni amu bunu agu.
0: Lania ga pilatu lu.
1: Huri ufuna ge au. Binasi ugu hama habutu fadri gu. Hagi ya dara gara bali bunu. Kage biduru bai.
0: Aba di lania go Jesus ulu.
3: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra lania la. Agente go nya hamuga nani gu lumedere geruni wana hon lurdu gu huriu. Mama yana na ruiha.
0: Aba di lania go pilatu lu.
1: Uruwe ilu baiti buguya.
0: Lania ga Jesus ulu.
3: Buguya arinya go bilu agu uruwe na. Lule nagra hoa. Lule niyabi lidon ubole. Lunaria go nile inaro nibe. Zonha ga gamba di banya lu inaro ni. Agamba hamuti le naria go pilu.
0: Lania ga pilatu lu.
1: Kata iti naro nibe.
0: Lariga ladungi ni pilatu alu gudaha nile. Aba ilafri do dimu na hama huri. Aba lania go hon.
1: Madari tina ni murusu duru logu wagiri le. Kei hechu huma lu nigira gudu abadan riti hun lida fedu le lueiru e seferu ni. Kusente lu nigira gudu ni Jesus le haru ita huriyu.
0: Aba ya haguara go son hagi.
4: Migira gudu baile. Barawasi la bigira gudu.
0: Barawasi ligia. Aba hiveriti.
5: San Juan. Capítulo 19.
0: Aba ti lanigu ni pilatu Jesusu. Aba lona ha abai chagde. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagde ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu arinye gaina.
1: Ui kabagari la haruwe te huri.
0: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri no pilatu aba lania go hon huri.
1: Nasagara liyahu. Luha subduruni logu madare na duru luagu.
0: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la dagra go koloru guchu. Aba di lariya go pilatu hon.
1: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariya bali haputi go fadri go hau sun su dara go. Aba hagu meseru wa guwara.
4: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be lau
0: guru. Lariya ga pilatu hon.
1: Baruha maiti. Dagwa humay logo guruwa. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu.
0: Aba haria go hori ulu.
6: Wagie galuru du tiwa, ani segun waluru du lu tilome, la diga larinya gu luo gu alo gulire ila bungye.
0: Da la gambu bani pilatu le, aba tima la nufu dutu. Aba ya lebelu no palasi urugu, aba lania gu lu Jesusu.
1: Halia nasa abuguya.
0: Mwona buti Jesusu ni kata. Aba ti lania gu pilatu lu.
1: Mwona bu bumuti nasa. Bide tisa bun logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logu guruwa.
0: Lania ga Jesus ulu.
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Numuge ura ligia. Aba lalugu pilatu ida lubala ligira guduni Jesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
2: Ahim bigira guda. Mama buguya lumada uruwa iromana. Furumia guarga learinya guti luo go lagu uruwa ila lagani uruwa iromana.
0: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halu le aguse regle. Ubaru leo beharinya ga dubu. Ga bata alida herenu huri. Da midi heli le abawe lubalu eire sefuruni. Aba la nyego pilatu hon huri.
1: Aniha huru waite.
0: Aba hagua ragu.
4: Ilala. Aha, ilala. Dago be la uru.
7: Dago be la. Dago be la. Dago be la.
0: La nyego pilatu hon.
1: Usia tufu na gena dara goni huru waite logo guru.
0: Ariya ga habuti ku fadri gulu.
2: Maru ita tiwa amu lua yuruwe romana.
0: Laulira, aba ledere geruni pilatu honu. ladra wagun log guru aba hanagani aba di lafri de susu barine le luguru wa lo lidi lidi don fula sule o bay ani ga lo fula sun lab ugu golu go tali da heren huri ye in hadara koi log guru da go hage biya ugun ye uwaralum aba lo ge ka lo aba lo na pila tu ichi ga guda aba abur honi log guru wa dari ga nyai
8: Jesus u Nazaret na aruite huri
0: saragwa ha da ge huri wali hi abur honi ligi daga flasule ni lubai adara go Jesus logo guru wa madis tu buru ani lida hebreo grie gulu malati daburu du ligi hariya go bai habut go fadini huri lo pilato
2: ma buru da ba nyai aruite huri buruba le ariya go bai lagu haruite la huri
0: Awal lagi aku pilat hoon,
1: le beri nali bayi beri nali.
0: Lari ke hadra gun ni saudara gua Yesus log guru wa, abah hendu gun la tau ragu, abah hendu gun gadiru fani titau, abah fani titu kada saudara, abah gini hendu gun lisi lisi, ke macam wagun tu bayi, abah ragun yo fiesu, ini gelu unapum, abah hari aku saudara gua hamaga.
8: Mahari itu gua wamau, awre wamau tu aku. Ariya wa mamu ga gabala aganyi ro
0: itraniya la gufli ro le taniya go belene no bungi
9: fani wa hafu na dalara go kana akure ro hu ya twa ko simi si gabala aganyi
0: itraniya lo baiti hadu ni sudar nyenyo lugu chesu so yarafa luguru wa tuma tamulen maria to lumari klofosi tuma maria magdalen da lari baru jesus lugu churara lo ba du discipulu le hise belu sarago Apa lari yang tu nunggu cuma?
3: Nunggu cuma. Aniha, birang.
0: Apa lari yang gunung disiplu?
3: Anuha, hugu cuma.
0: Lama ke orang lagi ya? Apa lari sebiru nunggu disiplu lagi nunggu? Lari Yesus kata ille. Yesus budi lani Yesus ulu aku. Gumpul lani lah. Sun lani nunggu bela degni. Bagus asal baru. Apa lari yang gun? Nunggu lagu gumpul liru. Letaria gubai lene no bungi.
3: Magara buhadina.
0: Nyenya ba futu tau dime garuhit. Aba hatidra gudu na ba mudu sitida dime tuguya. Aba hichu guni lagu aba wewe. Aba hichu ni lagu liom. Aba latu no Jesus dime garuhit tuguya. Aba lania go.
3: Gum fuliha. Som. Kate.
0: Aba labulu chago. Aba longwe. Wei lagi ya, apa wei lupa wei resepron? Mampu saya rute dihuri ulu, lelai dengan hago bukiri gelu aku guru alida wei rumah aku ni. Lalu juga wei itu wei lagi, lagi hamun ya hago luma pilatu, lulu nah ahalahi hayadha dawa goni banyak, lagu guru a, lugi yang lagi dengan hago bunyi. Aba dihodi saudara aku, aba hal acunya lihat dafuru meti bukiri hada ngah, dawa goni banyak lagu guru a, uara luma Yesus. Lari ye, apa hal cuni lihat dale apa? Dale hayar fatu bay, nuh Yesusu, apa hari ini log hilal lila, lige mahal cuni hamma lilu bay lihat. Apa lihat apa saudara? Apa liminunni Yesus lobo agun tau apa efeng? Apa lafri tu hitu lumba du nanyengi? Mary ubalin le, lige abah dagu bani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti logo aniya galani inarun ini nugi ye hafinger. Laduga, la susera tu bayi burikata ile, lu lagun fule no le, tanya ko belere no bungi.
9: Mahala cuma bayi niaba abu wal.
0: Ania katikinya tida lene no bungi u.
9: Hari ko bayi le kini lagu bayi.
0: Lari ge sun kata ile, nyeng yaba wugiri hari mete ana, iri ti hose. Falal muti meh wugiri ligi Yesus. La usu aram daguar gilna laduga, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bo Jesus numa pilato. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bo Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau sarago ibiñe. Aba tihanengu ni Jose numa Nicodemo. Lugu bo Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia segun. Hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluriaga ilida fulasu lenye ilubai. Hadara gue Jesus luagu guru wa lidati fulasu ligia nyenye aba umuho iseri le mai surungil nyihi hichi ga ilugu bo Jesus na diga jara falla umu holigia na diga ginye lagu mesera la buga lue yuri mera guni.
5: San Juan capítulo 20.
0: Bei di maso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umu data chili rubanyi wali dubule lida umu holigia abati dei bagwena lenyi wobei au numa Simon Pedro abatania gumo
10: bari ama Jesus le dagel muwa ali ufuna za hichige
0: abati wafrido abawodi lwagu umuwa uwara wodi biyangwe wagi ya iba agwain foreset na lui Pedro aba na chile rafurume lwagu umuwa aba nele mchuwari hanyehi gamisa rigunyo nari hanyehi mebelutini lari gi aba la chile na Simon Pedro aba lebelu nulido umuwa gamisa toa ubo lagira wagu wa Jesusu tugei rigunyo gine lari hanyehi gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu mama lida yu aba atuma buri toa ubo lagira wagu hubra kutia tabugu aba geti nebeluru aba narihi nile asusere dubai aba nafinye lulagu sarari la Jesus lida ya uweni ligia liti kufuna danani le taninye gubelene rubungi lulagu lasa rubala Jesus lida ya uweni aba ti wagiri budu wabiyo ahoti Maria aba terede nubogu de Yahua lubaduru muho sun anuhala Yahua aba tele mucho ariha lido umuho aba tarihi bia angeligu harutu hadarago nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gien aba lugu digi aba harie go angeligu hagia tu
11: kawagu ba Yahua
0: tarihi gahon
10: baruha manna bure bide tinu hale la hichigu
0: kai tarihi gu itara aba tadikiragu aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye ibide ti tun lagu ligia la abad lariya ko Jesus tu
3: ka wagu ba Yahua ka balu ha bai
0: sun ti tariya ko lagu lela oni giru bali fuluria ge dimre ha bai tu aba tariya ko lo
10: ahi bana ge lu bai ariya ga bai nu hale la bi chi ge bari nam ge
0: abad lariya ko Jesus tu
3: Maria
0: aba tagara ragun aba tariya gunnu lida herenu huriyu
12: rabuni
0: mini lalira maestro tariya ga Jesus tu
3: magura ba nu agu la daga mamuda irugi dina lenye hilubai nugu chi beba baniya ga mehon nani disipulu gu lagu neibu ga la lenye hilubai nugu chi legiye hugu chi nubungi yete legiye hubungi yete
0: aba titidi Maria Magdalena avisaran ya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus ani ariya galani burikate le tu lo tariya gu ni hon vei me meligia guño ondra gu hai disipulu gelin yu leti ben hao la dega hanufu de hawai huri ligia le belu ru Jesus aba larana mu hamida gu aba labusu ru hon itara
3: nye la darangilu hita
0: lariya lanya gu nilira aba larufu du niluhabu luma loba hon aba hagunda rangu disipulu gulau harihi ni Jesus aba ilaniye gu Jesus hon
3: nye la darangi lo hida itra ke ilona nina nugu chi itra liyagi anona hana
0: aba ti lafuru hawagu aba laniye gu hon
3: resibi humai sifiri sando ahin ferud na huma hafigon amo ferud na wale ahin uwa ferud na humani redi hali uwa ga ferud na wala
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulu gu leon bai haniye gamado uwa ti hama da leliabi bai Jesus lari ge aba haniye gu ha hibi di disipulu gu lu
2: ariha wa mali wabude me Jesus
0: laniye ga Tomasi hon
13: ai marihi na lari ge gurabu luagu luhabu da nime ni finga lidu huyu le lari ge gurabu da nuhabu lidu luba siyambi na finyeru
0: vidiwe yu lari ge ondra gu haya disipulu gu tida aba amuna Nyenye ti Tomasi hama daligie. Lausu gelenyu liye la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itara.
3: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulu Tomasi.
3: Dabi bifinga nyaho, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nobo, masigra balauli logwa afiani, afinya ba.
0: Abati lania go Tomasi.
13: Nabureme, nubungiute.
0: Lania ga Jesus ulu.
3: Tomasi, afinya di bueto, da digari ha bad nala. Fulese watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega et Jesusu, amu sarago milagro hagi bugelani disipulu. Lewa bebununya ti dali burto. Laburdu beburile, lu hafinya rulog Jesus la Kristu be. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyano.
5: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufuda con Jesús ulu, guajau lani discípulo gularu duna legiri be itiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida en waba Simón Federu, Tomás y Leube Jania Gamado, Natanaeli, Lelila Nakana, Lelani Galilea. Lirahin Sebedeu, Hama ya bia hada gelani Jesusu disciplu. Aba laria go Simon Pedro ho.
14: Nem buga esenia.
0: Aba haria go lu.
2: Wai buga ginya buma.
0: Aba hadi lu tido hagune. Aba hodi. Suari bligia manyu go tieni kat. Dale aruga de nelubai. Aba hari ni Jesusu nye la rudun. Ibi de tiebe ho disciplu go lu Jesusu la. Aba laria go ho.
3: Numata go. Manyu go gitu sa.
0: Haria galu.
2: Ua.
0: Abati lania go Jesus hon.
3: Si u maluegen ton were ugune. Hanyugubo.
0: Aba haguna. Larige. Si aye behachawarunu. Seni dunar uge. Lehi beudro tida. Abat lania go. Au hua lu Federu.
2: Jesus utiale.
0: Ke ilagambu Simon Federu. Lago Jesus la. Aba la deurun la deurago. Aba la chubaru dunar go. Hahibri discipulu go. Aba houdi larun be taugune. Aduru hein hamo seni bui haudre. Kaya barugu yang lah 3 meter hadis lebih bea, dale harari nubai mu barugu, abah hadari nubat gemet, lau enyegura, lau abah udur ligi bogu tu mafin, abah lania gu Jesus hong,
3: barugu mafiu hadai udur ha hadik banyak,
0: abah ladi nusi mu fedru ti dongu ne, abah ladur gu dulu seni larum bea, bui hau udur wain nanti, sa demi sa irwayan, lau sun hebe, mahai dogu tu seni. Abat lariya go Jesus hon.
3: Higo go hata pachato.
0: Uot niya bahata ge disipulu go algo da gutu kate ila. Ladiga subudi hamane loago Jesus la. Abali abi. Abalandigo no fein duha burugo. Abalichu go no hon. Ligye meme ladiga lau udure. Ligye lirua larufu da go Jesus no go hon lani disipulu go lariye lasaro lida ge oveni. Lariye hatu bachati. Abalariye go Jesus no Simon Pedro.
3: Simon, little Juan, he said that Nasa Abunsu go lao nisya hon ha.
0: Lariega Fedoru no.
14: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
0: Lariega Jesus no.
3: Goni gibanya tenani go.
0: Aba el algo dene lago libia maweyas.
3: Simon, little Juan, he said that Nasa Abunsu le tima timati.
0: Lariega Fedoru no.
14: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
0: Lariya galu,
3: goni gibanya tinani.
0: Aba elal gudni luago liru awayas.
3: Simon, liru Juan, hinsa tinasa pon.
0: Aba liru dago Pedro ladiga lal gudni Jesus luago liru awayas ahi hinsa lubai lo. Aba lariya galu,
14: nabureme. Subudi tisun kate ibu. Subuse tibu luago hisi ebano.
0: Aba lariya galu Jesus lo,
3: goni gibanya tinani go. Ninaro bao. Laut nalame han nibure ngidu bo, sansi guati bo apabidi le nyihin lumuti babusenra. Gamalumo, damele weya di bo, inyura rigu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu le nyihin lumuti babusenra ubabidi.
0: Lau lariya guni Jesus ukate ile, la subu diragu di yin, ida lubala ligaburi loome fedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi yu lau. Lari gen, aba lariya gulu.
3: Falabana.
0: Da la digira gumba y Federu, aba la rigi luego anita la discípulo le hisi timaba y lu Jesusu hari gihari. Le meme añuru bay loba y Jesusu lida adineru. Le guie algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da la rigi bali Federu, aba la rigi gulu Jesusu luego.
14: Nabureme, asan le, kapasa a su ser dalu.
0: La rigi Jesusu lu.
3: Ana busen la bagari dun darime nagir budu. Kamegi abumo, buguya falabana.
0: Abati leiba gudimure, Ada hibri lani ko Jesus luago moe bailani ke disciple ligi. Maria ko Jesus luago moe baila. Aria gurguti.
3: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budon. Kame gya buma.
0: Ligi me disciple ligi le chol bani bri kata ile. Abur ha barugi gara dato. To halli ha mungueto. Ani subudi wati luago inare nila le la niña guba. Ani gi saragu kata ile de Jesus. Ahi hamu ga buru hawa aba aba afia wati lagu mabarata hamu ga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
15: Hawade gimari apostolugu kapitulu aba
16: lunti ofulu aburu hati na bun ti da furume tu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai luma ge lagu mese halwade gimari. Dari lumo weyo le lamu de rube cielo. Lubara gebe lidi cielo, lau lubafu sifiri sandu ruti di mure hon apostologo ha me halanua di rubayo. Lida bian wen weyo le lobe ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame hanle hama gele lubay apostologo Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri do hama lida ge uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
17: Abuna ba hama la gufiru furama se lelishi ubi nuru si hon. Le wago bin ariya ga hon. Subudi humuti lo agu badise gita la hoa la uduna. Gama lumo, na sobu di rangu di hon. Bago malu ha dun lagi ni ahu badise wa la usifi isana.
16: Dati le ondara gu yuhaya la apostolo gu luma Jesuso. Aba halu gudini.
18: Wabure me. Ani ha sa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laru we ha?
16: Lari aga Jesusu hon.
17: Sinyaki Jesusu diro ni kala meyo o kala dala lua diro be lumbu chin lau lupafo lula dobe ni kata ile. Kamalumo, tamelele adi sisi di santo huwago, ibiho ba ubafo lula efeho manu wago tanto Jerusale ki lobo ugudea Samaria, chilo lobo lidisi agi fulasu kubogo.
16: Lari ge lari aga ni Jesusu kata ile, Sun ayahala ariagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadouragu. Aba hariagu hon,
17: wugini ya gali leani, kawagu herete ariagwa sielo, Jesus memele amude rubai sielo humagi, leabi ya ba itala meme kai harihi lilidi.
16: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Danle hachilirubu uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribu kanonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hayenbaya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
14: Idu hanyu, muntibu ga lagufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu gungi, Lida le la dumre habu lagu hudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada giewani gu hudasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai irube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba malugu. Ua hama aganouti ya tida. Aringa tigia nyen. Rua la lubara lu amu. Italia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubale in Juan Jesusu, darilumo dale la mu de rube cielo, lule megu ala kudasi, Lukanyara bay la lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lidagye oweni.
16: Aba tihiri du biyama hadagya, Jose, lememe gire bay Barusuwasi, lememe gine gire bay Hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
18: Wabureme, buguyele subudi habu bay tunha nigi sungrigya, arufu da bay won kala hadagya biyan wugiria ha banua diru bay. Lunde seri viduni bukaisi apostolu levenye gua Judas. La diga feridi la li Judas ilubara, la diga la figunha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bay.
16: Abati hadigu ubunuruni, aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hadagi apostologu.
5: Hechos capítulo 2.
16: Dal atilere bai luweyu rufedu le pentecostese, onde regunhanya sun lanigo resusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun mune tonyei habai. Aba lasali regu watu gemeki kama hamuga iyeye louje hachige. Afare honwayo, louje kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifrisando. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunful te lida hafie. Nyibu itiege lida jesufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi hehon kaba la hasamina la dega kada la aba hadage grigia hagia agamba hamotile ariye waguwa bai lida hereru guanarugu. Aba taweri duhanigi, aba haria guhamagwa.
8: Mafu megia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia, parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boiloi sireni. Anyini gini romana agano utia ya. Anyini hada gini huriyo laduga huriyo hama hazuburizi. Ibiri baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia kureta na hama arawia na sunwagia agamba wa mutia adimuri haluago luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
16: Weri tihanigi sugubay. Ibidi hao kabala hasamina. Aba buriti haligu da guhamogo.
18: Taso amini la sunle?
16: Ibiri. Aba hihera hao lani gu Jesusu, aba haria gu.
2: Bacharu wanyami ruguhani.
16: Aba tilaraya mufedru, hama ha hibri unsu apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
14: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba nye Jerusalem. Agamba humele lube inaria gu ni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila baikate le harihu bai. Mabacharu wati ya mugiri hake harita gu. La dana gubay gili nefu binafi gueto. Katele, le harihibe, ligia meha le wagobe la dumreja joeli, le profeta, dan le larian gubay. Lidon burime la gumuhon veyu, linya larian gubungyu, nona habe nani sifri havagu sungirigia, hadimere habahisani gluegie nobadina, ke vene dubanya weya yamutu, harihiba niburin tiarufu duni. Lidon burime veyu ligia, Nona habeginye nani sifiri hawagu idamuni, aba menadimereha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati ke hita, ubarage la chiliru luweiri wabureme veyu weiriti, ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humay lubeti le lube naniya guni. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungiu luagu gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana guwa lida agie. Lau sunlira, dalele dere gerua bihun, Aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon wuguri yunga figo utia, lu hadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani le larita ku bai bungi luma gi e frumi eti da. Abala se frun nei bungi li da ge lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luai gi e lomere, uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nungu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagari nu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Idu henyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua tili lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre ha tilubeti Davidi lagu lasana un Kristu lida ge oveni. Luago ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Sarag da lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luago lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, la usarago ueri guni. Aba le resibiruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba tilona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arien gati David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegi novere. Dari nichugu niya baga niyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubai luagu guruwa. Adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
16: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairi gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
19: Wadu enyunu, kapasan waduk.
16: Aba lerinya gufedru hon.
14: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, Rulamu ge bungi sifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichi gube la ginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga obagun, luma hon ha agana obanya dise, luma hon sun ha laguara obanya bungi lun lani guhama.
16: Louburi dimure le luma buri amo la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
14: Dire ikuma, havei ha gubiri grigi ya salufuri dinya ha.
16: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa lu hafure indiru ni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare inhei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fei luma lu hafure ya idun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milaguru le ladigi bai bungi uhaganda kwa apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrugulu bungi, lari gya, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsi ha ma hongrige, aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
5: Hechos, capítulo 3.
16: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu tiluma ya laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibena ri tempulu le giri bai bena buidu meruti. Luun lamuri ha hama ebeluri te tempulu rugun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempulu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu, Aba lariya go federo lo.
14: Ariha baba wago.
16: Aba larihi hawago. Agura ba yabehichi go sensu lo. Aba lariya go federo lo.
14: Masensu tino. Gamalumu nichiga lilenuma tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
16: Aba lariga de ni federo lo ige luho bule lowere. Aba liyura go ni ora ligia. Aba le dere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te la chubaru lularamo. Aba leibugo. Aba le bedru hama tempo lugu. Eibugaino. Achuba heina. Adimure heina luago luerigo bungu. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luerigo bungu. Weri tihanigi luago le asusere dubeino. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyurubai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya mai buguti le areida gubai, Pedro Luma Juan, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanige luago tubaranda tempolo le giri bai lubaranda Salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kate le, aba larinya gu hong grigia.
14: Huguya Israelina, kawagu tawairi da hanigi? Kawagu haria guwa kama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela uwa bafu oluwagu la uwara guwoma. Mama linya. Bungi le habungi te wagutagu. Abrahamu. Isaaku. Luma Hakobu. Ligia reida wagu dubalimu girile. Lunlichu guni linyu agei uweri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira. Lemeha hedere gerubai hon lurudugu. Ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagwa. Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni le ichugu balin ibagari le timati. Gamalumon aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han wagiri le harihibai eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesusu ligia. Le recibira ere. Afini luago que susu. Ligi areida guago du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luago bidi en la meja hun. Kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habuti. La usun lira. Gufli lumuti bungi le meja larien gu bejada gen profeta gu. Luago lunti la la sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani. La ulona hanengesusi le Kristu. Le anua diruba ilubara gya frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laranse rune bungiu sun kate le lariengu bihada gya profeta guha sandubanya. Ha abagari dubanya lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti. Ariega timeha Moisesi huon wagichagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Adiga sun ha madiguti en gasu lau le larien gu bai profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gu bungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera du lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi virunin, sun le lariengo baibungi hada gye profeta gu. Luago tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigo baibungi uhama wagicha gu, da le lariengo bailu Abrahamu. Nabiniru mayasun girigi ya hao ubogo gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumye, lulabiniru nun, kadaba hida gye, laula sagaru nun lida gye luriba higabu.
5: Hechos capítulo 4.
16: Yengi en Pedro, Luma Juan Adimure Hon Grigia, Lige Hayabi Hafadir Guhurio, Hama Habuti Gusudara Ha Onigiro Baru Tempolo, Hama Ha Lida Bayan Hadamuri Saduseogo. Gainitian Ladiga Harufuda Ha Pedro Luma Juan, Hon Grigia, Arienga Hagia, Luago Arufudua La, Luago Hasarubala Grigia Lida Ge Oweni, Luya Habagaridun, Ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun. Dari laruga kei dari halilubai. Gama lumon. Sarago haya hada ge ha agambu bali uganu le hichigu bay apostolo go afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguriya, kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguriya weirigu te lida hafinye, hama arufu de te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gie anasi, le fadri le inyu timabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada ge baya liduhenyu anasi. Aba ti haunaha anugei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba harinya guhon.
19: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
16: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba larinya guhon.
14: Habuti guhuri uhama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke haligu duniva, luagu buitile dugu bay lun aba wuguri sanditi, ida liya la larida wa guagudun, Usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gine areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguye ha abuno gutinya muna. Gamalumu, Nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoidige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweigine.
16: Da harihi bali gumadi matia luago adimre la Fedro luma huang manufu de gani muruso. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sarago. Luago grige hama hafrumi guarege. Aba taweri duhanige. Abati hasubu diruni luagu hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wuguri le areida waguaga dubai hama. Rara ligia siyati harinya gu luru du nikata. Abati honahania luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudin luai hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gu. Harinya gati.
19: Kabasan waduga hau wuguri ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagro le, ani siyenti veye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gen uguni.
16: Aba ti hagua ruhon lu hebeluro, aba harinya guhon luma dimure ha hama, marufu da hagie me lida liri Jesusu, aba harinya gu Fedro luma huang hon.
14: Samina huma hungwa, Ahin richalu bay ligibu ge bungi lula digun le hubay bay. Igira le lubay bay bungi. Wagaya, sinyati vama ni chul lau kate le arika wa mali bay, luma le agamba wa mali bay.
16: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, la diga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubay. Wugiri le arida gubay, lau milagro ligia. Wari ali sigilo biya wen irumulao. Dale lafuri dubai, Fedro luma huang furisiru kugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagambu bali, aba hafuri ya idun, sun hage lu bungio. Aba haria gu.
19: Wabure mebungi ubai, le adugubali sielu, ubo barana luma sun kati. Ariya gatibu lau lubafu sifri sandu yum luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha anu hagibe bayi ubugite. Malati hasaminaru hada agwa kate ile mesei wini. Awugri howa tinya uruwe guhama gumadi matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagi ya alu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diriwe. Ani susara tiitara ondara kwa tinya Herodesi luma ponzi pilatu. Hita uburu ule. Hama ha mama boy huriyo, luma hama Israelina, luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boy, le banua diru boy. Laulira, adiga hamuti sungle baransi ha boy, lula susere do bala. Wentonti, wabureme, ari ha boy hasia duruniwa, ruba nigi won, wagie le bubuigu, luwadumure ha buwagu manufu devu. Arufu da boy bubafu, laubarei da guagu ne sanditinya, ani adago buguya saini luma milagro lida liri Jesusu, Bubuin le sandube.
16: Da lasu rubai hafuri eidu. Aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondra gu. Aba habu ichu sun hagi lo lubafu sifri sandu. aba hapuri chihani lerero bungi yo manufu dega. Sunha afinyeru baya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyegu tiluago lomege luago lani la labu go. Sun kate ihani sungu luago. Aba ti hasigiru apostolo go adimruhe luago lasaru wabureme Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sunha gia. Uweti ni aba hadage emegeru ti ni kata la diga sunha gafula subaya o gaba. Aba buri halugurunu, aba hanigu ni tebegi, aba hederegeruni hon apostologo, lo lafarin hon hada ha emege rutinye. Yen yenti aba hadage ladigu wago lewi, giriti hose, agure houti, lo agu ubohu le giri be chipure, aba hatu ni apostologo berunave. Mini la lira, le ichigu be digu dago. Ugiri ligia, aba laluguruni lufulaso, aba la nigu ni sainsu, edere gere hon apostologo.
5: Hechos, capítulo 5.
16: Yen yen gie aba ugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Ugiri ligia, aba la nigu lida ge sainsu, aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligieri gynye libihe loago fulaso, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gufedru lu.
20: Ananiasi, kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladig nu beyedu ni sifirisan. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu loago fulaso. Mafunage bifula sumeha fulaso. Larigi embaluguru ne, mabi sensu sensu lu badig nile babuse rubi lau. Kawagu basami na badig ni kate le, bungi balgu be beyera gun, mama wigirinya.
16: Da lagambu bani anania sikate ile, aba laburi ha hilagu be. Sunti ha asubu diruba li kate ile, aba hanufu dedagu. Aba ti hayabi nibure ingia, aba hauburo guni anania si, aba haniga ni abuna. Keiburi iruwa ore larigia, aba tebeliru lumari anania si. Ibide uni kate tun luagu le asustere dube. Aba larinya gufedru tun,
20: Arianga bay nu. Ahi luagu lubei ebegi le hariangu bay haluguri fulasu.
16: Aba tariangu.
21: Aha, luagu ebegi ligi.
16: Aba lariangu fedru.
20: Kasa wagu hebelu lido uarani. Luhochaguni lani bungi usifri iter. Anyate hanigu balimbu mari abuna. Hanigu adibuginye.
16: Lida meme ore ligia. Aba taburi ha hilagu bay lubadu lugudi fedru. Da hebeliru bai niburu ingia hagia, adariru hilaru, aba hasagarunu, aba habununu loba getumaru. Sunti grigi ha afie meloau Kristo, hama sunha asubidruba nikate le, aba hanufu de dago saragu. Adago atia buri apostolo gu saragu seni, luma milaguru hada grigi, aba tiburi hondara gu sun afie te lida fulasu le giri bai lugara anda salamon tempolo gu. Uwa ti meha ni aba hada ye ha mama bay afiye tiye, ondara wutiye hama afiye tiye la diga manufu. Lao sun hisye hama sun afiye tiye hong grigye saragu. Eibu weyu, eibu hayabi grigye lu hafiye ro luwago Jesu Kristo. Dandu wugurinya, keisi wuriya. Aba ha hasagara gunye grigye sandi tiye umadaru gun, kida habara li luba lasigri fedru. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagu. Yimbu itinye gien sarago grige lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hao usandi tia hama haga wago tia sifiri guguriba tia. Sunha gia areidagwa tia. Abati labunchu fadiri le inyu timabai hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo lu hadaru niya. Gama lumo, aba ladaru ni aba lani wabureme anheli tibene refurisi yu aria boligia. Aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
22: Hei ba, harar wanga tempu yungu. Aba nga hapuga da guhonu grigi luago unyungu sulani na ipaga ile lishu kwa Yesu Kristo.
16: Da hagambu bali kate ile, aba haudi tempu lurugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufu daha. Aba ti londaru niya fadri ile inyu tumabwe hama haluma baya, sun linyu aga ilurudu, hama abutigu Israelina, aba hauna ha aniga ya apostolo go frisi rugo gina. Dan ha tilere bai sudara go frisi rugo, madari ha muti ya nyeng. Aba hagiri budu, aba harinya gu.
4: Darunu linya wadari runu frisu. Ninya no sudara bena buu nigira. Gamalumu, dan lewa belu rubai madari rutiva ni aba hadage apostolo gu ni imuna.
16: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu luma habuti sudara ha onigiru balu tempu lo katele. Aba haligu dagu hongwa kaba lafuna ida lebe da katele. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba laria guhon.
13: Hanya in wuguri ha hadar banya frisurugu, arufu da ha wuguri gya templu rugu.
16: Aba ti lidi habu ti onigiru tia hou sudara, aba hanugu niya lou buido, ladiga hanufu de luwe hachamura guguri gya dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichigu niya ligibu gya linyu age lurudu, aba laria gu fadri le inyo ti mabai hon.
19: Veri di wamadi no marufu te hadi ki yahuma lidan liri Jesusu ani ka hadi bungi te huma sun Jerusalem laule harufu te haboi ani busiye te hitu gini duru wawa gulogo longe wuguri ligi
16: abati longa bu Pedro ama ha Hebrew apostolo gu
20: nunti bagamu ni bungi lau wadiki ni lela riengu bei nu barage le hariengu bei wuguri le habungi te wagucha gu ligi asara gudu beling Jesusu. Le meme hafer bei la hadar guni la guaban guruba. Grula li bungi oeri guni lu. Nuruku da lei luege lomere. Adiga lali abutime luma salbara guleime. Kayara lamu ga hasakiri ha Israelina. Luma ginye ferutu no balaha figo. Gefenti bola gulira. Gefenti ginye sifiri sandu le lichu bei bungi honga nyudu banya laule larinya gubei.
16: Da hagambu bali linyu age nduru dukatele. Aba hagayidu. Aba yebe habuseru hafara gunia hilagu bwe. Yenye aba fariseo hada lurudugu. Giriti Gamalieli. Maistru lida lilurudu Moisesi. Inebe tihon grige staragu. Aba lararamu. Aba lariagu. Luhanuguni wa apostolugu lidage adamurini luwagu murusu ora. Gayara lamu galadimure ha hamare ge lurudugu. Aba larinya gu hongu madi matia.
0: Uguri ya Israelina. Gouni gi humati ya laule lubai hadugu ni hau uguri ya ha. Harita gu humati ya luagu inyuro gu lame ha teu dasi lungwa ariye ga luagu aba ala uguri wairi gutiligia. Aba hafalaru ni gadiru saa uguri ya ani afaruati hilagubai. Sunti ha hafalaru bali aba hawari udagun. Aba lagumuchu. Sun kate, lari gien, lidan lidan ni habahu duni wa grigia, ligia linyura gu hudasi le Galilea na lungu. Saragu hanya afala rutilida labusa erunye be, lagara bagun luagun gumadi. Afaruwa tiginye, abaginye, hawari dagun sun haa afala rubali. Igire humanya lubaiti uguri ya haa, madara gu huma hungu wa hamu. Ladiga ahin hani lubai uguri ya haa, kate le harufu da habai, Lumale hadugu bai lagumu chogu. Gama lumo ahilani lubai bungi yu hasi nyarubai agini chogu. Goni gi huma loi hagenda guyala luma bungi yu.
16: Aba haha rusungu bai laule larinya gu bai. Aba tihebela agaduni apostolo gu. Aba habai chuni. Aba harinya gu hon lu habela hadimure halida liri Jesusu. Lari gien aba higire agaduni. Aba hafuri do apostolo hama ge lurudugu gunda yo lo larihine bungi kesi grige gadina matia lu hasufri ro busiga no loige liri Jesusu merede titi arufu da templo rugu lu matida burimuna sago weyo arinya ga hagia lu wagu Jesusu la Kristo be le agura ba ho be.
5: Hechos capítulo 8.
16: Gunda titi Saulo lo lafaru esuteban. Weyu meme ligia, aba lagume serun aba onwebu eiba honi, harigi ha afinye bayen luagu Jesu Kristu Jerusalem. Aba hanuraha lido ubrilirahi fulasu Hudea, luma Samaria. Apostolo guguinya no manuraha. Aba hayabi wugiria, aderege gotia hongwa lugungi, aba habununi esuteban lo saragu iruni luagu longwe. Aba ti la sigiru Saulo eiba haya afinyatia. Aba halebeluru tido sumuna lun la sagaru niya wugiria hama wuria aduru hena. Aba launaha niya furisi rugun. Hati anure habaya. Aba hapuri chani uganu buitile yein lumuti hodi. aba lidi aba hada ge giri ti Felipe, uburugu Samaria, aba lagumesteru adumri en honha yeimba ye luago Cristo. Danha leha gambu ni Felipe, arie ha maiburi milagru lela dago bai, aba hondarago sarago gridia agamba ne larinha gubai. La diga, arei da guaga da ti sarago gridia gawago te sifiri guguribatia, aba buri hafuri do sifiri guguribatia agua rehena.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Fadago.

0: polusu. Aba wachilre uburugu stirakusu. Aba weredero iruwe yonye. Yenge wasigira laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarire atiri afinyetia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimasu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwago baya uma giriti apio. Hibiri, dungwe te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru weyu larigi la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguaya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luaygi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
2: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudehagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uribo lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu laruwa ihabungyo. Luma gebinafi, dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afiyate luago le laringu bai pabulu, hibiri, mafiyate. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringu pabulu hon.
1: Lige laringu bai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uwa baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kalalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale laria gu bai pabulu itara, aba hodi gua hurio, adimure hei na hama gua luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidage wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hong grigia, kajara lamu gaha finyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. unhen hagana go grige hagia hugu ya le umbei laguara bungyo nu lani go huma Jesu Kristo na burhen lubai ti hun hugu ya le agana ubei burgo Roma ha hisi ya banyalu bungyo waligi ya hun lun lumut ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristo furime tikate le nabusen umbei hasubudirun Luago luenri ne tengiru ni nubungio te lidage Jesu Kristo huago, sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri vida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirau gefenti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungio sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, Lun nafaneha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyo, busetin na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragun niña sun grigia, dandu ha chilugua tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia go tau, luegien lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru niña sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama bany huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha raguagu de ninya bungyo grigia ligibugin. Lau hafinyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
4: Laricha guapai, lau lafinyeru labaga liguba.
1: Ariha lumuti luagu abriha la lanarime liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun lasubu dirunu alinaru bungyo, La dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lago bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lago bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengi ruhamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu watinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagu watinya wuginya kate burinibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariyagu baibungyu buidu buidu subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile lunti la hoven luigi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan le harihi amo grigi, adigai.
5: Romanos, capítulo 2.
1: Buguyati numada, gaduru un tibu, dan le bichugun liduru amo, me bere segunga, katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amo, anya digabe le meme la digabe, basia di agunya bungua. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungio dale la sie di runinya ha digba liburikate ile buguya tile ichugube hadurun ha digba liburikate uribatile aniligia meme ginye badigbe harita gotibu sa lagu besefuru bala loi lagusera gada bungio odime bere sentibu laula reini bungio le magumcha tibai luma lugurasu ibidia tisa bun lagu arufu dalani bungio la reini bun lugayara baila basakriha Gamalumu la diga tidere banigi, mahati ubasakariha, ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon, lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiheru ni kadaba segun le la digubai, lichugubai bagari magumcha dihonha, aluaha balin ueiriguni, inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani, nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, ahenti hon sun ha adigubali lebuidubai, lichuguba bungyu uweiriguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, Lugundu aba lala negniye bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon galilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudin loe lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyu ha ibidi ha bubanya lurudu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gun guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu daha muti luagu anihen ilale lurudu bungyu birunwa yuti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai harita guati bubungu la gayara la badunde hamarihin tinya luma la gayara la bichugun la rugunga honha ibugu banyalida luburiga harita guati bu la gayara la Barufu daha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinyaga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao li lurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lau magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kieti hedimara habai ha maobaya huri uri balogu bungyu.
1: Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubara gien lira. Huriu ha tima bain hakiya huriu ha muna da gnebe habiti. har resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungi ulau, mama amu grigia.
5: Romanos, capítulo
1: 3. Kei si itara linya lubehi, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, ani gibeti ginye lebuna. Furimi etikatei, rulumu tibungi lereru hon huriu, ahanya nyenti hadage huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe ifunage bungi lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagun flirumbe bungi lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungi.
7: Babaga duba krisi rishati ni dale baria ubi. Ani buidu bai bafru tu dame le babosira warudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungi. Kaba ge warinyega, maricha tila bungi dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungi. Ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wajeni lun Wairi gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihin kate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandula huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
7: Uotu ni aba grige shagwati, ni ibini abal. Uotu ni aba ahwati lukufurandala. Uotu ni aba alwa hati bungyu. Turi kwa nyasungu bay, nyugyo nyaliko feriti. Uotu ni aba adugati le buitu bay, ni ibini abal. Itara linya hakuleruko ke apa umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Furasati lugudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu linebe wakungimu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubeli lurudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay, ani abri hahagia mesun, grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu, Arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa anigayarati warihini lida lilurudu Moisesi luma tida halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungi. Aniaba la ladigini bungi lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungi. Gama lumu lau lareini bungi richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, larufu duni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga larufu duni won lida dan le ida linya la larichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, Mafunagi habungi teginye ha mama bany huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungiyu, le arichara guagu du balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahin resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lung warufudu ni luagu mebegi la lurudu gweto. Uwa, lubaragi ya lida warufudu nye luagu buidu meme la lurdu ligia.
5: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gu daladi wa lubai bungyo la wa finyano luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo, lidagi wa bureme Jesu Kristo. La diga luegi nye Kristo gayara lubai wa yarafa don lubungyo la wa finyano. Luwadeiru ni lufule sei, ani derebu gu nyuwanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueiri gu bungyo. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufiru ni guraso wong. Ruligia guraso derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladega linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungua lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayera ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gue toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyo le lumbe labriha hawagun kafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyo lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungyo lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyo. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bai bungyu kei lumaga badi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu kei lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha la richara guagu du banya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
5: Romanos capítulo 7.
1: Ni duhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan riguñe la bimba gili aba grigia, ligi labguñe la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le bimba gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun bimba gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagiri. madugutu agabarahani itaraginya huguya niduhanyu laulonwe Kristu friha dun labu gneginye laguma di halilur dun Moisesi keisi wuri to hilaru tumani abatamari dun luma amu gueto lani hadun Kristu leasaru belida ge oweni lugayara baila eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilur dun Moisesi lun lagagu dun iluriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gueto hiladiwa lun lurudu le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide di hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
8: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi, sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu nyebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidangbay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gun faranda nani ka la susere bay nu, madigun numuti kate I buiti le nabuse rubay, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigun ligye nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate I buiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligye adigu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le nabusayru bay nadiga. Nasigida adiga adiga I uribati le mabusayru nubay nadiga. Ainti le lubay mabusayru nubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa adiga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidu bay, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen daguati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristu. Tenkini ya lu bongyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma liluru du bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
5: Romanos, capítulo 9
1: Inarni nile luba inarinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu Kristu, Ani meye hatina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun ani rulumu tiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, lega dina ma bai lun li nyuru nuwa liri lun sun da itara la. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun israeli. Ladiga mama sun israelina lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun abramu lun lirahani hama ha timati. Aninya gati meha bungyu lun abramu.
9: Lida gyeri giba isaku gadiga wagu bama.
1: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya abramu ha timatima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha farama se leliche gubay bungyu lun abramu.
9: Niyabi ba dame na chilire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madudu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
9: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lere nubungyu.
9: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
9: Gudeme habubadina lule unut nabusera, sandiyao me ihirgu laule unut nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida laren ubungyu.
9: Nadugi bali buruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubay ti bungyu lun le labuseirun gudeme habula. Dere gudalon lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubay ti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Laringu bufunage saudi ru lun lea digu bali.
9: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun la digni le la busa erun lau lubunye saudi ru. Gayara ti la digun aba saudi ru le dise guati la yusurun. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawa ugrigia. Aransin ulinya lun larufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha mawain huriyu. Keisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
9: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
9: Mama nani guhuguya, nyimba larinya wagua hon, lirahi gubungyu le wimabay.
1: Ainti hawagu israelina, ha meme huriyu larinya har Isaías.
9: Lausu gipe hama laduka wagu israeli kaisagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
9: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hada ya waduka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurudu bungyu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
9: Rutina aba dubu le achugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatri hari.
5: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma habaina nigi ani le wagu baina yumu na golu bungi hawagu israelina lung hasal barubala ani gat na lwagu hafule sei lwagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi gama lumu mama kei lubudubu ibidia tihon ida linya la larichara gwagu dun ninya bungi grigia lau igabri le habuse rumbai haluha harichara gun madinga hamai le labuse rubai Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moisesi.
9: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
1: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubari baleri kitinye la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
9: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
9: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumuru guluma ti dabanigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
9: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme abai sungubai anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
9: Sunha agua rutilire wabure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la hagua runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
9: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinha guni Isaías tida liliburu.
9: Wapurene, ka afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapurishi habai.
1: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
9: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Jilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudubadun hatiga aba necha li hamama nani. Na kainga gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
9: Dari hamatina ha maluwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha manu kathaba inu abu.
1: Abe larinyagu hawagu Israelina.
9: Tularu muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabusha hatinya.
5: Romanos capítulo
1: 11. Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abrahamu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninyagu welerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
9: Nabule me, afara kwa hama profeta. Griku wa hamuipu li ibani latari. Auru gali eredera hata gibani. Anibusia tinyagi hafara na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
9: Anu dirata na sete mili ukri ya nubaru wako. Hama hu drogu gya nili gya lewa bungi ule baad.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana rigadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. hahibiri dereg dawaru hanigi kaisi taniya golrero bongiyo
10: adegalu muti ya bun yuru derata hanigi ruti ya gole mani hiti hum ariga ni gole magamu itra liyate chidiru mutale
1: ariga ti davidi
10: daraba golamu wa hatine lulu sada lu hagu hakidu lu hasufu darulamu wa hagu marihi hamamala sefuku wa lalamu ikinye hanaga lusunda
1: Nalga da hati gueto, lau hachugra gun hurillo, hai guatinha funasa, sunsui nagubai, mama linha, lubaregen lira, lau hamahar un hurillo lu jerezibiruni Cristo, hayabi hamahabai hurillo lu habihubai la asalbaruni, lu hameidigudunina israelina. Ainti seribi lubai duro le hadigubai hurillo, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai la nagubai, hachugra gu hong hamahabai hurillo, buiti mamba ilubai tile lumbai la negni hazalbanu sun huriyo. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le mamba bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puriji ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, busenetina luhe meidi da gudninya nirasa, luginye hazalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lun, harandaru luma bungiyo, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, Itera luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ayen derege watuba ifurumi etu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayen ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinye ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itera lian hiabin lu gabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle, luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun levenye guame luagu olivu.
1: Hinaru lau gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumo deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungiu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Ichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
10: Jadi ba asal bergulir sioni, apa melegi berumuri bani hata ye lani muhakou. Niha bani darat hama, dan melen legi dar bani hafiku.
1: Luagu ganu le luagu ti asal baruni, baru wati ya huri yu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubai lum magambu hamani lugayara baila gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lau sinyati wasubudiru nilisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu dahabai lun, kage grigi aruha libaisomu kate lubungi furumye lun leresi binu faye tilarigi, uatini aba, luma ge bungi le abi sunkate, ligie ginye agda habalin sunkate, ani lungwa ginye la digay. Weirigu ni lubungi lung sunda, itarla.
5: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tijuma ni dujeño, lujetere gera guhungwa sunsui na gubay lubungi, kei si adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha li chuguni wa weiriguni le lumbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu boule, lubara gien lira, sansi gumi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidube le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi arita guti, luogwa weiri sigur lao le lubaybe, lubara gien lira, Lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula le boi bungio lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abame li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amya gwena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka li bungio amya gwena rigu bafu, won keisi labusa irun lichu guni lung cada aba, Aya ruhali lubai bungi ubafu won lung la dimri hawayumlu uginye, lung tiwa digni segun afiyani le wadambe. Aya ruhali lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu, lung ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lung ti lichagun lungwa lung la digni. Le debe hati, lung ti magura bula lagu yun lung. Le abuti bay, lung ti laguma diha, lau saragu gounigi. Leidera guti amu, lunti la digni la ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gu la vuribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwa gua. Mamagua li gu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigini le huagubay, Gagura su huma dan leha sufrirun, furie y huma etengire y bungyu sumada. Idera go humaña finyatiña lida hemege irun, recibi humaña gawea sutiña lau ugundani. Bini humaña ha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa go huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduganyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya guda luago. Tarinha lerenu bungi.
12: Au lube mafaira gud negrige logo hariba linya burime.
1: Arinya gatiginye bungi.
12: Ahin lama habai bagaimu rupa ini hong. Ahin maga ku habai rupa tuna hong. Itara lupa badugmu lulai ka agunia busibani.
1: Migira guagda ba bungwa lung la ganyi runibu vuribani. Lubaragi lira ganyi be vuribani lau buiri.
5: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lung tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunyanu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu deba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. faye humei le lunti ha faye ni luau kate le nyumbi bai hong bogu diginya loi hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya, ruhu guya me inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi eguare gu huma humagua, le hinsi abuti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai lelurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
13: Magamari taba grige mali ikinya, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu ni aba, mawama dala amege grige bungyu.
1: Gunfli wa mali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lelurdu bungyu le arinya gubai.
13: Hisi la grige pila di bungu, kesi fisi ya kwa bungu.
1: De le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sun li lurudu bungi u keisi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda danha li lun wa gagu dun lida ge dabagu lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni arie buhali yarafa ilula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guriba ti lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi e lira, ruhu mai kristu guanargu ubaragi nye lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
1: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le eigi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye lagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu bin laritagua. Le reidu bi somu veyu, la degi en lu lichu gui nebese lu bungyu, legi bi furme guaru kate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia, le megi bin ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la degi, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bi legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi, abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wa bagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya la bagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahe mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibu gie lun wagusenu, ke histarinya gulderenu bungi.
13: Finyutu na logu ribaga hii liye laria gulgori. Luago haku droguba la sun grike niligibu gie, ani gufe satei me sun yeyi bungi.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru ba luogwa luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, La diga rigu baigin itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ruladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinya tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe tiginye hon grigia itara meme wanya luboiti aluha lun lida la darangilo sunkate lugajara la videre gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye magnicha gobei luadigi maribungi lida libagari aba grigia laukate lebeigibe inaro ni lauharuma la sun egini ligibwe bungi levuri babai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo buiti mati amuga lumegi ba uvi matu divei madiguni.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La Lidon.

0: Huriyu, afinyete ha huriyu luago hemege irunja ubo wigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na chiliru humo, na chiliruba la buin lao abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara don numa lida afaguni afuri idei na lubungu nuago. Amuri ya huma luma bungu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungu. Huma la bungu le ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdire gudunyon febe wa duhe luegni Kristu to e seribi di bon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lun ti la la digun hada i duhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu igania ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu igania lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afine rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu igania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu igania ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu igania hon asinkritu, fulegonte, erumesi, faturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afarina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti ya lungwa bule me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houseru, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
2: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu galinya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu galinya gayu hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti ruwa mainewe sa ilubungyu, lega yarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salvaron lumage lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gulwagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levimabe lun sun da, subudig da wali luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
2: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capitulu, aba.
0: Au Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, lungababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha usun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi humei, abini runi luma darangile lumage waguchi bungyu, luma lumage wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula libei hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha, Hada agiyabu ni liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe inege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinye ga au lani gu Apollos au, hibri arinye ga au lani gu Cephas au, hibri arinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Ten kinia lubungyu lagu mabadi se iragudun na niaba hidage loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun lariegu lagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gu nyengueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita gu tina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salbaru ninyo grigi. Mama lau apulichi ya ni lau lichu hao ugirinya, lo ilagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, ke ilibidio niga au hon ha lumba ya heferidun, ahin won wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
3: Nadine chagubwe nijiu hawa chuko nya au, nadine kwe gafrenge gafrenge di lumi katana.
0: Kati un hula le chuba ya au, Ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan bole. Adiga lali bungyu lichu la ubo lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu la ubungyu. Migirun lumutin ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluago uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo, ahin wagia wapulichihan lagu Kristu, le adara wagubu ilau guruwa, le abamba idubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hamaa, dando huriu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungiu. Leha muga gajara bai lenege la, libido niga au lida bungiu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubowa gubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungiu, here timati sigu lau ere le ubowa gubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungiu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubow, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungiu ha ibidi ya wabanya au segun ubow, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubow, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungiu ha unna bugubanya ubowagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubow. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungiu. Ondara ladun bungiu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungiu.
3: Lebusinye tilanangu lungu, padugu la lungu logu lela digubi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linario bungio, adiga numuti mayusnoga dimure inyo gubriti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuriche a luagu amukate loidige luagu Jesucristo, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napuriche a nilereru bungio hun, Malo hatna nagani runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira lauru guluba fulani bungu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Luagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
3: Kata ile marihi wanya hakiri, ni ile makambu wanya hakiri, lebo limebedu gilititu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungiu, onhahisi ya bubo nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age larita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abi la subu diunika latida abi la nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abi grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungiu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungiu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungiu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linarum bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
3: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara wa ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seri bidutinya lung Kristu, ha ichugubanya lung harufu da hanilinaru bungyo, leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba, Wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luwegin ye nobadina, mawairiti nebere serun luagu idalinya lan adig ni neseri bidun lombong yu. Ni hugu ya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadig, sinyati nariyengu ahin buidu lubay neseri bidun lomb. O ahin inihin lubay megi tilwago. Lausun maduru na lwago nikata lida naritagun. Mamaluigin lira lomb madunu badin ala, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubay tilwago burikata ilubara gieda. Agura ba huma, lagiri budun wagulem Jesu Kristu bowagun. Lun la sagaru nikate le aramu da guabay, lidon larugonga. La subudira gudubay wabureme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalo. Nibirigu, nadimu ni habay hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu, keisi hempulu hun. Narinya gunyen lun, hafurenderu wawaiginye. Lun midi huma jagiru meme, luwe le buriwa nyubay. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lungu. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwe igudugu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwe ha. Lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanyabanya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abambadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogwa lwagu chun la hau lida kate lwagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu dan lehinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wawagu. Ruti wa dimure buiti hon lao gurasu. Chululumu weyule. Ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu. Aba reginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun lwagu wa salbara gile luka yaramba ila hafinye lo lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lida ragunu nireo hinsinye tinu legunfuli wa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti lwagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age apanta hatinya halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubai. Lun nabai chuno dame le na chiliru odi lun nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lwagu inihin la aba hidangi la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu iviye lira le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma lenye hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digbalin figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigbe ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua gida hume lubaiti binad lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai magana uga lebini ladiga ibini kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyure sefuruni lau uwara ni luma inaruni le itara baikei fein magana tu lebini mama lunwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei fein gagana tu binadu lebini aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habanyo mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhu nyubo le ha ahoru habanya ohala igadu habanya ohiveru tinya o ahudura gutinya honsandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun uboa guginya le nabusa irubai nariyagu hun Lumondara go huma luma ni aba le aninya go tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigi luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera geduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluaha agusera gudutinya ha mamatila naligilisi. Naniya gunyan le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, ni ha gamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiveru tinya, Ni iga adua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sun ha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyabe hebeluru lidon laruwe ha bungyu sielu. Anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniyewa guwati, gayara tinadigu ni le nabusa erun, inare ni lira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu baibungu yubiangu baikate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungu yu Kristu lidage oweni. Lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide tihon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyan lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
3: Ayabu ibambiangu bihagia itara hama kei aba lugiri.
0: gama lumon le onderuti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lwaya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lwaya hagubu la diga damichi, anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo lwagu hagubu gwanarga, ibidi nya tifunagi hun lwagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai, aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, Ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana, tida higarada to haburi habunnu. Inaluni lagubuiti ya muga la lun ugeri lun magamari dun la. Gama lun muke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginya tagamari dun guri. Sungwa da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hija gun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasi nyaru hagda gun hungwa, afiga ungo da linyalung mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa, lung magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hong hibiri amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, anigunda atilun lasigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwa ti kei sandu luegi taubadna lumari to afinye bau lwagu Kristu. Uri ti to mafinye tu baruwa tu kei sandu luegi taubadna tumari le afinye bau lwagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busailu bai umari le mafinye bai lwagu Kristu lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, Dan le laguar bai bungyu lung lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lung aba grigia le resibilal bai saini. Tuagu loustanu lunti le rederun itara. Ahingin aguwara lung aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu. Rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibi lubalin saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lung lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lung labure meja ubogu dan le laguna rubai lung lafinyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lung le seribidun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai damuni lung aba grigia ubogu dan le laguna rubai lung li damu hali Kristu li gia li labureme. Aganyi haladu mbungyu lwagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma li gibugye bungyu li dameme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawau girigye ha mama liginya banya. Uwa tiniyaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi yaba le gaduna tilun la finyeruni wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichulau nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu. Mama ginya figou lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubo inariyago. Murusun rgali dan waba luma ge lubai tigweto ha Maria ibanya lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali laritagun lagu burikata ile lana ibagari le. Luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toi to mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun te seri bidunbuidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luagu hufulese, mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari idun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigun ni le wagu bai haritagua luagu buitu la. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figou lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugutu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari, sun iwa agili la. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idun luma le tabuse erun. Afinye tirigali ligige luagu Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligige narita gumboi, ani afinye tina luagu inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gweto nadimori haluagu egini le adagara wagduti hon gwariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada. Gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu. Ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run. Ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungyu subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibai. Ligia digiba li sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. gamalumo masutnya subdiruti inaruni anyahi ha meha hechubanya ahudura gua hon guariwa hau hamagi legi ni legia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni legia aba mabuidun la hasandira gu hongwa legi bugia bungiu inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali leresi biruni wa bungiu Mabuidun tima badiwa ligibuge bungi luegin weigin. Mariba dun tima wagiame luegin meigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le. Nyei. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bmuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, Buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figu aguduni.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funage gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Ma funage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona magleba ihon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon lungu weigi luma lungu watu ni keisi wafaye ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lungu wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lungine wanugunu wama gwa lagu oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolo. Hama ginye hala mule no wabuleme? Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe maricha lume resibiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara afai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigi rubai mudun lume matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania ginye la le keisi gubairi harita gungirigia. Lugundu alinya galumuti ginya lurudu, larinya haretida liliburu na lurudu.
3: Michi kahuma akusabi logu liyumu pulu baga sukanle mwadu maridu lida alefere honu walila nadi.
0: Mama larinya gunye bungyu lira hawaguru gubagasu, larinya gunye ginye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lue leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun. Lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni. Luginya lida gen la uganu ligia hainwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lida gen iricha le. Mama gen na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubare gen nadigini. Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sun magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati na faya iruahabai, lugayara la na pulicha lagu wa salbara gule, magubura hanga ni kata, Marigu dunga nei niricha keisi ya purichihati. Lausu mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugu wa dunanungu wa hadamu mesungube. Lunaganyiru sarago girigia lo kristu. Dan lehagana guwa na huriyu. aba na digin kama huriyu au, luna ganyi runinya lun Kristu, dan liha gana guanyadi na lan ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi runinya, lausun mama nya dina la labu gine lurudu ligia, luna ganyi runinya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadina la li lurudu bungyu, kai labu gine yadina lubai li lurudu Kristu. Dan li hama na ha, lugwa banya finye, aba na digin kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa kesi kada hawujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye gwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Ibagu huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yara bila haganyi runi le debe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatnya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gudunni hahureru. Ani hadigni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lun wabihni abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lumbi lichuguni bungi nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugun. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwere inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danaru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitaniya guni lerenu bungyu.
3: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagoe seru adaha guwa marichara guni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigibay, lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mollu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba howe gun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gun ya hilagu bay. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburi gun tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagia le miwa bai lida lagumu hon danle. Le lubai ti haritago bai lagu direg da guala leibugun luma bungiu, gouni gila abiru hadigu linyei. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinya run grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura huma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidange aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidange egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nariya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun ha ibide ubanya lubungyo hongwariwa hong mafia no hadagara guda mama lubungyo ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no sinyati hatu lida gelikopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lida ge hakopu mafia no sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luagu hadabla mafia no odibusentu hemeidi gudni wabure me heretun funagye luei Inari nile arinyo wagubay, gajara ti nadig nile nabusa erun, gamal lumu mamasun kate lubuju lala nagun. Gajara ti nadig nile nabusa erun, gamal lumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifir. Mon lumu ti waloha nile buidubay wongwa, lun ti waloha nile buidubay hong amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi. Kei tania gulereru bungyo.
3: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misu rahaba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugo hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reiha digi damiche lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
3: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu geteni ilu ni lugu ingi ulogo le nejibu. Aba gia uogo hatimuri hanuogo loige neji ni le uogo inichu ga sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikatei, adiga humaisungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hong huriyu, ni hong ha mawa bain huriyu, ni hong ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, lumo luagu falahu mani arufu dani le nichugu bay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bay kada wuguri, wuguri ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebese lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubayri guhamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura guaba wuri lau tichigu Buitimati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi. Darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri afinya tinya. Lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri. Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri, tadiga wa wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigeneha luagu kata ile lunti la subdi uni luagu ni la wagia ni hahibiri tilana liligilisi bungyu masubu dirunti wa amu igaburi luai lira. Na burunga ya hongu eto luagu abakate le sinyabe inariyangu luagu buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hon lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihi la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihi la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gube inebesei lun. Lugundu dan le la children ora lun heigi, maigi tunnege lida aba. Lubaregin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nyey. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli si bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ariabu le la lugurumbay wabudame abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
5: Oho, nugubu le, lene terege rupuyi luagu kufule se. Adiga mimi humai kati ile, arita kwangu le menu wangu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
5: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shoulu ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adiga humai lung arita kunu wangu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sagu me heigi ufein, Gurahu guya me divein to harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarigle egi tufein tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin weigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyo, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse lubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagun.
6: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihin lumagie lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
6: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu virile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumagnie meme si firi sandu lege. Hibiri recibiti au bafu lung harida guaga de sanditina. Anyahin recibiti au bafu lung hadegum milagro. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumagien lubai si firi sandu o lumagien la amu si firi ladimuri ha abangrigi. Hibiri.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ugubu, lugundo mama na uhabu.
2: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin laha muga arinyaga arigay.
1: Mama au libiri ugubu, lugundo mama na agu.
2: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lun hamuga arigay gula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumegegun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
1: Memege iru numutibu.
2: Sinyati ginye larinyagu ichigu lung ugudi.
1: Memege iru numutibu.
2: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligieti maburi mege wabai. Leburi lumegegun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligieti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebai. Ligieti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebai. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umegeguni le anigubai keimi kata. Ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kata iluagu tibungiu, larigi haadagu banya milagru, larigi haareida guagudu banya sandi tinya, haideha banya, haadundeha banya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
2: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay. Lidange sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati luay hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. A dimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungiu. Lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le a dimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun ha dimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyendu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bongiu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahe miviru fidu aba imiru ni furanguti.

0: uri burugu uwa bainiaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu aka la waniagu bai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun, terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimure hati dimure i terencha, lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun, lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadigini, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha, gama lumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati, gayara ti veremuka lida dimure i terencha, gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengi runi buiti le bichu gubai lubungio lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia me keisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
1: Nadimu le ba ba ulira na fulasu le lida amu uye dimuri no ma hayu ni gugye terenya ani ni itera ne bere se banya nawo linya la linya mu apure mi gungi
0: seribiti lubaiti la dimuri honi wa amu ya gwena rigu dimuri saini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti la dimuri ha bungi yu hayu mu gugye gerigye seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidinya gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu dagwati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve se ilu bungiu. Aniye galegiyo me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna aguagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biangrigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna aguagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda, buiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayumlugu ginye gerigia, biyangrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahen lumaginyati lubai bungi le anie wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahen asubudira gida bungi abakate lum amu gerigia, lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama nichun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginye bai ladimuri habungiu gayara bai hadimuri ha aba aba lun hafurin da iru sungube daga hugu ya mai gurasu ha iyum lugugin ya banya ladimuri ha bungyu lun ti hag da gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lan na darangile mama lan na chagagu keisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan li hadamuri da gun mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyati ya lugundu mahawati lun kata ile Lunti gagamba de hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun abakate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimore ha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le harito gobei lagu gabafu la lun ladimore ha bungyu liyumu lukuginye. O harito galan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni luago aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida li video ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la la dimure ha bungiu he yumu lugu gini. Mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvar agile. Leginye ida be ledera guagda hafine, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ain hafalara le wago be na apurici ahun, ain ginye lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei lagu ni kata hafine. Furumie ticate, Arufu da hanali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu le lumbai la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larigi nye. Hon hibiri apostologu. Aba ginya larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sang afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chilulumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausun itara ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei, bungyu le numa bai lau lareini, ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Idali nyati anyaha hilubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lun hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilanyo. itara kai hove gu sungu bai la diga lida ge la adan hayabi, itara luba ginye ga bagari ya hama sungu bai lari ge me oveni la diga lani gu hama Kristu. Lungti lasaru kala aban lida lidani, furumye ti meha asaru ti Kristu. Lari ginye damele la giribu dun Kristu bowagun, ligie meha asaru lani gu lida ge oveni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujari arue hani, ubafu, luma ere le ubo wagubai. Aba me le deregeruni arue hani lubungi ugusile. La dega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengu le reru bungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu, aba me le redenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lu bungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yarafa wa malun wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
1: Owama, gulawama, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma, anye waguwati.
1: Feri dikita hamuti, hagubwe, umada gulubuidu, gabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari lesuruti. Mafigonga huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kaba saluwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyala du labu gen mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gen labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugu bu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunu wa aba ugubu le idambay wabagali da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idamba la wabagali da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adam lefrize di uguri, aba meha uguri ima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubay ibagali. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari gine, aba me ibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubay lau muha. Ubowaguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilir baweyu, lumbi bihi amo luyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina cielo. Le narinya gubaini duhenyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruja bungiu cielo. Lugundu kate le goveda dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun hoe gubala, hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayara bay lanyaladu, la sansira guba lidun aba, luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomida dibay, la sansi raguba lidon le mowida dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowida dibay lidon le mowida dibay. Aba meti la gunflerun le buru wanybeti da lerenu bongiu.
1: Ulu la aganye mi luban fowe. Owe ne aganye bukofu luba ganye mi. Aganye dibi ragu.
0: Figo limi ragu le bay owe ni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiu luago la ganye ragu duni wa lida sumburi kate le. La lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinya nu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunwa da. Gawon guwei na regu lida luwadigi mari wabode me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai. Wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabode me Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londa un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me bañayag ta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagañe rubay. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun merede dun me ondara gua censo. Dame ti le nachulirun nona ha baña grigia ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu lai ginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chulugu erigina arihan, busen na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan. Mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bay, adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hon. Luma hon sunha ide habanya na dagi menhagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiganun. Ruhanya gurasu nun, ani afinye tina luagu hanigubala ginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun, nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuha buluma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristo, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asalbaruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufrirubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kaigirigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiwa la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon, itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyasu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfli rutia lau hereru? Gefenti bungi luago mariya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapulichi ya baihun, au silubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. sun wada la degni le laringo bay. Lina Kristu la gonfira sun le frama se lubay bungiu hon lanigo. Lige lebu bay waringo itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edugu bay lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliba lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi filisando tida waningi. Hei si achoiru ni luagu veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luagu lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatea wapuse irunya waniagu hun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahim mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Ligia nabiriha baihun itara. Ludame lamuga nachiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huagu, dari lun nayahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru da guagudunu nabirihon hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni lueiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huay ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega wawaiginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa iheme ni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba iheme ni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu luagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungiu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale waniagu ni kata ile, genege tifunagi hun luagu bichu guyan la uweiri guni woni wagua. O di gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufudu bani lubuidu wagaburi humage hon amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu haganagua. Aba gara da to burumanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun gregia, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi abagarda to, laburha Kristu guanargu. abagara da tuguia to aburu houbon lau lani bungio leiu abai sifiri, mama lau tinta, anitida hanigi la diga i sifiri wadagi manurigia, mama luago dubu. Wania guvali le, la diga hemeni gitiwa luago bungio lidangi wabure me Jesu Cristo, ma bafutiwa luni kata lau wani wongua, sun le wayara abai adiga, lumage bungio liabi. Le meme icho gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi ribali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun licho guni hon Israelina. Nyenye nyaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia agia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lupai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lupai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweirigu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Nikata luweirigun lurudu ligibunye uweirigun le guetotibai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrigu da. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adoragu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumo uati gum faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lo gum faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lo igum faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir, anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungiu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahi inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongrigunye iha lun banya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura wagu dubalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungiu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihen da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sun awaha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bulle gowe da dibai itaralnya lubai ti laula digni oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida lari hari david ti dalrenu bungi
1: afinyeti nige nadimre hama
0: itaraginyeti afinyeti wa luagu bungi la meme li gabri afinyi ni lemeha luagu bi david ligie wadimre haba luagu lugundu subudi wa muti luagu bungi la le Asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luago hufule sei, nasufurire, sunkate, lugayara la, hagibe dunha, eresi biru balin la reini bungyu. Saragu hamamu ga ginye, ichugutinya sereme ilun, luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumucha gwe na linya la wagubu, murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itaralinha wagubu ke aba munato, muaruguna kei hamuga aba kiamputo, mamatu lung lutida. Subudi wamuti luagu ahun la aganichagwa kiamputuguya, luagu anuhin harula aba aranse la urbungi waba sielu. Mama aba munato la degunguguri, aba aba munato luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu. Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu vigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agubai lumu wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristu lumu lagusera gudaniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungrigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa, Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufulesen ibungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lun habagaridun lunle owebai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sunkate le, Gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Abalunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmu nuligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahudun lumuti bungyu hafigun grigia. ani busenti haranda un sun grigi al luma lidang Jesu Cristo. Rulu muti wadagma no ligia won lum, waranda la gedaninha sun grigi al luma. Wayabia luboiti keisi vigrinha ha, lona ha banya Cristo, keisi gubeirig hamuga, la yumura gubungi guana rigu hun, wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun, luegi en lobo de na Cristo, aranda la huma luma bungi. Madiganti Cristo ni aba figou, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti, wawago. Lugayera abila, veresi biruni, lirita bungiu, lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinha lida aluadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani, lareini itaraguareg, larinha ribungiu tina lererun.
1: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nonuguni. Chiluti luegi ruesefruni, aba nidreguni.
0: Chiliga lilidani bungiu, lun larufu dni lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti walebuna, lachugera gun niaba, merede lamu gawawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu dni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungiu wagia. La luenri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoati grigi lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwago. Redi hadiwa marumugunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwago eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lao lubafu bungiu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wawagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi ya won, masansi ragunti misi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won kei si visi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ha mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nyin la uara ni lida Cristo luma mafia, ida lubagi luara dun aba finiati luago Cristo luma aba lema finiati, kage ida tuara dagua li tempo lubungi hamaguario, ani li tempo lubungi levima bai wagia, kei larinya gubungi guanarega.
1: Naka naubu hagana gua, eibu gaume hagana gua, augu habugi ute hagemen mutumi.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
1: Disi huma hawe linya abure. Magula huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Uguja beneranu yu linya larinya kumo abure misufi kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi furama se le la digu bai bungi won. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bo kei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luwenri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madigu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buing ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegwa wao. Geyegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigu lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le resi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luenri habuse erun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto gunda atina. Mama ladiga hiru dagun. Ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italinha lubaiti madiguntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto lidan ge hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi ganyig dalumutu ani hanufu da guag dalan larigin aba habuseinu harihinina aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lauti sun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesile dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lao nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya. Lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufuduni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luago la reini wabude me Jesu Christu won. Lausun risila aba lagude medun luago wafulese. Lugayara beila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luago hufulese naniege narita gun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irum le asagirubei. Mama riglau hatatirun ondera guagda idevese. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayen itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe bai abudu, malom guan tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londa runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uerigu ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuseerun le seribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligda hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligda ha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara baila harikini ugirinya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligen ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. mama kei abakate le lauti arigreni. Harita go huma logo kate le logo ti labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti litu ka abahidagi, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gallera ti lichugun bungyu su.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: na panta habaginye, ke ila narime ba ilichu hau, awanda humutinya lilu tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati, ha anegu balun kei hadamu, ha ause rubalun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu agun, lausun nibusi garina lun nariyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghad na sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chuguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chuguna inao. Awaya suhad na sarago luago luadig mani wabureme, ani luago buri waya suligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luaginya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi, ayin debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe, aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimare habuidu luogo. Lausun lira, nabahe da guahun gueto, lago buricate le meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, naneguniva, lidon lurua cielo, au le afinebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lao, bungia subudi rubali, subudi numuti lago baruana, lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala nadimureha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimurehanri guluagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimureha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le nariye gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariye gubai. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yuno sielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Urwali weya su namuri ya haluma na buri ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, laniega na buri ya menu.
2: Anani buma lau nisi hapa, anikuiti weti lira lomba wato nison asoferu ni, weti mati lani hino bafu wago na le debile bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debile, lun la rufu ni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debile, anabuni, mege, eiba honi, luma buri lene guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao lao nadimuri habuiti nuogwa ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuago muna buntina sigu hao apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubay lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubay luagu aban la apostolu tima timati au. Mouseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aban ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aban ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lau sun genege lani luago lidantima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hao aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu? Ma aba lau woserun wagia biangubay? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubaregen lida wadimuri hanya ligibuge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyu hisinya tinyanu wariyagu nyalunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huwagu. Nidiheri tina lue na darirunu agenindagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafagu lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyu luege Hesu Kristu lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hidukanyu lau pantu luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nobungi ute busiga nuhau. Lue gunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, weridi numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiyo adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Ariyagwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Ocha gua huma hungwa. Ibide de san hun. Luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba. Lidin hun. Lidan hocha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni. Luago buidula. Lidi won. Lida bay wocha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun. Madegun huma nikata vuribati. Mama lun. Warufuduni luago buidula. Lidin won. Lidan bay wocha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigubay lan le buidubay. Lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadigani kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburun yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humun. Lumere de baila no seru nun, segun ubafo le lichu bai bungyu, nun lun, nideragunun, mama lun, naguni chagunun. Guetoti niduhenu, gunda huma, aluga huma lun, habui durun, sun sun nagubai, lida higabri. Raguhuma digudagu, abagari da huma lida uwarani, luma darangilu. Itara luba, huma baila bungyu, lau, lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu honga lasiena. Kapitulu aba.
0: Au Paulu. Apostolo le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegin Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon, gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le, keisi labuse runi waguchi bungi. Weiriguni lubungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungi leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni aninyaga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi humalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le nania guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibuge bungyu busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligie la nabuse erumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfiliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numutia meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfiliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lira unu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariga nyaha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigin lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagu bon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa La prishenye uganu lani na afiyani le meha labu seruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigu nilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinya tinya. Aba nabagudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabanyi kuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobobwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busenti ya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanina la purijion uganu lagu tia salva ni honha mama banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme laginye na dagime bei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anagu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu, lau ginye gunda hama lun Wodi nadagime hageira ha mabai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan lelidi bai federu uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibuagun. Lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi yemeha houti meha hama finyatinya ha mabai huriyu. Ainti larigi hachildina grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun feduru adiseta hawoi, hama abain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bei harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma feduru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bei, Luago maibugu hama uwara luma inari nile larufu daha boi uganu luago tia salbaruni aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama banyi huriyu idali nyati babusa irumbay bafosuru ninya ha mama banyi huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikontia kei ha mama banyi huriyu. Ha agura houbanya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uobailani aba arichara guti luagu ladigu nile lubaybe lurudu. Lauru gubay lafinyeru luagu Jesu Kristu laricharagua. Ligia ginye lebu bay wafinyeru luagu Jesu Kristu. lunga yana bela wadi charagun lidang ya finyani le. Mama lidang ya wadugani le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai miyaba ari charaguti luwagurugu ladugani le lubai bai lurdu. Itara linya lubai ti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lidang nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun na finye luagu lirau bongyo le hinsi nha bubai nu. Aba lederegira gu lungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lunhamuga gajara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wa muti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, Arufu da hali la muga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abrama.
5: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba wubiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyeni banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya, Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinya rubai luagu bungi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahin lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: Lasuse redubai lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le, Farama se lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi beresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidagineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungyu aba farama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, Aba lichugu ni lilurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama say lun abaramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluru du moisesi le farama say lubai bungi. Mama li hamuga aba farama say. Ahinti le lichu gubai bungi lun abaramu rulumuti lun ladiga farama say la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun larufu du ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu. Leginye umbe lichu guwa frama say ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abariginye la grigi ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luwago mura dun la lani bungi frama say luma li lurudu Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagunfliru ni le luboibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubai bungi. Lubaraginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabin afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhanya. Dari liyabin kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi walabu gine louni girun luru du. Liranhanyi bongi sunhu guya luago hafinye luago kristu. Ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Meberesen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Anija le nabuse lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le recibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gonigi hamei la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le recibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu, da le lagunfu lirumbai da, abalona ani bungyo liru, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu genye liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyo kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gueto, kei subudi humali la bungiu, o kei subudi ladan la bungiu, ida ya luba san kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai nerederu huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha aucha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainu agu? gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichugu ninu. Bueto haga ni hadina funagie luegi irigu narinya gu ni inaru ni hu. Weri ti huwama hongirigia ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba leha buse rubai lungha disida gudunu wawai lung hauha lilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lung ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lung harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu lubujeri. Ibidi yeti nun kabala narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu, aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani ha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbai idamuni la. Ubu le sinai lige agarubai lida flasu le giribai arabia. Ani lige herusalembai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
5: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago aba lau gundani bugele bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timabanya tirahunyu to mebele sen wabu ngao sikuta uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumie gwaragu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dun gueto. Kate isa tania gubi lerenu bungiu, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tiragu, lugundu sinyeti gafara la tiragu idamu ni lida alaga aluma tiragu to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubai. Huguya le harita gubai luagu richagu wa huma lau hagunfliru ni lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungyu. Wagia lau lubafu sifiri sandu luma wafinye. Hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti weresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai tubai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Maribati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungu yuhun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigi ni kate li habuse rube yebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigi we ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofori, hudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fane nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara hadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye gwari gulurudu. Halani gubanya kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi guwa huma hungwa, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa, Lagu weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da hoa lererun bungiu lunti lafarihani sun luwujeri Kata ibuiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digu tibula la ubungiu. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubahani le lana onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichu guba sifiri aba alubahani le lana ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletara le aubay naburika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Ha abusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herede nun bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamuga alharinyagun luagu lida ginyeri ginyi la lonwe kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. madegu hamuti sule larinya gubai lurudu, busen iri gutinya lung hugu ya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibihi ni seini legia. Ahinti au, mabusen irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali seini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lu iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lung hichugun lidere da no. Ladega anihe buri luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyo, binilo wabude me Jesu Kristu sung huguya itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, lelani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo. Naburiga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubou, anuwa dira lumuti wa lung lani gubadiwa la lau le lungbo iladiga ni Kristu wawagu. Lung sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligeme dase iti wawagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwairigu ni lubungyo luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidage lirag lehisi abai lung. Ligia afaye habai wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Lelarufu dubai bungi uon laulichu gun sun luweyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gdalali laranse ha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita gun ilan le lasamina rubai ladigun. Lung bugalonda rubai lan sun kate lida Kristu. Dame bugalagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyo lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lungba ilichuguni. Ani sun le lidan nyen lugunda bungyo le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we meni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyo. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareoni ugano le anigubali asalba unikun aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won, dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu, masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lung larugon gadagadini hisamina lung ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere idan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luwairi lomwere jagita sielu. Rulu mutilogie sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lougie sun le gajara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. ladega ligilisi logo bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun katei.

0: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida baihaganaba, ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi me baihada giha magamba dibanya lubungi, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada, afalare lagubri waritago, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, Kaisi Grigia Garu were gutina. Ligia lunti lubeye belabri halanari meligani bungi wawagum. Kaisi ha hibiri. Gama lumo weiti wagudeme luma vinsinia lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Christu lausum meha hilanyo gidiwala la dega wafigo. Salbatun lubeiti lagulareini bungi. Saraga da lumuti waginye bungi lidage oveni uwara luma Christu. Aba larue hagduniwa luma Christu jagta cielo. La degubali lida lun la rufud ni luweni visie lun luma la reini won lida Christu Jesusu lida medan le luba iliabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lago kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degubaliwa iseri hadiwa lida Christu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo, lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Christu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidara do bungyu hama lanigo luma frama se le labu gine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gwe to ke lida nyadun lubai aba luma Christu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gwe to jarafa dun lun. Lau lonwe Christu. Barila diwa Christu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Christu lau guruwa. Aba lagumu chaguagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Christu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungiyu lida agen Christu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Christu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Christu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
0: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mani Christu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagi men ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Christu lichu gulun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru inalanya adai ruti lumagu, aba buri lichu gubafu hongu grigi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu

0: rari la furum ye lidon fulasu buri le unna buti mabai ubo wagu. Le aradi rubai li gieme me ginye le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani li gieme me ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu ghama, hibir lun profeta ghama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu ghama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye. Lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habai inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera gwadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri gwanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu. Le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyo lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalun haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kei wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu keilani gu huma bungyu mo lumuti ni lun hadimore ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huguye me libidio niga au ni dimure malati. Ladiga mabujitu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikata iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikata iwuribati le, labri halanani meligani bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugunga. itar linya lubaiti abagari dahuma keisi grigi ha eibu gubanya lida larugonga grigi hagia areidatinya suruti habagari hisiyati inarani hon haucha huma hafurende iruni kala hisiya bailun wabureme.
2: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mabacha rueda fumá, lugundo barulho mutinha lira, grigia lidon feridi, lubara que lira, buin huma lau sifiri sandu, adimre huma huma gua luago lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremo kalungwa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku matengiru ni lubungi ugu chilisun wada luago sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari wugiri lung kei luwenyirin wisinya lung Kristu wagia le liligilisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu ba ni lida lung lanua diru nu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gen le binadubay lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lereno bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma lumari. Aba mihayo giru itara ama kai aba na kukirigi.
1: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ya ta lumari lung kei linsi ya gua lungua. Lungye inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo. Le lung behadigo ni keisi afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubarigo. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyo le anegubay buiti wong lao wagumfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungung. Lugwidu la tabung ani wikife ligia mebibagari ya wo.
1: Huguya agubarigo. Magani da gida humanya hisanigo. Agriya harigo humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai lau wabure me segun buitile ladigu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielu bai. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida meweju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba belite le girago umuti buidu luago hira.

0: anagua. Arei duanyo lau isuruni kei lau kate le adoura gubai lau lanigua gusudara. Aranse nyo kuma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu tiwa salvara gile le ichu gubai darangile. Kei si laranse no sudara dan le ladoiru no li sabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largu dani sudara li dandina le gibugin. Lunharara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemeni gidun lagu hasalbaru kei ladoiru ni sudara lubunidi lulouni giruni li chigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to li chugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu kuma gagura su kuma. Afuri da kuma hawago sun ha lani gubanya bungyu. Afuri da kuma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagiruwa gweto. Afuri da kuma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digubai. Ligia nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi itarala.
1: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e seri bidutinha wagia lu Jesu Kristu, wabudu nyo gara da tohun. Kuguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyo te, sunwa da na yumura gulun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luweniri hidera gunina, aburu chagwagu de uganu le lana nasalbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi gile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagali dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnye na pulichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia, luagu nisi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarun hapulichiha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gundatina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi nu moti lago e se furuni be la sun kate ileno. Sereme ilu hayumra gulubungi unuago, luma la diga lider agunina lani Jesu Cristo siferi. Kate ilena buse irubai, luma le nagura bubai, lun madigun na ni kata, lun hamuga na negun busiga nu lago. Gayara riglamuga na dimore hama nufu deuga. Ari hua meme tima lamuga lueirigun Cristo, nuago gueto kei suada. Vivanyu aujebe, hilanyu aujebe. Lugundu Cristo, abagari dunibai nu, aganye iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Cristo, lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbai obo, lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Cristo, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikatei le, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigirun hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Cristo nuago. Houcha huma lu uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Cristo. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huay luagamba riguna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun labulu chagun afieni luago Jesu Cristo keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanna feridigo hon gama lumu lanna salbaru ni hon ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Cristo gayara ti mama rigulun hafinya luago gayara tiginye hasufiri yon luegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luago ida linya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruja li luwe Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahi inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Cristo Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia. Malugunti largad ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani la diga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu agay uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabay lida agay sungu bay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Cristo la wabude me bay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubayti ni duhenyu hisinya tinya nun, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala agamba tima humana gueto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masikene hanga huguyeme. Madari iruni walamu gaduru huago ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugon gadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Cristo gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. luntigin hagundaru uwera numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubei wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara habi la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladega uoti amu numa le asamneruti kei au. Le afa aguti lumbuidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse lubei Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subuditi ligabri hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pudici hon ugano le lana salvaruni ke isi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubu diruni kaba la suseredenu. La usunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon ke kasubu dirun. Lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inarini luagu sandi la meha jarafa lun lombe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iruni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugundani keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungua mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abirha ile abirha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafulani sifiri le wadabe. Wagie legunda bai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi la ukate le luaguti ugubu. La usun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lobo isomu badi la ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu ni kata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubali Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti. lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luwujere lida somukate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lausun luwujere lunti wabagalidun uwaragu lumakate le forende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, ladiga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lu, litu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichuguni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahuma isun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagye, gunfle huma lao le nariya gubay hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, maria gutina luagu buli huma adina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gunda nyona lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sun gubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun lehemege rubai kun keisi buri lueri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueri gun ni luagu chi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au Paulo, le aba bailani Jesucristo apostolo lau lugunda bungiu. Uera luma Timoteu le waduhe luege Jesucristo. Nabirha nyo garda tohun, huguye iduha nyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Cristo le wagu bai hafinyara. Recibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu ci wabude me Jesu Cristo dan le wafuri dun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Cristo Jesus luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emeni gini le huagu bay, lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi ya bai won, le ginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai arue hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare ge bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara ti nideragun lau nugu buguanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hidan. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. ligen nuwadig maridum bay, afa agway na lausung ere lumaubafu lelichugu bay Kristo nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubay tilung hasubudiruni luago weyli la nafago huwago, luma hawago afinyatin ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinyatin ha marihin hamagid nabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insin habuni, lung gung faranda humani linaru bungi buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bay hafinyira. Kajara alamu hasubudiruni laransi habungi le meha aramu da guaba le luagu ti Kristu guanarig. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harikinina, anaha ikuma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyula da sun kata ikuma anideregdagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungiu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dani bongyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladaraguni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubay luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbay kamaha muga lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubay.
3: Magura bay le, meiga bay lira, marigda bay kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inayro ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loel hadigni le harita gubay hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubay luma Kristu, alu ahumai budikata ilela na sielu lenye lubai Kristu nyun luegie lombere bungiu. Samina kuma lagu budikata ilela na sielu, mama lagu budile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba mei gafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun lehi gabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidangi agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaa duo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me ligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, Geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka lau luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu. Etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lumbungiu. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig dan le ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibuge. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga huma lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabure me Kristu le habure me le timati heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibirubai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida sarago agagu duanyo etengirei bungiu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungiu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bai nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubi. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida luba la haunabuninya grigie. layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, lehupaisano, hagia baabahu da guhun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabu galinya ginye marukosu le liduke ber navehun. Aniye wagua lehun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagi erigunyanu hadange huriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi don huago lun dereg da gu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungiu. Gefent na luago harita gola epafra si huago luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabu iga linya lukasi le wasuru siya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha onde ragubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, hona hon me, lun halihan nutila na ligilis la odisea, aliha humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma, lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburiha bai hun, lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, waburan yogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban wagu chi bungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bundiyo lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lun hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lun la sufri ragudu ninya bundiyo sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun wabure me Jesusu, sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri guluma lubafu. Dame leliabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiridu hanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunflirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo. Libugiri lagiribu dun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma. Amuri atiwa huma, luma sansiru humani ligabri haritagun, itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagia tu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lung heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. Lachila lagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura guba lungwa lagu sunkate le lagu ti bungyu. Lachila lagu baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungyu. Icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagro dieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal baron. Lige lichungu balia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hinsinyarig ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduka nyuhisia tinya lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duka nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinyaguni luma lung hadigini sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, Ani lichu guba ere ikun, arei dalong me loe vuribani. Hemeni gitiba luago wabure me bungi luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lung gagura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabure me Jesu Kristu, lung hadisa dun loe furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti haigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia arya buwejwagu lung mamabadiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lung wamuri hahuma Lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Da meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Eteni ya lung le mon lubay heteni ro lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia. Lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun. Darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, ma vuce dalla huagu a dega buiti. Ahe ni aba le madiganti gasu lau le wania gubiti da garda to, aria humai kate ila, monda ra huma luma, bari lamu gabusigano. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristo le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, na birhanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarig, luma ni letera. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristo sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, memegen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago duan yuwama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwa du banya ariebu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Ania gatiba ginya hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridun. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lun ginya gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayumlu gen hiduganyu luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luhuyeri uribani. Bungyu guanarig le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyo gara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudugu tisigene le malati. Animidera gun lumutin ya grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyati ya hagia, lumhisi ya guahama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, abahicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilun arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa riga aliligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri ya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lung wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gumfuliti luma luagu lichugu nina lung neseribidu lung. Lausung meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nu kala na digbay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbay lubungyu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung ababadina la hempu luhon ha lungbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebesay lubungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gya larihiniwa le bungyu le abangriguti itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lumpagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gye profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia, lunha furende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lu bungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigi. Lung ginye hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gumbay lungwa lung longwe. Lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawag dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile lona hana bungyu kei apurichi hati. luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buse rumbay luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu la...
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hijada, ajá.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Según Eva, mamá guiñe Adán leye duba y mafia, wuri eye dubon, anilao teye duniva, abatabruja lidon figo, lao son lira, ha salvar bauriña lao haguraja, ajen itara meme ha finyeron luago Cristo, arufu da hagia insin habuni luma arumani lao igabri buit.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inairani kateile, ajen abusera aba grigi alun, alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia li chigu I nebe wa ligia. Lunti aransenyo la sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aransenyo la lun la rufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me labriha labugnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay, megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribiduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseribidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu leviman bay lun sunda. Ligilin si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, Luago weirigula inarini le arufu duba iwon li bugri wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiruti hafinye luago Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu. Yee tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luago mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aniyaga hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin. Lauson la diga la bongyo egini ligia lun haigini ha afinya banyahama ha subudi balin inarani.

0: au etengiro ni lo bongi luago. Sun kate lela digbe bongi buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa mai mel luago. Lugundu harumag da lumuti lererun bongi luma a furia iduni. Ahim barufu da hakate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidi e gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata I buiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile, ani lunti hafinye rusungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinye bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfuli rungirigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luege nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu mege hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erederu bon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubou le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganyahadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu o lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei, adimure hakatei le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nu haba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri oguguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadigumari buidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapuriji ya ni luma arufu dahani, taninyi harilereru mbungyu.
2: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridu, lita alefe ya honu ha, lila nada.
0: Arinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti, lulibiji ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya, lunghanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe girigia. Ari huwati furangu. Ahi tile mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya, lun tiwairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahi anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigia kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyavi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Ani inari ni luagu aba la omwebu irisi ni agonfli uni lumabungyu lule gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihi sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba haba ibagari le suruti, le lani na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lani na wafinye, haba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi, le wago ben lagura bun yu bun da meha le barufu dun balin hagibu gin sarago grigia luago aranse nyu binya lan lun ba falaru ni Kristu. Gueto, ligibu ge bun yu le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gin Jesu Kristu le meha ginye ge fembi luago le inari nibe ligibu gin Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamu ga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua diru bai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwe te uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafa dun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Rua la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lan na ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luago lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungiu wagu saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na bunchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gu bai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichugu bai bungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun ti bungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinye ni, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu daha bai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kate ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu deina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginya nibusi galila lao na dairu nyala. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredati lalua hanina dari la dairu nina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanyadi wala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gasu le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubaibun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubaibun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banyabungiu, lungi habikini ya salbaruni luma weirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata inle.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegien, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba loi dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagda grigia lungua, aba bai weru lani na uweirigu ni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumie gwaregu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinye ni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara aba ila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunkanta nubala lunle inaru nibe. Lunga yara aba ila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenirun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunya bun ligi bunge bungyu luma wabure me Jesu Kristu le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apuriche abai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani karumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya. Lung harufu da hani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairuni. Aba me hadegan gasu lao sun. Luwe yeri uraga. Ahin buguya. Buidu la bisamina sun wada. Awanda baya sufri runi. Rugo ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelala na salba runi. Gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe. Adiga na leni yarati lida iba agunile. Iba agwadna chilulumun lebeha. Areida nali arufu da hani lelana wafinye harumanyu. Gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kate le lana ubo le lun, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha crescente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalmacia, Luca sirigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuei gine gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deja erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu. Bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la dan, subudi gida la li uganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni bulagu Kristu, gagamba di, lungine buidu la hoserun luai kayara la lichuguni wahaduru. Labugenye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wahon amu, mol muti ganyi ganyi la, mol muti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lawugiri le hisi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu dagu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriju ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gueto hawagu lupaisanu.
4: Girigi ya kiretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunghaudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di girigi ya. Hatima ichugu balin hanaga luagun inaironi. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon girigi ha ichugu balin hanaga luagun inaironi ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungyu hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon. Lugundu misinya habutinya, magamba ditinya sinyagu watinya hongu wa lungha digu nile buidube.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gurinya ha weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gurinya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame hon hamarigu. Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu lan hachigi. Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugwa bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungiute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubou wagun lausun luweirigun. Direge guati lungwa lun longwe wawagu. Lun la salba runiwa lida gesun uribani luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti. Lun lumutu ni nyawama. Aran senyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kata ilungbay barufu dahani. Itige ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba nuguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. lunga gamba di hamahon aransi yuhagia me lunga digun furumi e guari kata ibuiti luma dimuri ha hama uriba lagu niaba lung dili la hauseru areida hagia me lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi lugundu ibidi e guati meha ginye wau mabucha ha wagia baruti wa meha aba uma lan na feri di go lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia hechu ti wa meha adiga uriba ni hon amu Wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti, ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Laula Richard Aguago de Niwa Bungu Ligibugin Laula Reini. Galagante Wabai Lida Ibagari Magumucha Ditile Wagura Bahabai Lumage Bungu Cielo. Inari Nikate Le, Busenti na Lum Meme Barufu Dahaniburi Kate Le Lau Aba Deregdo. Lum Hala Afinye Bain Lago Bungu. Lum Sunwa Dan La Hichagun Hongua Lum Hadigni Kate Le Buidwe. Buiti Kate Le. Ani Huti Honsun Grigi. Diseba Loi Sigene Burile Malati. Uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniguti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le adaguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai, anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurdu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege wala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na puriji ya luago Jesu Kristu. Nabiru hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairibai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kon buwagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sunha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bain lagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinye buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luegi na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigni abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigu halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibi rubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosuruni flese ile badig bay nun lau hamuga bigiru ni numa. Lun lau ti la bugunda guanarig. Hafuga la nurum bay onesimu bay luagu atiridan. Lun buma bay la gueto lun sundan. Gueto mamarig kay siaba idamuni. Kay sikatei bui timati luay idamuni. Kay siaba idukay hinsinya guti. Wedi titi linsinya nun. Lun ti hinsinya tima la bun. Mamarig kay sigrigia. Kay sigin aba idukay lida Kristu. Ain lubay ti barub bal na kaysi paana recibe bay kaysi gubay rug hamuga aula beresi birubay. Ain adigali lubay damichi bun o ahen duway lubadibu agubura habana. Au Pablo na birug hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun lausun gajara la hamuga narita guago do nibu lagu duway guabab ginye bun guanu. Aha ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Amali habon na nigi kaysi iduka ilida Kristu. Na birihanya bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subudi tinun luagu badiga bala sigur laule uagu bay namuri abuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Le nouba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesucristo. Mabu y galinha guinye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi, ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
3: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu wayasu, luma lida sarago luyer, hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lida gen liru. Le idan geboi ladugai ubo, aniru le luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingi luerigu luguchi luogu, ligia meme buingi ubi. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguyo, ugunye, bugu jihadina.
4: Maria kuligia logu ni aba angeli
5: aba badina uku jilung ligie me aba isani ni
4: ahi ti dame hale launa habali ligira ma ubo wagu arinya gati
5: utuku huma sunani angeli gunu
4: laniya ga hawagu angeli gu
5: adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garabali adu gati lu itar hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
4: Ahi tilun lira arinya gatietar.
5: Bungiu, magumu cedeti baruiha. Eni ama aruiha nile lani nari cagu. Hisi tile bui kubai bung. Yere goli gile bui babai bung. Lige niki bubai. Aku lebe bung yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibiri.
4: Arinya gatiginye.
5: Buguya abore mi. Lida lagu meseha. Adaga bungu ti bo. Lau buga bubadaga isiere. Lagumu chubasielu, lumobo, ahi buguya, berege uwa lusunda, lawaya tukubike idengu, babaru chobuboy, keyaba idu, lasansi luoba, keidengu, ahi buguya, aba meme madibu, magumu chuboy bibahgan.
4: Maria kutibuinji uniaba wayasu, luniaba angheli.
5: Nyuruba loige nomere, dari nichubu niyebaga ni, labu ni ubugudi.
4: Sung angheli gu, Sifiri gua servi duti yang lum buingi hagi. Aun nahuti yang lum hidera guninya halum banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
4: Lum ti luboiti veteni runti ma lum uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luai umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagia gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagun wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wama alibwe. wabure mi gwanar gu Jesu Kristu adimur heboi logo asal baruni le furumi. Lari gien, ha agambu balien aban ha chowruni won logo inaruni la. Choru gu dala ligien buingiyo uganu ligien won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifri sandu le lichugu ben won, lau amu nye gwanu gu luye ubafo kaisi labuseruni. Michugun lumuti buingi ubaule lumbo iliabui, le meme waguboi wadimure ha, labun hagumati ha angali. Lubare gelira, lariye henti dan lerero.
5: Kata yenu sa ubiri elu basan nirvala hawagu, kata yenu sa giri gelu beber sivala hawagu, adiga umuti ya kanda bu bahawai ahini, gamalumu dagu gata umuti lau wairi guni luma inabesi, rubu umuti ya lau jesun kata yi.
4: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairi guni luma inebesei logo owe ni le lasufuri bai. Lau lueri lisi ya bubungi wong, aha tilun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigo. Ligia lun tilubwe buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le ona habwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papuwagu hundi ibirigu. Nere mpapuwagu kweri hundina adamu nini.
4: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitupalwagu buingi.
4: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kumaya buingi yuno.
4: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri lan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha wuni lubafu mafia le ida angyebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu, lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liyabu. Lunti lira, gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala, lun aba me la fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia. Gwento, gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
4: Guento lubaiti que ni igual la bena jureño un lugar la bebeluru lidon emera aguni le erense la bibuingio lunti konigi wama siendo que mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun do apuri chho alguien yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochago gamalumo. Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida ni ganyi, luago mebelu kwa jelaha, lido mfulasu le emera guagali.
4: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu mei.
4: Ariya wagoi ya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kujinidu mfulashu le emera guagari.
4: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi rua la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige la ranse rube buingyu amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimure hati buingyu lida gen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyu.
5: bunyi ani haga bale lariya we bunyi metara da da homo hani gilu
4: ladega lung hamaga rul muti hose fula sulani na emera guni hong israelina madim rehayati hamuga bungiu logo amuweyu itara linya luboyiti anihi ngwa aba emera guni le gumuti hong lani gu bungiu lugundu le ebeluri te emera gwa luma bungiu emera gwa ti luwe ilu adigmeri itara kai le emera gume ha bungiu luwe ilu adigmeri lunti luboyiti wafa gun luwe ebeluru lidung emera guni ligia Faladag liyan liyan aba wadage hani hame ha mafinye rubali hempulu. Ladaga miwa tulereru bwingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugu tau aba efeinto biyan agwati tamana. Belu tuguye chilu tumu wawani luma wani sifiri. Furan guaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tidabe wanigi. Uwati nikata adugu warigutu lugayara la laramadagun loy larihi bwingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libei sielun, ligia wafati eboin le timat. Ligia lunti lubei derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu le wafati eon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule insi habube nwon. Lugudeme habulan won idere go lawame lau larein ilida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da horo giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adagara gudun ilo agu figo. Kai debi lilan fadri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladagara gudun logo lifigo guanarigu kai gubarigu logo hafigo hibiri grigi. Sinyati ladara gun aba grigia lungo fadri me leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri kuti le lun kaibu galarinya guni lun.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingiu.
5: Fadri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
4: Da meha le lagano be Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, lu masarago agu iro lu buingyo le gabafu bai, lu le sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke kwa inyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Lau la sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi honsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni hu. Ani heri yangu tilariya wagungu furangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdat. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6
4: Waboru ogon wama lubai tilida wasubu diun tuagu lereru buingiu. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busi ya buingiu. Grigi ya haresibi hamali beilarugo uga aba ya weyasu. Hahaucha hamali beilubafu wingyo. Haresibi hamali beisifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abriha hene gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu nya ginya lu ehereha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibiti wabini runi luma gebuingyo. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragubuingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhe yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyubu ibe wawu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidira gunia hiduhe yunu, logo afinya ni, kata le ahungu lubai adiga. Busienti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara abe la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busienra gutu wa lu haye hani, hagaburi ha meha afinya banyo logu buingyo. Awanda hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lu, avraan logo labini rubai la, Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu la finyuru luagu. Aba lariyangu.
5: Nabini lubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati, abra amu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubaiti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu mwon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru mwon. Rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga, sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru, Kayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu ati jagurung meme tuwei belu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto Afadiri hawa wago ligibu gebuingyo, kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
4: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimo, lufadiri nginye buingyo le inyu timabe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwe gu, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi yetikinye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wali rubu ingi uligia. Aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lu nti haguburahani lidisi fare iti hama gen grigia lidage sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahiti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Aguburaha lumuti lidin sifare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingyo. Ani siyanti la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habe sigilaw le abini rubwe. Jawada fadiri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurinyo go weditinyo. ahi ti logo melke sedeku tatimur halereru buingi logo kai logo aban levi wangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali kala lidisi farinti guento logo faye hamani ginye lu melke sedeku lida aurale la faye rubari abrahamulu lugundu lida aba obu barulu mutiyabuga abrahamu ladiga wagun hamaguru hongi yabanya Lida lugu budale lafri dumboy Melquisedec Lubaru. Hada.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Birei.

0: Bamenaburu wenitida halili, au wati habungite, hagie menana. Mebege luo boi, lularufu tafoni wanuago, Maria mboi wugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi ule abuleme, lugundu hasubudi lugo na sungu boi, lumo vyabe jiri tima jili boi, darilumo lewoidi tima boi, adara. Feruduna nuboi, uriba nile hatake boi, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusundana.
1: Adimure hali ligie buingi ulogo haba isari daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, Leda gen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru du Moisesi. Sianti meha uara gohama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia luru du luda gen hafigun masandere gunganya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lunlarita gwagudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingiu dale lebelu luboi ubo wagun.
3: Mapusa lutibu adakara gubini ni ibewesi. Ruru kutibu awa ungu bunu. Mabunda atibu langu adakara gubini ugudawa ibote. Niburi lau adakara gubini luagu figo. Apa vindarinya gu, miyubi hedina ubo wagun, lunadugu ni bugunda mbungi ito. Itarakesi buru inia la muagu titambelenu.
1: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
3: Nyubi hatina lona duguni bugunda bungiri.
1: Mini la lira. Nyubu helilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Ligye lugunda baibuingi lun larumada guduni wa ligibugien lau lonwe Jesu Kristu aban weyasun lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, Aba rugunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru lwege lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laga niyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nagu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
3: Anja darat le lube na tudni hama lari gepri le layu ligi, linya lari gua bolehu. Nechu gubai ni luru du tito hanigi, abahe na burit ni lida hasamina.
1: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita gudibi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadugubi.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara guduni logo figo. Ligye lubai tinituhenu, Laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingiu. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, Hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, buen todo timalao aria wamani luego yara falelan luego yuruabure me Jesucristo. Lugundo, aho asigira figo ha, la wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uale amu luyeri atagara guduni, lunferuduna lani wafigo. Amaruga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo, lau ama laneri meiganyu, luma watu gemeti, le lumbe lagrincha guninya, laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni abangrige liluru du moisesi, lunyen hama biama ouru agefente luago, Ariangati liluru du Moisesi, logo luntila long in Greek eligi. Wait mati, sufri le, adina boiha, mebere se banya lauli rebuingu. Mebere se hagia laulita, anabahamai sifiri sandule, insi abubu in home. Lita Jesu Christu, ligia achoru balin, lidara du buingu wama, le arumata gudubaliwa, ligibugi. Subudi wamuti ligaburi, wabure mebuingu le, ariangubi.
0: Aulubu in la bainche within the Greek. Aulalubu ila fayere gudu ni elwagu hafigo.
1: Arinya katiginye.
0: Naguse rebitu kwa nyanumutu niye.
1: Fugi abu grige le wago te laburi haliganyu buingi ule vingu abu. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibugin gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Ibiri, sufritinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ose runiwa. Guteme habutun meha hon ha furisurgubanya. Igira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihwe. Subudinyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyambwe lagidarun huwe. Gwentoti, Meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari gie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
0: Malu hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isarabu tamu. Ahele nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wakai grige haa, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in la burikate la usun marihi wamani. La duga hafinye waguchago lagunda arube buingi uhao. La uafinye ni wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo la rugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai la duguwa. La lafinye aveli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu la ule La dagara gadubai kai lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lao sun lubai ti hilala aveli. Aniya guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku. La nugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru mbuingiu. Logu lubarake boi la. Meha la nugu enoku. Gunda la buingiu lao ya ubo wogu. Ani siyente lagunda rubuingyo wao ahi mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo, gasu wafinye ruluago, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Laulafinyo noe, na lelawisa rubali buingyo logo ladaga rubala aba onwe bugura, lausu marihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe bugune, Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ile resi biruni buingyo kaisi aba wagiri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gine ibidi uga lun halinyo mba ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia. Lausun terecha la nyei, ladiga lafinye. Aba lagana utida nkiempo, ligye meme ginye ladigi be Isaac le liro ulum Jacobo le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage boingio adiga lumuti Abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule dereb gubai ebu uburu gule ladiga be boingio lauginye tafinye Sara lausume waya ruta lutagarudu resibi tori lumage boingio lutagarudu Garutu aba irahu ladiga tafinyen ulogo la gufli rubai la buingi ule frama se lubai la usun lubai ti waya lela Abrahamu lun garu la nyubu iti lun gadiga wagumbu la sarago kai waruguma hasia lubanya kai ginye lagu burisago le larubi beya le sinyabu ila bahudun hilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon gamalumon ariha hamuti liyabu indisegen Ani aba hasubu diruni. Aba ti harinya gu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita gumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai agaira ule siyalubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi ute boi la. Aba laranseru aba uburugu aba. Dameha le laucha gubali buingio Abrahamu laularia gulun lulafaru ni lira ule Isaku hila gubailun latakara guduni lun afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa luledere geruni lira ule aba naguti. Lausun aria gali la abuga buingio lun luagu saragu mayla ladiga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafula buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni Isaku lari gulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau lau lafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimureha logu lueri gubuingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose, lubarege boi lomi, ariangati logu hafri tubala, Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lunhanuguni labu hamagwa dame le, higiruni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagurinya hobi, aba haramu duni logu iru hati. Ladiga harihi logu buidu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule, lichugubai uruwe. Lau lafinye Moisesi, dale wugiri hali, maa tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu niya buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati lasandira gulungwa, lau lasufri ruhu unabuguni, luwegen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Loga faye ruwaho le lumbe lichu ni buingiu lun, lichi gai laritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu ruwe. Reide iti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lun buingiu le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, abahisha guwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingio, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun, loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraka, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hon. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. nyeguti ya watu gemeti hanerimet sefu tin loye afara ogun hilagu boitao efen aba heredun a merebany nyubitinya luga bafu bayala wuri burugu aba haganye reguninya hagani nyenye nurinya sarag dawatinya hadun henyu lidange oweni hon anye hegiye hibiri hilagwatinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa luga yara bayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati hibiri afagatinya lehera hon hao aboichuni agira waguni lau gringri luma adairuni friso afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamogwa afara waguatinya tau efein rede itinya eibuganya hatugu darugu hauogwa larugu haura mudun luma haura gabara gudemetinya meha nidiheritinya meha auserua hagia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia eibuganyatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawat arabu lidamburi lagadabugen dubu wainamuti luma lidamburi huyule muarugut sun hagia lau sun buidula afinyani le hawaguboy ligibuge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boy laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina guboy.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ego meme huma huma guacaisi ibirigu. Mabule ida humoye lu hebela gdunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri ubanya, kama hamunga hasufri ya uara hama. Inebela Marie hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichukube buingyu le emeke irubai hun. Arinya gali.
0: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
4: Nabure mabungi litere kubalena, manufu tapatini. Kapati kayara hama agiriga diganalu.
1: Harita kwa huma hawagun ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumba inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti luba iwichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubi buingi wama gi. Ruwama luba iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu hauni kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabuyi dubwe hamuga genye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wa muti logo daragi lanyu linya la waritagon. Kei busien waboye buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumura guatina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo. Litange oweni owniri mudun le weritimaboy le achoru rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lungayara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimure le aburhana albenkun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logo furi halila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninyan honsun tabutigu ligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Bine logo buingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
5: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
6: Nyurubaya lida ubaru buiti.
5: Harinya galule gudeme bay.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
5: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Aniwa diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
7: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
5: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ro aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigia logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wababa ugwa, hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
6: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinya gati nalui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finyeru, ibidi ogo tau buge le, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la ulela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwati ligipu ke lwagu lela dhigbay dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara gduni. Ariha bali lwagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dhigbay. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la laukate lela dhigbay. Itara liyan lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
7: Afinye timenga Abrahamu lwagu bungiu. Aba labahu du kaisi gukiri richagwati.
5: Nyariya wuguati lwagu Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti lwagu richagwa labu giri lwagu buiti lela dhigbe. Ani mama regu lwagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida danle siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu lwagu kate leta dhigbe dan meha leta rufu dine tafinye la utaramu dine luna glegu hoswe. Aba tidiregu niya luha giri budu lida gia amu uma. Itra kei hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
5: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayarati wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba kato nyurutu. Kamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira gwagu dibutungwa ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera lakate ile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu atilidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
5: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somu kate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani iluma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai iluma bou. Hagani ila bungiu. Haritagu watunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, ladiga tarenghe lereru bungiu.
7: Lumu ti bungiu lanaga hawagu ha barugo venye hongwa. Ani idera gol muti ha una buku banya.
5: Rugo huma lubai ti hungu ala bugion lerere habungio. Kagibu go huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungio aba megien la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ani ti huguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungio. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhinyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure ha nyavuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bai lula salbaha. O lula gunichagu. Ain buguya kata nyindibuge lu mbadari ruliduru amu. Bwento agambo humei kata ile huguya le ariyangube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa sain su nyei lu wabihi lau.
5: Ida lensa hasubu diruni kaba la susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungio wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubai ti subudi habubai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, hukha maru ha muti riha dugragu tofinubo. Gahu ali higo lulu mahani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meitia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubai libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru la mga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo rohon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini afigo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari gedan ya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhu nyu, Ahi egeye da aba hida geloi umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, da salba rubun la luani loi oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
8: Furumietul ligare da feduru. Capitolul Aba.
9: Au feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, nambura în ungara da tohun, hugu lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi lui hageira, lou bou ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu le, anua dira laia baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la la busa rubai. Sandu gida ladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lu beiti saragu areini, luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Cristo li dage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda, le sinyabi la dasairu. Sian ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufuduni, Lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinha la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna. Asufri no sarago ocha vaguni luago murusunda. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti. Lun larihini va ka la luuyari bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. La ulubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Hibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. La usun humanihi humagi lula. Eni la usun lira. Afinye di luwagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hum. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri hahagia le lube la sufri rune Kristu Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abaihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balalida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau larein damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
4: Sandu huma. Lugundu au, sandu tine.
9: Aha, gura lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere gudunia sungirigia, lunti huoro du luma lau inebesei sunda le lubei habagari dunei ja ubo. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi asal barunile. Kei brigolu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa ti mege ti luagu. Luma gien, lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumu hou dale. Lida gien Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendun, hidunga nyulwegi Hesu Kristu hung le tima timat. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya te hidu. Liyabi hawairi te lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
9: Ahi lerenu bungyu duratu lu sunda ani dimure le ligie uganu le lani la asal baruni le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
9: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habuse runi irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habuse runi aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Hesu Kristu, dige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye niti loago, buidu belili hon.
9: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebere sehama abunu utinya. Ligia li dubu le timati.
9: Arienga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asal baruni. Tugegu otinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebutinya hun. ahengueto, udeme hebuha libungi hun. Idunhe un hisi tienu, uguya keisi terencha lida ubole, aganoo tiyan bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tumahuani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adugu banya buiti. La duga busianti bungiu, luha dugu ni lelu baibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusen banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livre lunha digi ni leburiba bei. Ubara gen lida, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira lueginye hadugi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugi nti Kristu ni aba figo, mayeha ligie ni aba wayasu. Ale hanabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragi lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarigi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itara hinya meha kei mudunha feri dihanyu. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
9: Itara ginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la maha ginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Lau rugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bei sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale seguhali bei. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulun na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. mamar gilwe gine, mereti mahama vurinya. Lugundu gine rulani bungiu ibagari meme magumu jaditle lichigubikhon lau lareini on. Adiga humai itara ualamga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti la bagaribu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundan, lunti luni giri nungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele bujibu, alu halei terangiru abame la falabani, la diga gongi rumoti ababoreme, bugi hari chagobani. Agambala is afori dundu. Anganya ha diguani vribati. Magoda tibungi ha.
9: Kabagi ganyana ldig vribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada. Gamalumu. Flesi watuahanga sufirira la diga surula hikabri. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu hona bunia ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi, luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itara liyan lubai labu seruni bungi. Sigu lau la lu hasufrirun luegi hadugun vuribati. Haritogu huma luagu luweni lasufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba lasufrirun wawagu wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afaruwa tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia, ita la linha muga kei li duna li badise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wa salvaru. Mama lung la ruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi li gibu ge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
9: Igia lubeiti itara ke la sufriru Kristu lida ugubu lunti ginye anansa nyu ama luwa sufriru keiligia adiga le sufri halibe lida ugubu mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate lehisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Quento, Vuoi ti hanigi lo ma falla kumanya la lida la gubri I bagarile. Ligi hadumane habu I vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagu fesaruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri choho alubai meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Kabagari

0: lausun lira, lagu ni hufule sen liere ku kate lebu herudu bay Nikolai tebu hum, luma buri kate le hadigu bay, legi ya iere ku bay no.
1: Le garige irigu bay lula gambu, agamba leile larinya gu bay sifiri sandu hum, tila na buri legilis.
0: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tinti tibu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburu haluang hili le tita bay legilis to esumir na bong, banya gameho, Itra lian nariya go, au le furu me ti lumele gumo honi. Le mea owa bay ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre ha ma ha ariya gumaya lagu kuriyu ha ma uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu ha ma mafi. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi fiu hada gya furisi lugu lun loucha ogono ha finya sun hubwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
1: Le garige irugu bailu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Bainga meho, ita ralinga nariya gu, aule gama baru efeito gagi lubon, to piango bon amana. Subuti numuti ngine lwagu lida la fulahu la yin lupe ilala na larui ha mafia hagana wu. Ane lau su lira, numa meme nyedu. Migu humagi le hafie nuwagu, ni ipi ni lida le la farube antipasi leke febe buiti nuwagu lida fulahu la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Kamalumu, anibu ikate ikadirga magunta tina lau. La wanyani la fiyo gurigia, huma yara pergamu, hama banya higiru ni kate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, Lula fiko gutuni Israel na lao heidi egi nile adagara gutuwa ti honguwari. Luma luha bagre to lida ahoru hani. Anyangi kinye hamaba inhibiru ni kati lebu li haruda wa Nikolai te gubuma nye. Ligie lupaiti asake ya kuma ahi madirka kuma iter nidu bahu wako madise. Aba menagainta wuhama gurigi hadiru balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mkine.
1: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
0: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lon. Aba menichi gong aba dhubu na ruti lon lau aba iri iseri buru wa nyuluagu le ibigi ya tini kaa on lwe dige lon le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina be ligilis toti atira bong, baniga meho, itra lia narinya gong au le lirau kumbiyo le itra be agu ke watu gemeti. Leani nugudi kei bronze le ircha wa uwal. Subuti numuti sunle hadugu bay. Subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti kwen to loi me hafurumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to ariya wakon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni narihau, lagu naguri gudaru laga banda rugu, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluba tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segule la dugube. Ahibi hati akira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asuku tirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Hagani nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma tiru ni nechani guri lau badu lani na guma tiganile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kaisi sauti rule lauti mo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
1: Le garige irugu bailu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluang helile tita me ligilis to saru disipo. Baniya kamio hon, itra lia narinya go, aule hau bailani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha tigu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lausung arinya ogua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kuwa bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bayi ligibu ke nungungite. Harita kwa huma yi lubayi tele aruta ube hum. Fala huma asakri ha hukuyame. Ano magagutu, Nid bahu wago keili abin aba hiwe ritolibidi onkore hon. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, ama dasa yon hamagi ruha taurabu. Hadiya, heiko gubanuma tau dago utharutu ladiga duuti hon. Agani notinya, adaga gubadago harutu. Ani magida ro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angeli.
1: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angeli le titambi ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Ita ralia nariya gu, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uruwe David. Le uwa bai ni aba gayera filadoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai. Roti na apa benda darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoru. Datika lau son lo uwa la here, adika adangaso lau nungumati, ani gunfli tun numa. Na diku balu hayabi lani ku mafi haye banya, hari ku banya lua kukuri hama, ani mabaga le tuntia keisi lani kukungi. Aba mena utara wawu tenia higibu gie luha subi turuni lau kuwi lani muti ni apanya, isi ya tiano. Areita humali nuruma di luga gura sumuma, iga nareitu batu nubai, lue litani ocho wagune le nubi liabi lua musu upou, lo hocha wagune wa soha upou wagubai. Matisa bini abi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyingi, abe managuru tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Na brudo bengi iseri niri hawabu.
1: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angeli le tida bai ligilis to laodi seabu. Baringa gamehon, itra lia narinya gom au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bibungi. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari kuhubai, madiletu, masu huguya, nevera habadundi yumlu kuhie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la tahun, lagu memegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, kudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi hubai timuni hun lunga gai hakuolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore kun lagu hasurusu ha. Lo ayah nilu hiji guni lidon hago lo harihi. Ebe cenumuti hahisi bayano lau idere arfu ta au hong. Nuti lubai ti seri huma asate hubi ame. Ana habena bu nagu ahanya. Le agambu ti numalale abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo aba menegi luma hau lidi ame numa. Agani rutinya nichi kubo bara on numa gualu agu lala na naruiha. Itra gai naganyo abananyoro luma nugu ji lu agu lala.
1: Le gariga irugutilu lagambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu leha bai nu, aba larinya gunu.
0: Wariba nyahu, naragu dalikate lebre lubi la susre dun, lari ikinye buri lebo.
3: Lida ora ligia, abandarihi denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya kama aba dhubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba dhubu le esmeralda geye gulau lala urua iligia. Ariha etina wei gadiri lala narui hani nyenye nu wei gadiri wea ya mutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Lwege lala urua iligia afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa geyegu walau lala narui hani nyenye unugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hakibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas uguri. Leheruwa itaralia ligibu kei hakibu kirigi. Lehagadiru itaralia kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ingarina iluagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguwaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. wabure me bungyo le sunti gabaf le bima be luma ge lubara ge frubi titan bima ligia weto anile lube liabi
3: sagti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebisi
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Afaragoni wahilagugoi.
1: Aba habi hi dagu harut. Aba lariya wagu hong lu hemera agu meme lagu morusuda dari hostaru habiri gulida servidu nilu Kristu ha lu giya baya afaraguni akai hagi. Didale nari hi bai. Aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buhara baganal. Aba lauri duweyu ke dagu utani nalut. Aba lafu nadu hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai muarugu ke tabur haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali. Aba lakumu chagu sielo ke aba garata dale tubura wago. Aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar. Aba haramu dago luru ite gubo hulida huyu luma buri labat na guadubu le luago bai wudu. Uwa raha magumadi matia. Habu di gusuda arago, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Hariya gati lu wubu luma lu dubu.
2: Heiwo huma wawamu. Haramu da hama wa lu lariki ge wubu luago lala. Luma lu ilanari menikanyi mudung.
3: Apocalipsis, capítulo 8.
1: Da la heri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo que iburi luagu di miogur. Abandarine sedu angeligu harara bai aligib ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abayeliabi aba angeli. Aba larara muligib gen latari nyenye aba lagai kupali gol luhabu. Aba lichu go burubu nu kupali lu, luna dagara guduni uara luma hafuri egi sun ha lani gu bungi uligibogu latari gol le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumala ni kupali ligia uara luma hafuri egi lumutu ni abungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia lagai kupali. Aba labuncha guduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churu ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli li fidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kapi kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muru solida ge barana hita. Hilagu wa te sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ume. Gringu wa tukinye sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wa du aba onwe buu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa muru solida ge duna luma lisense duna. Igifi tiri be warugu matugi. Aba la gifi dun lunu wa munu solida ge dun. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli li fidu. Aba la gini chagun lunu wa munu solida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agini chagubai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gene ligi lau umala li heretu.
4: Ugiabu meha agano banya ubowa damele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
3: Apocalipsis, capítulo 9.
1: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebehe baitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida gi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi gi hon gurigia ha uobai lisei ni bugi uherebeli. Gamalu mau mahawat ilu hafara guniya cagagar hagi gerigi. Loidi gelu hasga ni gerigi alu agu sengi hat. Itar lihat iligari hasga kai hasga agur. Lida me buri wei ligia halu habai gerigi oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yebe howe gu gamalu mau ladise du boweni hawai. Cagagar hagi ya henege gabai uha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hagibu kai hagibu gerigi. Italia hadiburi kei hadiburi uriya liabi hari kei hari liyu daru gulinya habul gulau aba kati kama grab itali la muri harina ke tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba guri burugo gali tie kai hali aguru le gagirit nyenye ubafu lagu hali lo adunga uriba ni ho guri ge lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebu abdo muliri be angeli ligia lida ebreo lida griego Apolion o Agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biam. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge. Gadri larige letar golu le ligibu ge bay bungi. Aba larinye gumala li ligia lu. Hasisi angeli le. Taubay fidu.
2: Fararabanya gadri angeli ha gira yunganya. Laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu. Hafara gu. Aba hadange kada uro grige hilagube. Ladega araseruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara nigu ha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti. Gumuleli luma sufuru hayumulugugie aba lafara kunia uru uriba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata ge kada uru grige hilagube uru uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itrali hali kama heve gachiguti laugie haduga uriba ni hahibiri grige ha mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
3: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le. Amisura gule, abalariye gubungi yunu.
2: Saraba amisura mundi tempu gubungi yu, luma latara. Abau dabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu dibui, tibiti tempu, ladega derege wali hongibe tukungi yute. Halubo nye hagoi chaguni, uguru gule sanabui, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungi yu. Lagu nidu miya saa uru wa vembele. Biya gifeti ya haguya. Hagega ya wabali biya tidu mwewe to olivu. Luma biya lebu sanude lule ligivu lebe ipungi. Lela bude mesumu bo. Ahi ying abuse luti. La tidu uriba tihon. Higi regituba. Watu kemeti hayumu loge. Abame hagu dunia. Haga niyo. Sun suina buboy. Itara ti lobe wa furumye guari. Lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadoro ni siyele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ribulibani, sagu habuse ru. Damine kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Aba meherede ruruwagu, dita lemeri umbebu uguru gule Jerusalem, lenye lumoi ladara watuwa Jesusu lagu gurua, flashu nemele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekarie lumie gerigia, alida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uruwa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe mukata ihamagwa, lehagunda, Ladega sufuri guda hamuti ya meha biya profeta guhagui.
1: Kamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
2: Warihu mayamu.
1: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yu hon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawe gu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligie. Hahibiri grigia aba hichi go inebe se ilubungiyo le sielu bo ile duga luweini hanufu sugu halibia malamiselu madise bo ile aba aba limi nunu hasedu angeli lifidu aba lagambu ni walariye gumala liburi heret sielu ye
0: lani halibungi uluma kristu la rueha ubo ani harueha ba lusunda
1: aba dihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni lau hagibu muwaru aba hahu duragun lumbungi Arinye gaina.
5: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu yale sunti gabafu. Bugu yale wima bailuma gen lubara gen furumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu aruweha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragutu ya hilagwain. Aba me bijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bae hongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
1: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela la biri hanigu. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya derego dile wainamuti.
3: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba dila sali reguaba ome busei ni cielo. Aba uri, darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu ye lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leki ni tirag da me le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lube. Le dera gudu la guma di halina su fulasu. Keishi lau aba badu lani na guma di hani le laut grab. Aba lagi daru niwa tirag tuwe. Aba lanugu niwa lubungi luagu lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lube. Arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giru niwa nyei luagu milu biya saa uru awen wei. Lari gye. Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bai lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu. Aba haferi duni uribu. Aba mabara yela sielu. Aba lubaiti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu lani gu aba umala li heret sielu gu.
6: Shabilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiruha li laruwe habungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadunga nyu leichi ganyan habay haduru weyo ugu aria buligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laurita mudum. Luma lau ugandu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlu ile feri diruni habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoy tisil. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalumu fugia muha aganobo nye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humu la omwe bu iganya. Ladiga sugudi ilumuti la umurusu rugali la nidana.
1: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumu aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunuti. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudume laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
3: Apocalipsis capítulo 13.
1: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedi en lichigo. Disi ligacho nyenye ridi logo kali gancho luma iri burile aubai la nabago ibungio logo kana lishuk mosu ligia lenege gaigusi italia lugudi kai lugudi os liami liuma kama liuma liu aba lichugo ni dragon lubafu luma lala lu luma sarago bafu lu la gumati nyenye aba chanti logo aba lidagen lichugo mosu ligia wairiti lunye be lafaru ni hilagubai gamalumo aba larei dagun liwon Wairi te hanegi sungri ge lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, lagu lichugu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniago.
7: Uwati ni aba kei monstru le, kaba gayara lafaru ni.
1: Igiru wati gen monstru ligi ya, lo la dimone ha dimone buiti lo ugwa luma lo la nabagu ni bungi. Luma lo la gumadi ha, lagu biyame biya hati. Aba la dugu itar, a dimone hati uribati lagu bungi, a nabalei liri, lani sanduario, Hamaha sieluma. Igiru watigie lo la gain dagu hama lani kubungio dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la dugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
4: Lega rige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugunye. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigu, Luhau dragon sungri ge hau bo gumay lu furumeti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luagu adiga tigia onwe buburi milagu abrigu da di watu ge meti sielu ge lu muaru gu hagibu ge grigi aba le yedu ni hau bo gumay lau buri milagu le ubai lichigu ubafu nu lu ladiga ni linyo war furume guar gu monstru aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe Aba libihi habia ma monstru bafu lu lichugo ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugo aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate leli chuau, le gufura ndati aturi hale linumeno monstru. Laduga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi saa urwa wen sisi.
3: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadir milu gerigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye la dirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei, luma hagibu ge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawen gadiri milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gubanya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiyaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatia ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
8: Inebe la bwengi umu rogu kuye me wengu ilu chinduza tanu la musra zidu. Utuko huma nule adhikuba li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
9: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sun necha ni, lau diven le lanina, livie ligabri toseru.
1: Aba liabi aba ya heru wa angeli, aba la niya gunlaw umala li hereti.
10: Le audu raguti lu monstru, lu matun liyaba. Igi la ligieme lu laburi dinu wa lili monstru, lu abu luho o le reberugu. Latu bai bivein le lanina, la narime ligani pungyu. Le lesero bai lidon li kopo na ligani. Aba men la sufriru, la watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahimigu hasambi bai. La wari ruba, lugumule ni watule asufriru rudu baria, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awuduru gubaya lu mostu, luma tuliawa, ni honha kawagubali liri.
1: Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulania kuaba umalali nyubi tisielu geno.
11: Abur habile, fulese watinga ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Christi. Ahi itara liya lupai, hemera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lu le nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
12: Dabu mbaluba gile, adiga chiluha da aluwa luba hani, adiga funali nadi.
1: Aba lasikura gitu lu le nyeibai luagu duweri la luba gile muwaru kukie. Aba la lubaha. Aba eti lafri du aba ya angeli, tida gali tempu lubungi to sielu muntau gine la luba gile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai la tari ligia. Aba la guwa runun le tau bai la luba gile lau umala li heret. Aba la niye gulo.
13: Dabu mba luba gile to hamanabu. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la duga funa.
1: Aba lasukura gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Le nyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
3: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Weri gudati aniki ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato lichi kubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabai.
7: Weriti alibwiti sunle adika balibbe wapure mebungi suntika bafu suruyu liya sunle batudube uwara uwa bukuye le uruwe kusunle asha kabasa manufu debwe wamundu kabasa marimure hapwiti wabu bukuye le bire di usandu. Hayabi ba lila sunfulasu, haba mehahu dora ugu, ladiga arihu aliwamu kuitu la sunle batudubi.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le tempu lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuridu sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, tempu lurugugi, tau yenu hadagiragu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Liabi lagir gharan agwa gol chilu luagu hanigwa. Aba liabi aba hada ge katen ga bagari ti hagia. Aba lichi gu aba kopu lau ti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gu hagia. Buin liya kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagari bai nusunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni gu bungi luma lubaf. Siyati labelu niya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu igei ha hama bai sedu angeli gu hagia.
3: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ke templo.
13: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
1: Abalidi furumi eti angeli, abalaturu nilikopu ubo wagun. abala sali ya gugumai gari ti hawagu sungha ga wagu baliliri monsu hudugu wa hagia lo abalaturu ni habia maanghe lilikopu barana hon abala sali ya gubarana kei hata hilanyi abahowe gusung kate ya haa gabagari bayalida abalaturu ni huru waanghe lilikopu luagu buriduna lumalise zeduna abala sali ya guhita uni abanagabu lania guanghe lile gabafu bayi luagu duna
8: uwa na guati buu lao bagusa ya gudungita buingi usanduti buguya le mima abu luma ke lubara ke frumia titan ani mima buguya guento la diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bayi guento ati buraku da adibu hita nhon eres birunye ile adina bayi
1: agamba nagia lania wago loige latari
14: aha wabure mebungi le sunti gabafu agusa ya gudadibu lao isuru ni luma richagu
1: Aba latru ni hagadri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausun lira masakri hati ya michi kuhagia uweri gunilo bongi. Anaba gwarugu hama ibongi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu anghe lilikopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara Masasi ragu thagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigba anaba gorug hamai bungi le sielu bailwagu hagari guluma hagumai abalatru ni hasisi angeli nikopu lwagu owe budu na ofretes abalama baidu lunyaila umalu hasgur uruwe guha nyibi maya loige obo lenye gilubai labouchewe abat nari hafridu uruwa sifri guribati liumu lugunye drago liumu lugunye monstru luma liumu lugunye profeta le yebe Itar hanya sifirigu uribati hagia kai uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi ule sunti gabafu.
11: Goni gu humatia, daduga sonni bay niabi kei liabi hiwerti aria. Fulese wabay le agagu duwa nyubay, anuha ladore gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
1: Abati hondara gunia uruwe igu lida fulasu le giri bay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu anghe lilikopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu. Lariyega.
15: Adeguwali.
1: Aba yelaba lapiri hanika. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lao aba haraba kanali hereti sidi lao suu haraba kanali le dagali bailuma genye kama giriki likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubowa kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu gurige. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi luagu. Ladiga Abala abai chuni hanarimet.
3: Apocalipsis capítulo 17.
1: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau me sed kopu abalanie guno.
6: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru tonyu boligi bo gusarahu duna bon. Agana manyoruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani aba uri warinyo luagu aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuagu. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
16: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru luma sunu ya liye imbo.
1: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nari bali kata ile aba taweri du nanigi. Aba tilariye gu anghe li ligia nu.
6: Kawagu taweri da banigi. Nasubu dire bidali mini tawuri tobun. Lausun mostu le anigi baru le sedebe ichigi. Disi ligancho. Mostru le bari ubai gabaga ritineha, gamalumo cuento uali. Lausulira, la mudi rubalida ge fusule mebe habai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano banyo buwa guha ubai hiri buriwa yutida liburu tulani ne ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihini mostru le meha gabaga be ani uali. Gamalumo aba yaliabi. Mege tileli chu au luma gufananda. Sede chigiligia mini la sede ubule uagupe nyun tamuri tuguya. Sede meme chigiligia mini la gie sede uruwego. Sengu hadage uruwego hagia, gumuhali haruweha. Aba hadage laruweme. Uento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabage be ani ua li uento, ligie havidi be uruwego la usundigia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagrincha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barihubai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegien sun uruwe. Ani hagani rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Abagie, larinye guanghe liligie nu.
6: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be urubigu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunga digu nile labuse rube. La huwara dulunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungiu. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubau.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larani no cielo ye lau saragu bafu. Aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala li hereti la riñega.
13: Abire ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, harahu de guante le sun, ha uye le sefri go uribate, habi budunuru hiete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lau didenle lamina tahoroga, ane agano anya iluruwa itegu ubo utuma luta tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielu gen.
9: Furiha mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamato malida tifigon, lumalida tabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon, dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilone keita diga hum amu, fai hum doble loile tadigubi. Ruha maba uni lehere timati, bian wei afetum, sugulo le tichi bwe hum ama. Sufri yududa humum, kemene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, la diga alia la tati da tanigi.
16: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya ba hinyaru ilali tumali, masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabai chun, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi, le hanofu delue tabai chun, aba meharingu.
0: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibi. Babilonia, uburu gule gabafu bai, lida argumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubogo kubanya, gudeme guligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma gie sun luwiri fulasu le hemeti, ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima lugu halonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, kari ibini musu o grigelo halugura ho hariye go balu buru guligia
15: uar furuda burito semen bombuma tome ha hisie bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sundan
1: haya halugura bani burikata ile ani risi elida burgule here durbadise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba me hariyego
15: fugi abu uburugu wairit itara linha me hake aba uri to tadoro gutolin finut tuma dogo to coloro guchu luma funati la utu vende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
1: sumri tarine ugune pasajero madulugu hamasun hana dagme banya banana aba herede rundise Dati le harini lukumule le lagu du burugu aba hagoragu harinyaga
15: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu burugu le
1: Aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
8: Fukia mu Babiloni lebe weime Disi enyai mesunha kakune bain wakoru Barana laulirisi anilidara numusu ora kurio huwa Gunda huma laule susir duboi du Babiloni Bubuye siyebe, umuhubuye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, la adiga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
10: Itaraluba, larari regidini wa Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Bidu bemeriu, uwa ya megie na daiki mitie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guha lime larugu galampu bida. Magambu wadigia lime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya hati. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungiu, luma hata sunha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
3: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
7: Aleluya, lani kumungi ya salvaruni, weri kudilo mbafu. Kaduga abusira kudati, lani wani luma isuruni. Siyadi laru uwe buhoto agadu ubali upo ulau kakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wangu lani kutuaku.
1: Abaya, haguwa na ha.
17: Aleluya,
7: aleluya, magumu bela muda ilu tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mucho chile muorugu Hudugu wa telu bungiu le nyubai luagu lala Aba harinyagu
8: Itara la, aleluya
1: Aba tilaga abu Lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu
18: Buku ma uwayi guni lu bungiu Sunhu guja le esezi dibali Ani inebe la kum Weyanga nubrigini
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
8: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti paikabafu arue. Gunda kukoma, buingi wa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tau tadagra gune linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abad lani yegu angeli nu?
14: Baburka, fulesi watinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lani yegu nu?
14: Dimuri buri inaru miti, le lani yegu bungi ule.
1: Abad nahu durangu ligibu ki angeli ligia, abad lani yegu nu?
14: Madruga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Ugano lela nugube Jesusu, lida ularugunga, ligia ugano le lichi kwa sifri hong profeta.
1: Abat nari inisia luhurenyo, abala sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligia regunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadai ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu. Afriya tu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha anigutau. Apame laguma duruni. Lau badu. Lani naguma dihani le. Lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai. Lanari melikahi bungi. Beruwa yu liye hiri le, tuwagu li dhe, luma luwagu li yadi.
15: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba anhe li rara, li dha veju. Le aguwa ragubai, lau ere hon sun dunuru ha, ahama habaya sielu, larinyega.
8: Higo ugu, onta rago huma lung ome wala dina ragudu buingi. Hou huma amuga hagu uruwa igu, kumati matinya, ama bugunya ganyatinya. Hagri do gabayu hau sun ha awari habali. Hagri do sun hawuye ruku girigia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuguri dinya kai wainamuni.
1: Abad nari ni mosturu. Hama lulu ite gubou. Hau hanigu ondara guanya lu. Agenda gu. Lumale waribe lo gabayu haruti hamalani. Aba ladangri mosturu. Uware luma profeta yeti lebuga. Adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia. Eye dalaya meha profeta ligia. Ha, igere kwa kita bayi hao walu laburu dhu liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liyumu lugugie le warihu bayi luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia, dragon, le binad heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni hala luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumbaya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilagwanya masa haru te lidage uwe ni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haru ni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa haru ni lidage uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luwuribu. Ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. le nyehi lubai la guru monstru luma profete yeti a sufri lubanye ari ebuweyo gulo sunda abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waine mwanya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubay segun leburi wanyubay tida buri liburu tukui derege lumuti ya barana suha wako bayalita derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugubay aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubay watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis capítulo 21
1: larigie aba narihi aba iseri sielu luaba iseri ubo gumugu abuga furumi yati sielu luma furumi yati ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu gen luma gebungi arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu gen
15: ariye ba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana u bahama ani hagia balumuti niya bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigiha furumi ya tiburikate
1: abati larinya gubungi yu
8: ariha ba adiga dumuti sun kate iseri ya
1: ariha gatigie
8: baburiga ladiga inare guti dimuri brile ariga nyara ti lafie nunu waluwa
1: larigie aba larinya gunu
8: sunha nadiga ni sun kate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagule sunkate Le magura buti Nichu kubalu Lulatu lida gen lise seduna Le ichu kubay ibagari Mafaye haga luaga Ha agaye lubayi uribuni Heresi lubay sune lubay habihini Kei halagate Kei nirahi Au me habungi ute Hagie me nirahi Aha yeti ha Anufide banya Ha mafinye banya Ha yere habu banya Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
18: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi naluwaku waba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu kusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu kuligia lau larungu ngabungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasipe. Harungu ngati kei bidri nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia laudusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo uruwa luege norte uruwa luege suru luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu barie iluligia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubarie ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Larigien, abala misura ani barieru, uru awen gadir meturu, luweni segun ha misura gile grigia, lela yusru be angeli ligie. La udubule hasupe, la duguwa barieru ligie. Uburu guligia, la uti golu le timat, miriti kaisi bidiriu le harumati. Wende gdawati lebo barieru ligia, la usun luweri dubu buidubrit. Le furumieti, la u hasupe. Le libiema, la u safiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topacio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu bebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti brilemeri uburu guligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na nia ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiu, le suntiga bafo luma Jesu Cristo, templu benye. Memege iruti uburu guligia, la rungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg, luweni gu bungiu, ruti la rungonga lu. Jesu Cristo ti, ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe itegu bau hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La nigu ba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata viye tinyehi. Nile adigu tikate ili uribati o geye ragwaditi. Hari gu banya buruwa yubanya iri tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagiye rigu banya ibelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angel iligia abaduna harumatinu leishu gu banya ibagari harugu ngati kei biduri lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri nyinyi iduna ligia lamida gu lemeri uburu gu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia, nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu nida hirumi. Saghati la giindu. Leti lubana, seriviti lu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenyera kubungi. Nyei bai lala bungi, duma lala mudu lida oburu guligia. Abame, ahudurogo lani gulu. Agagi budaguba, luma bungu. Nye begiye liri hereberu. Ualime arie bunye. Haga nauti ye nye. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabure me bungi yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligie nu.
6: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti la fine runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubei di mure hon profeta gu. Ona halladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gu madise.
11: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu bei kasu lau lugando te bungi yu le buru yu bei tida liburu to.
1: Au huan, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu abalariye gunu.
6: Madiga baile, lupui bungi auke bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adiga banya gasu laule bolimu nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya gatigie nu.
6: Maramu dabai lugano te bungi le bolimu nyubaitida liburu to la diga garafali da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ugunfuli meme hama.
11: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
13: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida ge limtinveve lanena ibagari. ganhara lamuga rebelde do luege, lubenare uburugo, anhanya ha mafinhera de banha logo Jesus Cristo, ha abinhera rabanha, ha ahoru rabanha, ha gafara hadibanha, ha ahudrogu banha honguario, ha masunha hinshinha rabu banha lu eieragone, herederu babougudi.
11: Ao Jesus, ona hanali nani anheli, lula subterregude ni sombrica.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.